0: 8:03 minit pagi. Selamat pagi hari 4.
1: Ya, pagi tu nanti hari 4. Nanti hari kebuka ya, Cak. Yeah. Hari 1, hari 2, hari 3 kita dua. Jadi tiba hari 4 tu kita bunyi komen triplet. Mirip ya? Triplet.
0: Triplet ku ya.
1: Ini mulai termuna mua gajah ku.
2: Tripletnya,
1: tiga iko, nah. Ya,
0: tiga iko punya.
1: Trio. Tiba ke...
0: Tengah-tengah yang tadi, triplet.
1: Tiba ke anak
2: sampai
1: mayau.
2: Tiga.
1: Tuh, sampai tiga. Nyum sampai tiga, punya pagi hari itu. Okey, jadi ke pagi itu kita bisa Mel, bergulai kita semua pagi, Mel.
2: Selamat pagi, Tun.
0: Ya, selamat pagi. Dan hidup sudah pagi itu.
1: Pengalai tadi soalannya ke sensitif, tanya di Cak.
0: Sensitif kan?
1: Lebih lagi ngagai orang ya ke berat ya. Ke lebih hari 80-90 Cak. Sensitifnya soalan tanya pagi hari Cak.
0: Imo gede pagi itu.
1: Bukan imo Cak. Tentang saya tu tadi muda gede perut aku nak tu kali ni ngah saya sebut sama kai tu tumbuh pagi. Pamaya belum disi.
0: Iya.
2: Apa ya? Ngetu untuk pelawak konti ke sebab pasal makai jadi alu bergeriwa perut ya.
1: Aku siapa mana? Aku sebab kelas sekali mulai TV pecah lebanku tegalnya aku dah makai. Entah nggak banyak memangnya aku kita itu tadi nyebut paginya utaya ke cukup berguna bagi kita ya ke amat ya. Kalau bagi sebelum kita nggak aktiviti bukai.
0: Ya betul. Anak yang skip menti ulihan ya.
1: Ya mas.
0: Apa bisa orang tu dalam anunya ya namanya diet ya tadi.
1: Ya.
0: Nang giro pagi.
1: Betul.
0: Tengah hari baru makai.
1: Lebihnya tadi kembali orang diet kembali diet ekonomi.
0: Diet ekonomi.
1: Lebihnya ngambil mengira pagi ngau tengah hari jadi jakuk dia terkumpul orang brunch. Kini kau ni macam
2: cak? Ya, brunch.
0: Brunch.
1: Lunch and dinner.
0: Lunch. Lunch
1: and dinner.
0: Lunch go dinner. Ni lunch go dinner. Lunch no. Lunch no. Jakuk baru lah nya.
1: Jakuk baru. Entang nyam tadi bisik ke cara kenyang hari segi kita itu karbohidrat ke diguna batu buah kita tadi nak nitih teh ke sepatut ya quantity ya ke sepatut dia nak nah tu mana diet kena kamar dia tadi
2: kata kau ngam eh lawan kan nyapai target jump kurus deh ni sih ngam kan jump kurus
0: ngau ngau orang begah aja tapi tak ada gisi ya
1: rajin tu ada nak ngau tibitin.
2: Aku deh, aku pada ke sedai. Dia ngau jump kurus ke aku. Baru kan jump murahnya dah saya kasih kurus dah. Kena diet.
1: Nganyo puan maya udah saya kasih kurus. Nanti kita semua nak nemu lepas nak kena 2 minggunya kemarin nih.
2: Yeah.
1: Dia kami RTM di tahu sih ngatur program yang tadi di kembali jump kurus ke alai tu bersih ke biggest loser nya meh. Siapa ya ke pemadu mayu lenyau berat dalamnya lah dekat the break prize. Yeah,
2: betul.
1: Tahun sebelum tu tadi hari why I am bull ya ini munai. Boleh berdua harca
0: boleh nombor dua kan nombor tiga kayaknya
2: teh si boleh antara nombor dua nombor tiga
1: boleh ya boleh podium meh. Jadi tato ya ke mana ke mana ke record jadi ya aku tau maya orang dah nyebut ya sebab aku kan mencari ku ini munai entah lebih maya aku dah tanya bapak pintu hati kemudian ibu aja mendengar
2: aku ya rau ketimbangnya nak minset dah 3 bulan dan nyak meh lama perancang hari ini munai tadi enggak cak kau ya ini nemu kayak bisik guru timit kayak
0: Inci Pak Mama. Ya, ya,
1: ya. Lepas ini mulai tu ya duta jom kurus kita ya bagi band ya.
0: Okey, begitu okay. Di Bandaraya Kuching lagi balat bersebuan sekuat dalam begitu.
1: Ya.
0: Nang tang tajapan pihak nak sesekuat dalam lebih banyak kita ingat ke temawai lama.
1: Nah, jago di pagi tu cah.
0: Kau nama lama cerita kita pagi itu Pak SSL.
1: Ya.
0: Pasal temawai lama.
2: Tahu
0: lama ne?
1: Tahu
0: lama. Ya, bisa ngait mimit lah dia.
1: Tahu. Lepas nak dalam hidup kita ya dunia tu tadi deh. Okay, semestinya tiap kali kita tu ngaga relationship ngorang tu. Kayaknya semuanya tu mujur megang. Bisa sekedar tu tadi puntan di setengah jalan. Po, bunyi lagu.
0: Puntan. Bunyi ubat sesemah gede.
1: Kayak aku tadi selain utara mimet cakap selain utara sandak kandian puntan sebab tengah jalan itu terputus di tengah jalan kita itu mesia kita sebenarnya boleh merambu utang ya kenentu kenyataan yang ya petara maga
0: jadi begitu cerita kita ianya antara laki ngoindo lebuh maya kawulnya tadi udah terbunsa udah nemah putus korang.
1: Sudah putus.
0: Siapa? Ni bagi laki ngindo tu ke jampat ge move on. Tau ke oleh terus ke penghidup apa biasa. Pengudah patah hati.
1: Oh, istilah ya, move on tu tadi ya lebih ngaga ya. Ya kesempat lagi suman minak mawa. Hanya.
2: Ya ko kita
1: ya. Ha, lawan mesti sekedar orang tu tadi deh. Ya ngambil jam bertahun-tahun kena nyuman hati ya kedah rajain tadi. Ketinggal ke mawa. Mawa kita nak kira tadi sarat mati ngus radem tamoy ramada yang mayagi sarat mati si temun ada ari di tengah sarat hidup dalam dunia tu.
0: Ya ya ya.
1: Okay, jadi nama nak komen kita tahu lawak Facebook kami www.facebook.com/yfmiban tinggal ke komen kita dia pagi tu
0: lagu dari Lucy M ke sekali tu ngai tunde dek
1: nak ngai move on kita wai
2: SSL
1: semua salah lelaki.

0: Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sembarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: lagu hari ini. Utai orang hujung ke jam kita pagi itu 19 minit dan lepas pukul 8 pagi.
1: Pagi ba trio pagi takut triplet kita.
0: Triplet pagi itu kita kenang pasal fenomena pengudah putus cinta.
1: Ini buat fenomenanya tengah fenomena jerbuk.
0: Ya mesti kami sih ngambil orangnya mimpian lah. Lama mimpian itu musim sebuah nak. Ini jerbuk nak.
1: Okay. Jadi kenal ke bar? Ada kutai pagi tu move on. Sama jumpa lagi laki tau kindo. Sisil aku miet. Jadi aku ya asal ya orang laki ke jumpa lagi move on. Lapan pagi putus tengah hari. Alu boleh ganti baru. Tengok sebuat tau.
2: Amat kini ya kini.
1: Nah, aku terus terang mendah dah. Orang kami mendah laki itu nyamai kurang. Lenyau siko pergi lah boleh ganti. Kapan yang tadi bepangai bangun saya siko-siko kena. Dia kita kan agak tuduh ya ke bekenya deh. Lepas nanti dia nanya bah kumpu. Orang ke move on tu ianya. Siapa ke dulu boleh ganti? Ya mungkin dulu move on. Nanti dia nanya personal aku meh. Ya nak kira laki Indo tu doh. Kadang-kadang mesti bah setengah case ni tadi deh. Bodoh sempat putus dia dah move on dulu.
2: Pokoknya ke mesti sih ke orang tadi madah ketua kakak aku ya. Aku nun ke ya. Aku nun ke ya. Nak kisah aku orang yang aku putus ke. Lepas aku dah bayar sepepat ke ya. Bos tidak dek ke mana ke.
0: Laki ke Indo nya?
2: Indo.
0: Indo.
2: Anak mana parah rupa.
1: Lepas confident level boleh tinggi
0: dah. Indo tu kemana. Sama bunyi kenyata deh, main pagi putus setengah hari dah bisa. Lepas spare main yuah.
1: Ya, lepas cerita lagi cak. Dalam om proses ya, udah post diri dulu deh.
0: Dah dan kah dalam schedule tanya namanya FB ya, apa deh?
1: Oh, udah diiklan kah mana? Sekian hari bulan, siapa kah bikin CV bisa?
2: Dan nas mesti ya, nas semua Indo bukannya. Bunyi ketun tadi. Lepas dia nitiak kasih kasih manusia deh. Abis si kiri Indo tadi ya. Segi kira Ramadhan tu pedis kap move on deh. Yang ngambil bertahun-tahun. Luati ya suman tu tadi. Tejak pan pangan ya kesubahnya. Ya udah berganti mayuah deh Indo.
0: Tang stemas Facebook pagi tu. Mandah ke? Orang Indo tu ke ya. Jampat gi move on. Lepas tidak ya nantu kah diri. Mesti kah bisa tahu yang ya. Mesti kah bisa boyfriend pangan laki batisi. Baru sudah ya semangat gereja utai. Nur sudah ya berpanggai. Nur sudah ya meraya. Baik belaya.
1: Lepas nak punya kos temas tadi cak. Bisi ga pengamat tadi cak. Lepas bisi setengah orang tu tadi. Ia segi nak terbak ke diri. Wah, ya bangsa ya ke mesti ka bisi orang batisi.
0: Ni ada ni ada nemu kerja tain tu ya ke diri. Nemu tak mesti ka bisi orang deh.
1: Lepasnya ya kerana kau bertungkat ke orang tu cak. Nanti bahkan ada orang doya bertungkat aku jadi kelalau ya. Ya tu bahkan kelos badunya. Bisa kesana orang punya. Arti ya, ya nanti uliah nak nak penyempat ya meh. Sari tu nyawa pergi lalu terus ke hingga ganti.
2: Ya. Engkau mai ke bisi orang bekenya datang. Nanti ba dirim pun ada ya bekenya tu. Nadai rindu nadai.
1: Nah nemu nak nemu. Oke, okay, hari ini jawil pagi tu peninggal kita di bagi menua miri. Kak kerja bimbel aban udah patah hati. Tiada udah, tiada move on aja. Ini buah nyabak air mata kia. Ini buah nyong benarnya nyong itu ke mata bangkuang kia. Move on, tiada move on aja kia. Nesal nyabak gara-gara patah hati subak kia. Masal air mata aja. Atau yang aku orang yang aku dah move on tu cak. Aku kan nama kalak bersituasi kena deh.
2: Kalak mata bangkuang.
1: Aku tak pernah bangkuang lagi.
0: Derek, oi Derek.
1: Dia kalau muda cita kasih selamat coba. Ya kakak ngaco matang kepunya. Nyok ada tai dia lagi semua kayak aku. Kita ang menyiku kita itu tadi. Move on tu, menyu orang ngumbai. Move on dia mesti boleh ganti. Move on dia mesti si tahu yang dah ya. Move on tu ianya siti ari proses. Nur kita nyuman ati terimpun nyok nak ngira. Ada orang pan kita lagi boleh hidup. Lagi boleh makan. Tang prosesnya bas kedak orangnya pedias.
0: Sabar aja. Penuh perasaan. Aku muda mel dah. Namanya benar renung dehnya. Nang kijap dah mata ya.
2: Lama kita dah nemu tuan untuk berkenai deh. Ya kena kan sikut orang ya ke mamai move on. Tadi offensive nganti ya. Single daddy.
1: Tanya me prosesnya. Prosesnya kemana ke dia? Prosesnya ke bapak ngai bak kita pum gantangnya memangnya di saya ke benun daun kini kita nyebut turning pointnya ya kebunan medini di kangiga turning point dari mengangkat ke dari pulau laban maya orang yang nak boleh move on laban yang nak mau turning point ini maya sekedar orang tu yang membayar turning pointnya mesti kau mesti boleh ganti
0: aku nak mulai ini point cak ya belakang ni ya dah gak cuak ya
1: plak ya karat
0: okay point karat ya okay punya lah okay dah lepas tu lagi kita dekat ngelansak berkawal apa enggak Mel kalau ada ke orang Indo tu saya dah break udah putus pengerindu ya bisa timpuk hanya ya bajik lagi di pedak hari sebedau ya ke putus dengan lelaki
1: makeover yang drastik lagi
0: makeover
1: jauh hari sebedau tu datuk lagi kita break dulu mobil dunia dulu dan sebedaunya
0: lagu hari menalan band selama ya
1: terus sama ini kita bah trio pagi semua salah laki.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeramkan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Anang dah kena tali kereta tau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun, ketahunya di bak sembarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, Dini Bisi Nur Bukai, tentu ya, Bawa FM. Lagu-lagu.

0: Kini ceritanya.
1: Tau. Satu sana. Bila boleh gantinya. Nyoba ke komen peningat kita yang menipi. Biasa. Laban bunyi kuyaga. Nanti bakal yaga. Kemarin putus. Dari sebedah. Udah boleh ya?
0: Nah. Gimana? Rindu lah ya. Rindu lah ya.
1: Entang.
0: Gimana stok ya.
1: Entang ya. Dalam sekedar keadaan kurang sekedar sekedar situasi itu tadi ya kami ya kekerah-kerah mudah diri move on nya mi ya kena move on.
0: Oh ya si amatnya
2: stok ke
1: mudah ya maka mudah ya mudah ke diri oh dah deh ku ini ke sana untan tiap kali aku ya nyindir orang ya ke ngawinya sobat
0: bisa jauh ya sebut ke nya
1: nah oh, ya mudah diri nak nanti ngenang lagi tak nak sebut di belakang ke nya
2: ya lagi kak menyata deh parang-parang kita kemput ada ya.
0: Tang cerita kita tiga sekali tu tadi Mel katanya rindu ya ke mitos tu kah?
1: Mitos,
0: mitos apa dah? Rindu tu asal ya udah break orang lelaki. Nah, sidak ya lu baji lagi hari sebeda umumnya pangannya.
1: Bukan coba nanti makan nurus pula aciannya sudah angkat pudanya. Dia tu nyawa kena perfume apa vans. Macam misalnya buat sebab nanti sebenarnya sanggul-sanggul dia turun daya nyaw
0: pem ya
1: nyaw ketika kita nyawanya bergelar-gelar uang buat dia tahu
0: ya punya tadi
1: ketika dia kata pem aku istilah tanya aneh nunggu tanya kalian aneh
2: nanti bakal rindu deh bukan namanya dia pernah bajak deh lapan punya kurang nanti uktainya ukai mpu kita ngurang segi mana nanti yang mpu kita medak ya hari-hari nyau kena ke luyak daripada kita deh. Ya kan di semak kurang lagu kita deh.
0: Jadi ni mainan perasaan
2: dah. Mainan perasaan. Ya. Laban kena ke syaitan. Mau bisa deh. Nelai pun dia. Bajik-bajik ini nyen ke. Tajak pun kita itu tadi. Bisa pangan deh. Kita tetap bajik daripada kita. Ya apa tadi? Laban kita subak kita bergulai ke ya. Kita medak ya nak bajik. Laban kita dah ngempu ya.
1: Jadi reti ya tadi kita jumpa tu. Mak kami laki tu reti komel tadi cah. Kita tu bila nemu induknya baru single je. Otomatis kita lu mendaya baju. Jangan kena reti kau dia tadi.
2: Nah, nanti bakal tua tu tadi berpangan nak. Tua tadi pangan. Biasa aja pangan tuanya pada tua nak. Tajak pan tua dah kena kada ngunti ya sebab lawan kita gaya baju apa tadi bila tuanya dah bugulai ya.
0: Nyelejo bar
2: ya. Nyelejo dah. Sebulan dua bulan. Nanti bakal kita nembiak sebab dia sebulan dua bulan berpangan. Nyong gai kita nyong mesti mendak kebuka lagi kemana lagi kemana lagi macam kena
1: manis papun aja
2: manis papun tambah bujur kenyang kita tadi pernah mendak ngurai induk buka baju lagi ya teker ke orang nyen lengkap ke si kota dan nyak udah lejuk ke, udah boleh ke nombor dua tu tadi pernah ke lama je sebabnya baju lagi katanya kenyang ya tadi ya nyong manis manis baru lapan kena ke manisnya tadi nyong udah tempok
1: ya lapan tadi dah lama ada saya baru kan
2: ya makanya ya tadi
1: entah majority ke pernah aku deh orang induk ya ke ya ke dah kecewa atau ya ke putus minum pada ngajarin ke beberapa rumah tangga tu lepas banyak sih ya start solo start kiri ya sudah ya nyok groom lagi pada aku cak
0: ya sudah ya makeover ni
2: ya tu cerita rumah tangga tadi ni lapan sudah itu tadinya udah bisa hari ngintu diri
0: nanti hari anu nyala
2: ya nanti hari bakal orang kudah berumah tangga sarea ibu tunggal ya tu tadi bisa hari ngintu diri kan nama aku madang bisa hari ngintu diri dapat nanti ya bukulah ngelaki ya yang runde yang ke duit deh yang runde yang ke duit tu kena aku betul balaki aku tu deh nanti ada sarek ngelaki ya duit ya duit ya meh nama tu kagak ya kagak ya ya tu tadi nyon nak kedekut ngayam pu nanti ya tadi bisi orang ngempu siaran di bun ya ya yang runde yang ke laki ku cukup nak tu tadi ya bisi kesimpan ya yang ngai kena ke ya tu inok tu tadi ya sanggup kena ke mengobankan yang pun.
0: Wis rugi lah laki ya tinggal ke apinya.
2: Ruginya baru orang
0: selalu. Laki siapa ya?
1: Memang laki punya tuyuk main laki.
2: Nya baru selalu ada kena ke anang muai intan depan mata nuan kak ke tai.
1: Kacau. Kacau. Kau tak boleh kemulia. Entah belum temu sebab dia kena tadi intan toh ke kacau.
2: Ya lawan nuan pais rumah enggak ya? Nuan pun perangai yang berkeni.
1: Ya.
2: Tuh hari pengelawan di pedak lah di pedak.
0: Kau tu kena di bang.
2: Ya tu kalau nyadi ya betul.
1: Jadi hari ke istri ya ke pagi tu ya tiem orang induk ya dan yang aku jampat lagi move on nanti hati udah rajai. Jadi nanti tiak anak masa lagi hati kan yang mesti toxic relationship ya. Block healing ni makanya nyamai tinduk mesti cukup udahnya terus ke penghidup. Kadang-kadang ukai orang baru ya ke kita perlu tang ketetangan ya ke baru ya ketetangan ketenangannya baru
0: kita kaki tangan tadi nyok keberunian nilai itu yang
1: benar. Ya kalau kita stop ukai kita itu amai kalau jika sebenarnya ukai orang baru ya ke perlu dalam penghidup kita ini tentang pengelantang pengelantangnya turning point ya ke mamat ya. Lepas kadang-kadang benar dia ngetan ke diri bahwa city relationship tentang titanya toxic dari pedih kan orang kita itu nyawa kini betul kok jago kaknya mereka bertahan bertanya makai diri belum mangai menjadi mana nyawa pakainya tadi dia mulai mulai ya
0: tu mana nyurut ke diri nak
1: banyak ke diri tanya pan prosesnya pedih nah tu nyawa prosesnya
0: ya kadang-kadang bisa perkara atau ke kawal kita itu ya ke kapan dah diputus ketua
1: ya man
0: awak kayak pulai ke pemanah dalam penghidup tu anak nanti diterus kayak tadi nyonga suah kita balat ke
1: iya kagual dah iya semama buka kita ketelih nemu telih jari ke kaki nak mesti tulis kita kinging je ada ketat je pedih menena cak jadi dia kan mabak je pan pedih tang mana ni mabak ke laban udah he mabak ya suma ni ya pedih ki tang ti aki nginggil lihat deh apa lama dia ngetan ke nya
0: aku kumai dengan suatunya lalang tadi tetak sekali tunyu
1: dia semama dan patu ketegal ke pansut mimik ya tunyu tetak ya netanya sekali sengaja ke klaim insurance
0: nanti bisa kerja manis kapan dah tak mana
1: ya lah cerita aja.
0: Okay, lagu dari Masterpiece Intan Gau Batu
1: terus merindang kita lalu beri puah penemu baru bahas semua salah lelaki.

0: 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Wai seberai.
3: WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
4: WAIFM.
5: Mbak pagi hari ya, Mbak. Semua salah lelaki ngenang ke move on kita pagi tu.
6: Kita bisa Wellington ni, Mai. Hari LA, Los Angeles.
5: Jauh. Tenemu aku cakap dah. England.
6: Ya, madah ke. Aku jujur madah aku ya. Ya, move on. Dah sarak manis sobat. All the memories. Woi. Ya, ya, dia kalau putih hari
5: tu. Dia punya aku. Saya kena red FM. All the memory.
6: Semua memory pengerinduk kau ya. Auto delete dalam tempoh 5 tahun.
5: Oh, wow. Macam.
6: Tang seruai ya tetap berkaban untuk ke sehari itu.
5: Ya, Ahmad. Tang nang ke tempoh 5 tahun aja. Nya Siti mengga tanda ya ke mana ke laki tu kena lubah ke move on cak.
6: Ya.
5: 5 tahunnya lamanya.
6: Isen dah kebenarnya orang laki itu.
4: Ya, apa isen tu nih?
5: Next question. Iya,
6: baca kon. Tang apa nak? Uliah ke? Tanya lamanya. Ex tu, ya berkaban. Jadi best friend uliah ke?
4: Nanti aku ngaya.
6: Nggak jadi.
5: Munyi kaku orang mana kita tua atau berkaban aja. Tengahnya ada ya.
6: Nggak jadi ya.
5: Lapan di semua. Kita yang bergulai. Kita yang bergulai nggak semua. Bukan berkaban itu bergulai nggak semua.
6: Nggak main ikan. Dia dah nyebut be-be tadi nak. Nggak main ikan. Nanti dah bergugut buak.
5: Ya lain. Tengah jadi kita nyatari. Dan baka dikumpai ada wujud lagi dah. Antara pengandiri. Antara bula. Atinan siban. Kedegal kejakut kita kebesara.
6: Lihat dah cak. Dalam cerita di B uliah daripada aku.
5: Belakuan tak apa nak uliah. Aku uliah main belakuan cak. Okey, sama pagi mga atau pendengar kita yang rindu kena komen itu cak. Hari kuita Stanley kaya. Nanti baik yang pu kaya tu nak ngira laki tau kindu. Siapa ti pengrindu ya ti pemadu dalam antara sedua ti berseraraknya. Sekonya meh ya ke paling yang tak pemadu lama pedia suka move on kaya. Move on pan engka ndak pelabak iko ya lapan belajar terima kasih lalu berdamai menggawa dirimpu ngambil tanya terlebak agi lepas on tu sebab kita lain tang ngambil kita terlebak ngau situasi munyi ke utai ke sebut
6: kita
5: steli to
6: nge lens Wayne to sim dah deh Mel lens Wayne ni bedanya.
4: Aku macam, aku macam.
5: Aku macam, aku macam.
4: Move on tu, kaya aku kaya perumahan ni ganti, kaya kaya reti pada besi ganti. Kita agit tu sehati kapal kaya. Dan Siti pasal ngasai penyamai hidup kediri, begulai ngane kerja kediri. Lepas dia tu induk pan uliah berbeli ke kereta kediri, bakal kereta ngau stay kebukai meh kaya. Reti koko tu tadi, nanti masalah kerutin. Bisa tahu yang kaya bak aku ke 6 tahun dah kediri. Merasa puan pikir enggak runde yang okay, tegak get fras ke nama kaya. Tanya meh pilihan dari empu.
6: Drum roll. Nah, sorry macam tadi aku ngadu drum roll. Kapan aku bisa? Eca.
5: Aku dah apa maksudnya komen tu nya meh cara healing cara orang tu move on tu berbeza. Bisi tanya tadi kumbai orang move on bisi megadang kumbai bakal kita setuju ke cak. Ya udah nelebak ke diri ngau situasinya.
4: Ya.
5: Ya kamu dah diri move on nanti ya udah tanya munyi ko jako Melayu tu deh. Alah bisa tegal biasa.
4: Ya.
5: Nanti tanya udah terbak ngau ya. Jadi nama ku bakal sampai move on gi. Apa kan kenyak meh tin tadi ku ya udah terbak ngau situasi tanya nyu dah lali ba ya. Mau ujung ke tanya nyu nak medias ki lagi.
4: Banon pu datun. Udah. Kita sama belum nemu ne. Udah berapa tahun tu udah? Berapa tahun lama? Kira ke lama diri
5: metode. Ya kami mayo kita kok buka ini.
4: Lama udah deh. Bekeni bakal dia tau. Dia udah nerima orang baru tau ke bekeni ya saya ate dia tau. Agi nak
6: udah. Woi, live. Aku dekan
4: kita kan promosi kan.
6: Kayaknya aku dekan punya button record tu loh.
5: Jangan boleh
6: lagi di nyawa saya. Aku dekan button record tu loh.
5: Oke, nolnya mana rupiah kau
4: tu. Nol ya, mesti mana itu kan. Lama kita kan nemu siku-siku pengalaman orang yang bekeni.
5: Nanti nanya baku deh. Aku tu oke mada ngai tanya. Kan ya satu trauma.
4: Trauma ne.
5: Lepas kita ini dia ngasih kehidup dia dah menah gari ke sebelah tu. Dia ngai ngulang ya, ngai ngeripet pengalaman pedih ya. pedih. Ah, lepas orang ngai ngulang ke pemedihnya, ngai ke pedihnya petanduk baru. Jadi baku. Yang mana dia betul? Lepas dia nemu dia lah. Sekian apa dia lusan apa dia? Lepas dia ngagak tanya baru. Datai ke bekanya baru. Nyu pedih baru bakal sebab. Lepas trauma bak pemedihnya speku. Dia kan ngangkat keringat tenimpanya susah. Pedih speku. Jadi apa? Komen aku.
4: Ya, tak aku bersampai meh ngagak dek ngambil ke besi tetamu ke Indo ya ke mentas ngode ngawaga EET.
6: Amin.
4: Bisa ke bisa sih kok
6: 13.8 hari itu mbak.
4: Punya kurang deh. Aku kalau nengam, kan orang selalu nyebut begitu. Jodoh di tangan Tuhan dah.
6: Bunyi
4: ke bunyi ke bisik siku pastor nyebut berkata okay. Kita selalu kita mensiat selalu nyebut jodoh di tangan Tuhan ke tang ke benda ya jodoh tu pilihan ke tempo kita yang memilih
6: hutannya betul ada yang mana nyawa
4: ada yang mana nyawa tiba aku sih ngai ngai dengar orang nyebut jodoh di tangan Tuhan lawan orang kemilih pasangan maka tua ni milih laki maka aku milih laki aku aku pun kemilih kau orang bukan kemilih ya jai mana ya Tuhan terima
6: betul
4: lawan Tuhan kau berkelalang ya. Okey apa yang naik Tuhan? Tuhan boleh nyalah kurang. Ya apa penuh waktu lah.
5: Nyebut ni kan? Lagi aku kemilian ni. Oh biak mai cukup bila selera dina sudah direhik kurnya.
4: Okey. Kapan dah? Jodoh tangan Tuhan.
6: Semua petara ke dentuk ya. Okey. Jadi dah berasa kita pada tahap pengujuang. Kini kata panda. Dah nama kita MC atau laki ke Indo ke. Nanti itu pengerindu. Siapa? Anda tu sehati. Mawas. Ada.
5: Nyanyi normal.
6: Normal.
4: Ya, kita tu kalah. Kalah sama kena tipung kaku. Pada mesti buka si muka semua. Nama tu nak kalah tu.
5: Aku dah dah, aku dah dah.
6: Simkan, Siti simkannya, siku pangan, siku baik sekali, baik kok, lo spare ya.
4: Dia ya buka baru nih.
5: Buka kenapa ya, awak kena ada di tag orang.
4: Lama bateri semua, kami pasuan.
5: Iya, lucu. Tangga, punya kita tadi, hanya Siti proses dalam penghidup kita.
4: Iya,
5: ngasih anak lalu mawa ke diri, meh.
4: Iya,
5: betul. Lepas mawa tuh, nana yang ujung kini, orang ke ngelengkak ke kita, gagah.
6: Iya, betul.
5: Dan kita yang dilengkak tuh, nyong munuh dia, nyong langsung ketawa kita.
4: Ya, betul. Anak kayak mata.
6: Okey, kita kujung ke SSL kita. Tim apa kibian pagi itu.
5: Ya.
6: Sponsor kita setiap lagu. Kita kemudian kita dari Move On. Ya. Tang agi ke muka TikTok, muka FB.
5: Stalker.
6: Agi stok.
4: Ya, dah tekan ke like. Unlike baru.
6: Kantoy. Itu lagu Ari Clement Joyce. Lagu kebenaran nama Luan Gajar Aku Reti Rindu. Nggak benci.
5: Lalu bertemu baru kita yang ngotip apa kibian minggu baru nyen ila
4: SSL
5: semua salah lah.

0: Sekulai sejalai.
1: 7 kebuan, lapa kita patut mendiang ke YFM.
2: Kita gaujan ke
1: Bandung Baru, kita ke Amat.
2: Timur Lap.
1: Merindang kita ngaula.

0: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apu, paraya kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
1: Lapa di sangau? Nyau sam tambah ku ngucap. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
0: Kai minun. Padahal di jam dia tuh pukul 9.
2: Senang ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 mau. Nakak penglama. Tumbuh akar, tumbuh aku di pasar.

Ya, mulai semalam pagi dengan kaya bala peningat kita. Kaget mendiang ke YFM maka ke pagi tu. Terima kasih yang agai. Tiga ikut bagi aku ya. Abunyamu jawab ngamak ke Emelda. Sudah mulai kita 3 jam bawa pengelak pagi. Ini datang bawa kita dekat mendiang ke aku. Kucik-kucik 3 jam. Bawa 9.12 ke pagi tu ya. Rekuang nyorang kai mai peningah lama gaya hari kita. Pihak mega ngarap ke kita sama-sama nyaga pengerai ya. Ngai ke legai keriang rekuang. ya rekuang ku tu dah melabuh layanlah saya kat ke keriang ya. Kat rangkai deh. Ya udah ngiru pagi wai. Nengka sekedar hari bala peningain dauk kita eh. Benuang kira-kira buat berapa. Nyedia ke makai pagi, ngirup kupi. Tau ke nyedia ke asik guring kini ke pagi tau ya. Mana kita makai buat rumah. Lama gaya hari jai amat. Sekedar sekolah tutup gak ya. Dia kebisik dibuka, nyam berjimat gak. Anang kelalu agak aktiviti berluar kau. Jadi lagi aku dekat berkongsi sekedar info ngau malam peninga ngau berita-berita ke tau nyari ke penemu ramah kita ke pagi tau sangat sebedaunya. Nik referensi dekat menendang kita.

Ya, guys, kelas jalan kami bawah 9.12 ke pagi tu. Ya, gaya hari di menua kita lagi bersebuan ya. Ngarang ke sama-sama nyaga pengerai ngau lampak menua. Aneng sekali bertunu ke apa-apa jam ke dia tu ya. Pihak ko lala wari lembaga suma asli ngawalan sekitar NREB. Sebuah hala pihak takut ke babasnya angus balap. Lalu tau ngerugak gaya angin tau ke ngerugak rampak menua kita ya. Sebab musim panas tau. Dia semak nak ke mendiang. Dia kita dekat di hukum. Bak seksyen 30 bracket 1 bracket A. Ngau seksyen 30 bracket 2 ordinance sumber asli ngalang sekitar ya. Nanti kita lagi bingkian. Lalu ditemu Saleh. Agak gak bertunuh ke babas. Dia kita dekat ditunggu. Tau ke dipinta maya RM100,000. Tau ke dihukum jia 5 tahun. Tau ke ditinggal 2 itik hukumnya. Jadi kita megak dipinta sama-sama madam ke api sebab bisa penusah nyadi ya. Tau ke ngeliput hal tu ngake upis NREB. Kadampi yang ngau kita. Ngena hotline NREB. Ngena lumur telefon 082-44-7488. Tau ke 082-319-500. Sama-sama kita nyaga penglikuan, pengerai. Ngamik ke Mensia Mayu lah, mereka. Likuan ya. Nyak tadi, sitet lalau ke pagi tu. Patut diperhati ke bala peninga kita.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambil de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, nyemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Ah, mau dek?
0: Bukai pia, ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ke utai senekak hati.
1: Huh? Ah,
0: tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gagak, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung, gagak. Jepat, nulung, kungun saya api kemauk tu. Jepat, digak, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu dibai YFM Iban.

Ini tadi lagu ke muncul ngakai final. Lagu hari Raban Tanah Bernyang Arisa. Ya, ngenang ngatu pengawak ke dekat dia tu di Sibu bersemai ngawari bujang berani renggak menua Sibu. Ke dekat dia tu 15 hari bulan 8 2025 hari 6 pukul 9:30 pagi ngakai satu ngalih hari. Pak sebengkah palan berbeli ke barang di Sibu ya bersimai ngau hari merik darah tu ya. Tak ke pengawak merik darah ke mana ya. Jadi berindiak menyak dia gerempuang veteran sedadu Malaysia menua Sarawak dekat ngatur kempen merik darah hari 6-nya ya. Ungkup sida cerita besai Sibu ya. Jadi mensia mayu lah. Nanti kita dekat nemu ngosni liat berkawa kempen merek darah tau. Tau telefon ngagai tabung darah cerita Sibu. Ngenak lumur 084-34-3333 sambung 2010.

Info Activity Y. Tabung darah sepita besar kucing ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepita besar kucing maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepita besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Kau mega bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

Yang 46 minit lepas pukul 9 pagi. Lagi sekelas jalan kami bawa 9.12 ke pagi tu. Jadi kita ingenang pengawak ke dekat dia tu di Meraduang tu. Kalau yang nemin di kanang menua Meraduang berpeluang ngayan ke Pengelandia sida. Ianya pekit nyurak ya. Pekit nyurak dekat di Atul bersimai dengan pengrami Meraduang 2026. Jadi pekit tu dibuka tau ke dekat di Atul kena 31/8 Pak Dewan Masyarakat Bintangul. Lalu dibuka ngagai nembiak prasekolah. Pihak mega hari pemeri ngau mega sekolah sekendri ya. Nanti semua dekat ngau pekit tau nadai berbayar. Rayas ke mana dekat di break ngagai silak ke uleh nyurak tau ke ngecuak. Kamal ngau mana ya? Jadi apa inai ke bisik ninga radio jam kedua tu lebih lagi kita ke diau dalam kandang menua Meraduang. Kita tahu register nama anak kita sudah 25/8/2006 ya. Penang kasih lihat tahu bertanya ngagai. Sebab kegawak bakpalan servis wakil rakyat DUN N46 Meraduang. Yang nak lumur 016-434-2988 atau 084-691-988.

gunata band ngau mega lagu nangkan kenyak lagi rilis Vita kita dekat gulai ngau Dennis Steven ba Gallery Wine.

Okey, terima kasih pengalaman dengan kami bahawa YFM untuk Galeri Y. Kalau kita ke sekali tu, bisi 10 lagu bahawa Galeri Y kita untuk minggu tu. Okey, lagu ke terbaik kita minggu tu, lagu dari Melissa Thomas, Encuki Ajak Di, Tion Galeka lagu tu di Tengkebang Chenny Bunyau, dannya Aria Macton, lagu Amalina Anak Duai Rumah. Yang nama lagu ya. Lagu tu dikeluar ke sebuah company Ari Miri, Tion Galeka di Tengkebang penanyi tumpu, ianya Aria Macton. Udahnya Siti lagu ke pemaduk baru hari urai, lagu ke diberik nama di lah tanah, ditangkan kengau penanyi induk tu Hani J kemegak bisik lagu baru Ukai Aku Sepia Nuan. Okey, kita akan ingat keempat lagu tu dulu ba geler wagi time ko minggu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: sedia.
1: Ada sedia ke Kak Nemo Sapa Juara Capai Kenyalah Minggu tu. Sapa kena kak ngepis surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dia
4: naik.
3: Dia
4: start ya.
1: Lagu engkau

Pagi ni ke kami bawa FM to Galera Wine mai ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu udah terkesai Ari Sela Junior Dion Ngelekar di tengkeban iklan Aboy. Jadi penanya itu megak terbilang kau lagu tak sanggup agi sebedar tu. Udahnya sitit lagu Ari Elizabeth Sawai Pengrindu di Tuja Dion Ngelekar lagu tu di tengkeban Rika Rawing ngau Jeffrey Undi. Serta lagu undang alas tunduk Ari Stanley Bayang Tion ngeleka Ari Ijal Jainal ditangkan kengau lagu Edward Ruam lagu Joget Bujang Pedawan. Nya lagu kelapan kita udah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu ba program Galera Y kita ungkup.

boleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari gimari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sari, segulai, sejarah.

Kita lagi dengar ke Galeroy. Galeroy kita ke sekali tu, kita bisa 10 lagu. 8 lagu dah dengar kita, 2 lagu lagi berdau. Lagu ke 9, lagu Rosie Usua. Penanyi itu penanyi bangsa Bisaya Ari Limbang. Jadi Rosie itu kebenarnya sikit sudah lama aktif merindah di Limbang. Orang di Limbang dia sikit mayuh lala Rosie Usua itu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang Po. Lalu tiun ngeleka lagu tu di tengkeban Jasli Jabu ngau Matthews Mambang. Serta lagu ke peludi kita sudah tu lagi. Ini lagu Richless. Lagu ke debrit nama Jayau Tapang Berkumbai. Okey, jadi nak tu ajak galeri kita untuk minggu tu. Terus menggelengau kami ba YFM udah tu lagi.

Ya, pukul 11 pagi. Ya, lagi berkongsi sekedar berita ngobala peningah ya. Sebelum kita mulai ngau Daniel bahawa awak aram pemancang. Pukul 11.30 tu lagi. Tu berkawa ngau lumak mayam. Kalai empat ikut atlet biar umur di kelab Taekwondo Rising High. Tau ke RHITAC di Miri. Deka ngari ke menua Malaysia berpekit Taekwondo One Dunia ke tujuh 2026 di Seoul, Korea Selatan ya. Jadi si Datu ianya Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Edrus keberumur 18 tahun. Muhammad Syafarizal Aswal Muhammad Faizal keberumur 16 tahun. Ngau Alma Syahzanani Muhammad Ali. Ngau Akisha ngau Kisha Adriana Muhammad Hasmadi. Berumur 13 tahun ya. Nyari paket tu dekat dia tu kena 15 dengan 16,008 baku Kiwun Seoul. Pihak kos apik menteri luar kemegak kaban perliman si Buti Datuk Lukal Nisman Awang Sauni ngarap ke pengawak masuk pekipnya tahu uliah mantau ngada ke mayu agi champion taekwondo bak menua kita di Sarawak tu ya. Jadi empat ikut setidaknya udah nguluk latih intensif kenyari bulan 4 tu tadi. Mungkur perkara pengergas teknik teknikal ngau bersedia ari sukut rundiang. Banyak tadi berkawal ngau taekwondo ya. Yang menina kita ngau lagu-lagu peningat lebih lagi kita ke benuang berlelak jam ke datu. Biar mereka kita ke benuang berjalan ke pengawak. Bukai Yasmina bak rumah seorang alai. Dan mereka bawa upaya perintah atau kau ukai di kuasa perintah. Ya, selamat pagi sekali lagi. Gagai balap pendidikan ke baru bulan yang kami bawa YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

tau ilok dekat di penyadi Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tau ya. Jadi sekedar aktiviti ke tau ni nak kati abak sepemanjai program tau ke dia tau yang kawam kem ngau e-sport nama ya paket e-sport ngau lumak main warisan aerobikten ngau youth marketplace. Cik mandang ke lebih 30 bangsa riuran dagang menua tau. Konsep belia ngau apa pengawak nyuak ke anugerah nembiak Sarawak di kena ngaku penyulut Raban nembiak. Jadi pukul 11.30 terlegi kita dekat mendiang ke arah Mansang. Sitek program ke dikeluar ke Daniel Steven ya. Jadi bala kita ke orang berkebun tau ni ngak ke program tau ngamik ke jadi ke semangat tau ke Perancis ngagai kita ke bisik tanah ya. Nah kata tu aja aku mulai ngok kita bawah 9.12 mulai baru ngaku bari ke bukai pukul 12 ni ngak ke berita tengah hari lalu mulai ngok kami ngapung-ngapung lagi kami ke bukai station Miri ya Miri FM lagi dekat bulan kita tinggal ke kita ngau dua itik lagu sedang kita tinggal ke arah Mansang ya lagu hari Jeffrey Molly tua nak setipak lalu nangkan kenyak lagu ke berentak dandut hari Elda Elson Bujang Jaya. Ya terus gulai sejalan dengan kami Bak YFM. Kali lagi merik selamat pagi dengan gai abala peningat kita ya. Nah, sama-sama kita nyaga pengerai ya peningat. Lebuah kita yang napik maya bersebuah tau ya.

0: Selamat bertemu baru ngaku balap tinggal bak program Aramansang. Sitik program yang kedai keluarga hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali itu, kita berulang ngaku Lee Hendrik ke alam minggu itu, aku rekamai kita ningal kerana aku engau siku usahawan ke bisik ngadu projek nupik ikan di pegua untuk dijual dikena nambah ke penatai pemisik ianya Encik Jack Lee hari 218 Lot 927 AL01 Serian Town 94700 Serian Sarawak. Engau tahu aku ngalukan wan Encik Jack Lee ngagai program Araman Sayang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
1: Hello everyone.
0: Ya, nuan kongsi ngau bala peningat kita dalam program Araman Sayang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek nupi ikan bapa gua untuk dijual alu di Kutub Bahia kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tahu. Permulaannya.
1: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung dari itu masa MCO. So because of MCO saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih saya masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming. And then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponic tentang sayur. So we have to build a ecosystem buat ini system jadi dia perfect. So after running the aquaponic system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
0: Okay, pada tahun?
1: Pada tahun 2020 I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restoran business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan. So saya tambah sampai 2000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
0: Betul. Nakak kedai tahu ulian nuan megak madah nuju bala peningan berapa penyampau pemesai untuk alai projek nuan?
1: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
0: Okay.
1: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
0: Okay, 100 ton.
1: 100 ton.
0: 100 ton. Oh?
1: Ya, 100 okay, ton. Tu kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
0: Okay.
1: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti, itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang, dia punya size ada 50 meter dari 50 meter. And also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
0: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin nuan madah kebuah nuan milia jenis ikannya untuk ditupik.
1: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu tilapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana tilapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan tilapia dengan tu sultan. That is good for the business.
0: Okay.
1: So masa kita pilih ikan mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan tilapia dengan tu sultan.
0: Kau dah ada padanan tadi penyampau pemasaran projek lupa ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawal dekat dia dunuan mayu atur projek tu. Boleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawal kebisik dia dunuan mayu berjalan ke projek tu.
1: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari itu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
0: Okay.
1: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality, dengan dia punya makanan, dengan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus baru tu ikan dapat dia laju besar.
0: Okay.
1: Size, target size kami orang memang macam contoh tu tilapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
0: Okay.
1: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
0: Okay.
1: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we to five way to adjust the parameter. Tu pH terlalu exit ke ataupun alkali ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup. Hantar restoran ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ice, untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
0: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa, Brad?
1: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level, jangan terlalu panas. Kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh. sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen. Frozen lepas tu boleh buat packaging. Packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dai kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching Batu 10. Yeah, so sudah tu ikan sampai kedai. Memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempat dia. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang, dia beli.
0: Okay, Mr. Jekilis, waktu pengawal projek lupa ikan berpeguang bakal kerja dunia dia tu sikit menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek pak skala terbesar. Oleh Nuan Mada, berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena Nuan sepengudah ya nak ke dia tu?
1: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sudah sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
0: ringgit Malaysia.
1: Ringgit Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini 3 tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik buat peguang kaduli hari hasil projek kedai dunuan datuk dalam kandang sebulan?
1: So every batch ikan memang dia ada size-size yang lain lah, macam contoh yang tilapia masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di side kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja dia can can calculate around 80% of our cost.
0: Ini dor nuan nganjung atau kenyua ikan kali tupe bab peguang hari hasil project nuan tu tadi.
1: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini, Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise Sdn Bhd, so also our partner. So our fish pergi to facility kami orang, so proses, lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get the better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
0: Okay.
1: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gatal, sudah buang purut, RM21 1 kg.
0: Okay. Untuk yang sudah bersih punya,
1: okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
0: Nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapak kuang kena dijual nak ke diantau.
1: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
0: Okay.
1: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industrial player, sesiapa yang sudah lama di ini industri, dia bagi kamu arahan.
0: Okay.
1: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
0: Okay.
1: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat. So I think as a startup, macam we have to be very polite, or we have to learn from all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry, macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
0: Okay.
1: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru, mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
0: Okay.
1: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
0: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama julati nuan jemai hari lah dikenal germai kaget projek kerja do nuan. Dia tahu awak kedatai buat tingkat ke jauh kaget.
1: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So ikan sudah ada, mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana, dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular. Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang kasam kah apa.
0: Okay.
1: So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, jadi produk Sarawak Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So, yang ni ikan tapia dengan ni sultan, okay, memang akan kami fokus lagi lah, fokus lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer. Okay.
0: Kena ujo ke Jakob Randa Tua minta nuan mere Jakob Ransan ujo bala peninga kita ya ke Benuang atau ke Bisa Jolati dekat Berengkah atau ke Ngepun direknya di usahawan dope ikan dalam beguang kena dijual makan nuan. So,
1: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbual ni business, tidak susah as long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. As long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah, memang makan masa, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya, kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu, education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang, tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT ke, macam yang AI ke, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Trafik Lai Lama, ataupun di Batu 10 tepi tu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh, hidup. Kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page, whether you type Sarafish Senja Berhad, you can find our Facebook, ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
0: Okay.
1: Sini buka setiap hari, Monday to Sunday, pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
0: Okay, terima kasih lagi Mr. Jekli. Lepas itu, berfungsi dengan awak penemu, dengan awak peningkat kita. Tadi. Kami dari unit radio Indo-PS Pertanam Tupi Sarawak Merai Besai. Terima kasih dengan Ginwan. Encik Jekli, laban merai awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan bala peningkat buat program Araman Sang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat maik bala peningkat dengan keranau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu dengan mereka tahu buka ke penatai mesej warap tanam, petupik dengan bumai. Terima kasih.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Melisa Ryan bak berita tengah hari Sarito 13/8/2026. Mensia mayuh udah dikingat ke ngau jakuk ti indak ngasuh sidak nunu maya riangat ngau angin ke majak kamah jam ke diatu. Perkara tu dipansut ke sapit Premier Dato Amar Douglas Sugah Ambas. Dato Amar Douglas Sugah tilalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusa Menua madaka atur titerit tau diletak nitih ke Section 30(1)(A) ngau Section 30(2) Ordinan Pengraja Asal ngau Rampak Menua. Antik ditetap kesalah, orang tau keraban ti ngereja penyalah tu tau kena hukum duit ndak ngelui ari RM100,000 tau ke jil nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 hukumnya sekali. Mensia Mayo Mega udah dipinta bersawup ngerarak penusah angus timit serta ngeriput ke pengawak nunu ngagai upis pengraja asal ngau Rampak Menua NREB. Berapa ngonya atur tik nutup 107 buah sekolah dibagi menua serian ketegal sebun asap dekat diterus nyentuk ke pegila. Tajak pen baca ikas pengamah angin tau ke IPU, bisik berlinsur mana. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak, Omar Mahli, madah ketuk pengudah sidak ke ngira ari bersekolah dalam minggu tu seminak tinggal sehari aja agik. Nyalai kepala pengajar diarap ke ndak ngagak pemutus di tahun merik penanggul ngagai bala nebiak, pengajar ngau apa indai kelebih agi buat sekolah asrama dibagi menuanya. Semua sekolah dekat dibuka baru hari satu minggu baru tu ilak, tangnya berpanggai buat ikas pengamah angin mayanya ilak. Kemarik, 107 buah sekolah dibagi menua serian ditutup sementara, pengudah angin dibagi menuanya ke ngelui ari IPU 200. Berbangunnya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah ngelanjar ke dulu 2 program ti patut diatur sida ujung minggu tu. Bak sebengkah penerang DBKU madah ke program tu ianya program musical at Museum Ground tidak tagak ke diatur bak tugu pengingat bujang berani kena hari 6 tu. Sebengkah lagi program tidak lanjar ke dulu ianya Kuching Cow Free Morning tidak tagak ke diatur maya hari minggu. Perkara tu diputus ke pengudah baca ikas pengamah angin tau ke IPU manggai bak ikas tindak manah ke pengerai. Tu undang atur berjaga-jaga terlebih mekuah ke pengawak nyaga pengelikun, pengerai ngau pengelantang orang periman. 7 kandang menua di Sarawak saritu mengkang ngerekod ke ikas pengamah angin tau ke IPU tindak manah ke pengerai. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS nakak pukul 10 pagi tadi, semarahan ngerekod ke baca IPU 182, Serian 181, Kuching 176, Seriaman 158, lalu Serikai 157. Kelimparinya Sibu ngau mukah sama ngerekod ke baca IPU 152. 6 lagi kandang menua ngerekod ke angin ti jalan pemerasi. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Rosita Ampong dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekali lagi beri sama tengah hari ngagai bala peningat kita, jadi kita terus bergulai ngau YFM Miri ba awak ngela tengah hari.
1: Are radio analog ngagai digital, dunia penyiaran diato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segulai sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari. Happening. Terima kasih yang kita ke baru bergulai itu ke udah bergulai dengan kami hari YFM Kenyau hari ada malam untuk ke Maya di atau jam. Terima kasih. Selamat tengah hari. Tapi pasang ke semua balah kita. Jadi di Bandaraya Miri hari baluar merwanangan panas bersebun apa ya?
1: Iya, betul. Jadi nanti dipati ke Sarito di Jebana Bisi malam Mimian.
0: Bisa kita tampak gaya pada aku dah.
1: Iya, betul.
0: Jadi tua berkunci ke Gaya Rina lama sebenarnya nyingkang ngagai program bukai.
2: Report Gaya Ari YFM Miri.
0: Ya, report Gaya Ari YFM Miri ke diterima dari Jabatan Meteorologi Malaysia madah ke ngalih hari itu ngau malam hari bersebun lalu angin utara berpuput 5 ngagai 10 km sejam peneras yang ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ke 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau kesuhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius ya. Jadi mai balah peninga berarti ke berita ke Bisayan pagi tertarik apa ya?
1: Ya.
0: Jadi IPU Sarawak 107 buah sekolah di Serian ditutup nyentuk ke pegila. Jadi pengawal nutup sementara 107 buah sekolah di Bakim Menua Serian, Tegal, Sebun, tak ke Jerbu dekat majak di pejalai ke nyentuk ke pegila. Tajak pan baca indeks pengamah angin API mandang ke tren nurun.
1: Iya. Jadi Direktur Pelajar Sarawak Inya Umar Mahli madah ke pemutusnya perhati ke pemerat pengerai bala pengancang pindai ngau nembiak sekolah lebih lagi sekolah bermalam atau japan seminat tinggal sehari aja sekolah dalam minggu tu.
0: Ya, jadi nakak pukul 9 pagi tadi Serian ngerekod API 182 dibanding ke ngau kemarin 202 tang agak bak kita geri ke nak berpengerai. Jadi semua sekolah di pelabak ke dekat dibuka baru ujung minggu tu nanti baca API macam nurun.
1: Iya, jadi berbak ngonya nakak pukul 6 pagi tadi habis 8 kandang menua di Sarawak ngerikut ke api nak berpengerai ianya Serian
0: API.
1: Iya, API ianya nak berpengerai ianya Serian 186 udahnya Semerahan 185 Pemagat di Kuching ianya 178 Pemagat di Seri Aman ngau Serikai ianya 158 Belak Sibu 152 Muka 146 ngau Miri 108.
0: Ya, 5 kandang menua bukan rekod baca ke sedang ya pengamah. Ianya Bintulu 93, Semelaju 86, ILP Miri 78, Limbang 71, Ngau Kapit 67. Jadi baca API 101 ngagai 200 di kategori ke nak berpengerai, 201 ngagai 300 nak berpengerai. Nak berpengerai aman kira bahaya aku jaga Melayu.
1: Iya.
0: Lalu 300 API ke atas ianya cukup berbahaya atau ke tau ngano pengerai kita. Jadi
1: maknanya
0: aku berkawa ngau pengamah angin atau ke IPU ke bisa dikunci ke Office Menteri Pelajar ngau Met Malaysia ke debai prati kepala peningah ngujung ke segera sekolah tu ngak ke Serian ditutup. Jadi sudah tu lagi kita terus berkongsi ke berita-berita bukai ngau merina bala peningah ngau lagu ku dah ditusun dalam playlist dan ningah ke pesan tu dulu.
3: Penusah laban asap tu bukai perkara main-main. Maya Ari kemarau baka dia tu api jampat amat nyerarai. Nunu terbuka endang ditagang. Anang ketegal kitai kat nunu kebun, urang bukai ke merinsa. Nitih ke Seksyen 30, Ordinan Sumber Asli Engau Alam Sekitar, nuan boleh dihukum nyentuk RM100,000 Malaysia, tau ke dijil 5 tahun, tau ke kedua-dua ya sekali. Anang nunu penghidup kitai. Report pengawak nunu terbuka, engau jampat ngagai hotline NREB, Bak Lumur 013-759-5866. Sama-sama kita nyaga pembersih angin ke anak ucuk kita jemaah elak. Pesan sirut tu, Ariaku, DJ Bija, Begulai ngau YFM Miri.

0: Ya, lagu hari Iga Crown Mulan. Selamat tengah risk lagi dengan bala peningah yang ke baru mendiang ke YFM miring lah tengah hari ke tengah hari itu. Jadi kami dua IBH nambah geng ke tengah hari itu. Kita nyapa dulu mai bala peningah berkelala ngau Dominic. Halo Dominic.
1: Halo.
2: Nama kita Anang Saro Dominic Mbak Limbang dan kita.
0: Okay, Dominic Inau Mbak Limbang FM. Dominic siapa tu?
1: Dominic Eric.
0: Dominic Eri.
2: Eri.
0: Siko agak kaban tu ya. Shahira. Selamat datang agai LTM Miri ngages doa dom ngau Shahira.
2: Iya, penatai asal sigi orang Miri ne doa.
0: Belajar di ini doa.
1: Unima.
2: Sama-sama Unima. Sama kursus.
0: Nama bidang doa dalam.
3: Kami doa ngambilnya drama ngau teater.
2: Drama ngau teater.
0: Nampak set talent lah. Kami doa.
2: Oleh karena tua podcast.
0: Podcast selalu gas doa ngau podcast lama tu. Lama tu doa selalu duty ngau. Bagi Melayu tu bi. Aku kemarin laba kami bisa project kemarin ada lagi kita ningah project tu aya dah. Orang sigena dalam bidang nama tu kira ke majors do I have a drama ngau mega
3: teater.
0: Nah bisa pengelan dia lagi kita ningah nak ningah nama si kedegaga kami tiga kemarin dah. Jadi berapa lama pratika di tu share dom?
1: 2 bulan lebih
3: 10 minggu aja.
1: 10 minggu aja.
2: 10 minggu aja nih.
3: Sampai 20 hari bulan 9 tu.
0: Jadi ngaget doanya apa misalnya hai kan ngaget bala kabano kelimpah doa ba arti mire bisa ba arti yang bukai bala yang stoai ke bukai.
1: Bisa siko.
0: Siapa nama?
3: Teresa nama ya, tapi
0: Dini?
3: Ya, ba dalam apa television kah?
0: Ba bagian TV, section TV.
3: Ya, section TV.
2: Kucing.
0: Sudah saya ke minta dito, lapan nak minta dia coba. Ni teh kan do menawanya.
2: Ya, ni bo jauh ne.
1: Maki roh kan tinggal.
0: Angkat Teresa benar dalam kereta nur makai ke tengah itu. Just why ngambe hello ngagaya ne,
2: bio. Oh, betul. Oh, jadi itu udah minggu ke berapa sudah itu dah?
1: Minggu kelima.
3: Baru 5 minggu.
2: Baru 5 minggu. Jadi bisa 5 minggu dah ke lah, betul?
3: Bisa 5 minggu dah.
2: Oh, nak berasa ya, ne?
1: Nak berasa.
2: Jadi udah habis nama tu kira ke intern berito udah. Nama pengawal udah kat dia tu. Dia tu lepas tu lagi.
0: Pulaikin baru.
3: Kami empai habis ge.
2: Pulaikin baru ne.
1: Pulaikin baru.
3: Tinggal 1 tahun ge.
2: Setahun ge.
3: Tahun belajar.
0: Skumas doa ke pratika dia tu. Bisa utai sama ngau di pelajar sedua iba Unimas din?
1: Bisa.
2: Bisa ne?
3: Bisa.
0: Kira ke mayu hanya nyawab sedua dalam bidang sedua iba.
2: Boleh jadi DJ menurut kok tu lah ne? Bisa impian kini kan jadi siku DJ?
0: Menyampai radio. Tau ke?
1: Bula mana nada itu. Tapi nanamu ilak men.
2: Nanamu ilak ne?
1: Nanamu ilak.
0: Bisa. Jual artis doa dah.
1: Mayu
0: ke cita-cita. Dan kan jadi nama tak dah.
3: Mula-mula kan jadi cikgu Iban. Laban sebab aku bisa ngambil Iban mega hari pun satu sampai 5.
0: Kira lah ni aja ke Iban men Syahra tau dah. Nuan dah dom. Ke nyari nama jula te.
1: TKT. Kan jadi cikgu tapi cikgu seni men. Laban bidang sini dia ajar
2: dah. Oh cikgu seni.
0: Bidang tu betul pilih
2: ni tanya si Robert Titi tu tadi hanya temuai kami dua ya kira ke sampai pukul 3 pukulah yang kami dua geng dombi sari tu
0: kira ke bidang tu ke kos dua itu kira ke betul ngau jula Titi ke pilih dua ya
3: betul bisa
1: betul
0: bisa tanya laban kan jadi cikgu si ganti ni ke dalam bidang pendidikan pula tapi tahu gak ya ilan di semagi julat ikannya di cikgu
2: nah deh salah betul laban rezeki kita nak nemu deh kini nama tu pejala hidup kita kelebih lagi dua ini agak biar anak yang sekali dua
0: yang katanya
2: iya ni nemu tu jadi artis orang badah nyebut jadi cikgu lagi jadi artis
0: jadi nama tu ilan nama tu pengarah film
2: film kan
0: iya kita laban pedau mayuh ke kita iban ke bisa tanya ada boleh ke ngeluar ke film atau ke drama atau ke telemovie ke lah.
2: Betul.
0: Jadi kita udah tahu lagi macam pesan ke bisa diterima bahawa YFM Miri dan sebenarnya kita ingat ke tahu siap ngawas doa yang lemai kemarin eh? Dan ingat ke pesan tu dulu
4: Dom, kirun dana kita sari tu dan ati gaga-gaga laban bulan tu bulan kebangsaan.
5: Nya mesiro, tang ane na ingat. Bisa dua kebengkeh ngami besai tahun tu. Ia nya hari kebangsaan ngau hari Malaysia. Kita patu belangin tu.
4: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan bak dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya neh.
5: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengami ngintu hari Malaysia. Kata nuan tebegatis, Sarawak diperhati serata menua.
4: Cukup temegah, tok meutai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
5: Sira, kita tu bala nembak rebak baru. Kita nak ibu ngantik maya kita besai baru yang mereka bantu. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyerakup bangsa, serta ngetan ke penyerakup dalam penghidup kita bersari-sari.
4: Nyak meutai kamat. Laban ramai jakob tahun tu ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat hendak ngira bangsa pengarap tak ke hari ni penatai sidak.
5: Ya, betulnya. Pengantang kais mina ungkup sekedar bangsa aja. Tayang ungkup semua kita.
6: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
4: Malaysia madani.
6: Kesejahteraan dinikmati.
4: Tabik segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.

0: Ya, meruan mending ke ngelak tengah hari-hari YFM iri ke tengah hari itu sebenarnya kita empat ngatai ke pesan berat ke tengah hari itu siti berita mana ke benuang diatur tunga ke Senadian tau kabar Curtin University ianya program Curtin University X My Future Jobs Career Fair 2026. Jadi tu udah berengkas hari itu tu nah dom Syara. Ngagai bala kita kengiga pengawak tau ke bisa saya tikak nukar pengawak tau ke ngiga peluang ke mana hake. Kini sudah ya datai Lex dua dulu berkunci ke berita tu dom Syara. Minta sudah datai kini ambil kena ambil ke ampit taikannya di ba ba roadshow tau dah.
1: Sida tau datai ba pusat rekreasi ngau acara ba University Curtin Malaysia.
0: Nyentuk pukul berapa tau lagi tu? Berengkah re pukul berapa?
2: Hari pukul 10 ngau gempa lemai.
0: Sari tu ngau pergi.
2: Sari tu ngau pergi lah.
0: Nama tak ke mana den dah Syira tu?
1: Lebih hari 50 pengaji bendungan teh engau mayu macam peluang kerja.
0: Iya.
2: Lalu pemandu keberguna masuk percuma.
0: Iya.
2: Jadi gagai semua orang.
0: Iya, teh ke pemandu berguna. Jadi program tu siapa ngatu ada bi.
3: Out jadi program tu diatur sida pekeso udahnya IKBN Miri ngau University Curtin Malaysia ba pusat redaksi ngau acara pemegang University Curtin Malaysia Miri. Jadi program tu udah diatur berengkah cerita balap ringa jadi hari pergilah kira ke hari kepenudi program Curtin University Malaysia X My Future Job Career Fair 2026. Jadi setuai uliah kenurun pergilah ni nanti nanti awak. Dua mengau Serina Syahira. Sarok kena Serina nama.
0: Ya, nanti bisa awak tahu galimpan-limpan lama.
3: Jadi ya, betul.
0: Perkara ke pemadu mana? Kemaru ke resume nuan ngena garik dikemas tau ke profesional lalu datai terus ngau sesi interview terbuka. Siapa nama? Singkan nuan ngagai Curtin Curtin University Sarito. Engkau nyadi singkang ke terubah nuju karya dimimpikan wang lama tau ya. Jadi Curtin University Malaysia X Pesta Kerjaya My Future Job 2026 peluang nang udah bisik pengawak benua ngantik kita munyiko kami sebuah tadi lebih 50 pengaji benua ngantik ngau mayuh macam peluang kerja ke mana nitih ke penglandia di Rimpu nitih ke nama tu tikas pemandai di Rimpu na dom Syara. Nanti kita mayu hage bisik penelebak bisik skill tentu kita boleh nangkup pengawak ke mana hage gaji ke besar ke napa ya. Nyantai ke nyadi di Senadin ba Curtin University. Nyingkang agai pesan ke bisik dia terima kita ke tengah hari tu jadi dua dulu Robi ya.
3: Jadi terus nampung pesan ke bisik terima kami tengah hari tu di YFM Miri jadi pesan ke cubah tu pesan tu datang dari Hillary anak Singgi dari kampung Jeria Sibu madah ke pemati apa ya nyenyak Singgi bin Ruby tau ke apailai tau ke laki Selin anak Linggo. Jadi niang tu udah natai kena hari 3 malam tadi 12 hari bulan 8 pukul 9 pagi di 9 malam di hospital Sibu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayu di Sibu Mortuary Hall Jalan Bukit 5 Sibu. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari 15 hari bulan 8 ianya hari 6 di tanah apa kuburan Kristian Kekan di Liko Kampung Kekan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di Kampung Kekan Dalat pi menggabungan besai ikan bungan mit ikan sungai Kut Dalat pi menggak kampung Medung Dalat Kucing Miri ngau di Bintulu. Lalu dituju ngagai sidak kenglalan yang Singgi tinaklah dirintai ke dito. Jadi penerang ti silia tak bertelepon ngagai Hillary bin Singgi ianya berkusung 17-804-5411 tau ke bersima ianya anak ipar yang pun berkusung 17 9575634. Nyanyinya pesan ke cuba ke bisik di cima kami bakal ke tengah hari tu.
0: Ya, pesan darabat kedua tu datari Mika anak Bungkuang, madah ke Naya Regina Dwi anak Bantin atau ke Dwi anak Bantin. Udah nadai kena 8/8/2026 ba Hospital Seredang Selangor. Jadi tubuh ni yang udah ada baik pulai ke menua inya 12/8 tu tadi ya. Jadi ni yang Regina Dwi anak Bantin tu dekat di Intu atau ke Sungai Balamayu ba rumah Pancai William juga kena 12/8/2026 lalu dekat di Anjung pagi 14/8/2026 ianya pagi pergila. Nyalai pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan di Miri, Sibu, Kapit, ngau kabam belayan barumah Hujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah Kenawit, barumah Jimmy, Kerangan, Sibau, Sungai Ngemah Kenawit, barumah Magau, Balubuak, Tanjung, Sungai Ngemah Kenawit, ngau kabam belayan bar Skim, Gempuro, nanga Jagau, Sungai Ngemah Kenawit, nanga Niruak, Sungai Ngemah Kenawit, ngau semua kabam belayan kena ulih dirintai ke nama Dito Magang, ke ngelala Niang Regina Dwi, anak Bantin. Jadi, minta kita ngelatai ke diri ngagai rumah Panjai William juga baskim Gempuro nang ngungun Sungai Ngemah Kenawit.
3: Iya, jadi pesan rabat mega pesan berato datai ari Simun anak rampai tau ke Franklin Amu anak rampai madah ke pemati Indaya ianya Min anak Atun tau ke Indai Simun tau ke bini ex tua rumah rampai anak Sigan. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan di Teban, Batang Kemenang, Batang Sebawah, pemegat di Silah, di Bakung, di Jalai, Bintulu ngagai Miri, pemegat Bintulu ngau di Miri, ngau semua kemelayan ke ngelala Miet Anak Atom, tau ke Indai Simun. Jadi kita diminta rantai ngagai rumah Januari Jalung di KM50, Jalai Bintulu ngagai Miri. Lalu niang mit anak matum tu dekat dikubur kena hari 5 ianya pergilah 14/8/2026. Jadi penerang ti silia tau berteripun ngagai anak niang pu ianya Simun berkusung 19805-3440 tau ke ber Franklin Amu di kusung 14-893-1581.
0: Ya, lalu pesan ke Siti tu Nuju Tuni anak Satiang, Angelia anak Langai, ngau Angelina Sol ke dia barumah Dawud Jalai Batu Niah sepupu. Jadi pesan minta kita telefon agai necklace kuliang jarau ngena lumer 017-807-2209 kuna nak baru 017-807-2209 ngau nakak penglengkas laban bisip kara keberat dekat di keranau ke ngau kita tiga ya ngarap ke orang ke ngelala Tuni anak Satiang Angelia anak Langai ngau Angelina So ke dia barumah Dawud Jalai Batu Nias sekupu minta kita tiga telefon lagi necklace kulian jarau ngena lumur telefon ke disebutnya tadi.
3: Ia jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit serta muain terbalu niang David Matan anak Embang ianya niang David Matan anak Embang. Jadi pesan ngetas ulit serta muain terbalu tu datang dari Simon David Matan dekat madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu niang apai sidaya niang David Matan anak Embang tau ke apai Simon ngena cara semayang kena 15 hari bulan 8 hari 6 jam 10 pagi di rumah Niang Po Not 67 Taman Lucky Garden Jalan Belimbing di Sri Aman. Lalu pesan dituju ngagai kemamblayan di Jukun Pakus Bau ngau Kampung Skra Sri Aman kemamblayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman ngau di Kuching ngau kabar melayan tik lalan yang David Matan anak Ambang. Jadi penerang tik silia tau terus ngagai rumah niang po di 067 Taman Lucky Garden, Jalan Belimbing. Sri Aman berkawal ngau ngetas ulit serta muin terbalu niang David Matan anak ambang.
0: Ya, sebab tu nampu pesan ke Bukai ya dulu mengawak kita selagu kau dah disediakan di tu hari Heli petara lebih saya kenawan ngelatengari
3: YFM Miri.

0: Ya, nampun baru pesan ke bisi diterima kami tengah hari itu hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke Siti itu pesan hari Sharon anak tungkui madah ke Akik ya lindik anak betung. Janya lindik anak betung tau ke Minil udah nadai kena 12 hari bulan 8 janya kemari. Lalu dekat Dianjung kena 14 hari bulan 8. Jadi puak tu dekat diatur berbala mayu kena malam tu janya hari 4. Lalu dituju ngagai kapal belayan di Kampung Pantung Iban, Kampung Tebun Simunjan, Kampung Sungai Ijuk, Kampung Sungai Buloh, Piamaga Kampung Senangi, Engau Kampung Sebuyau Ensengai, Piamaga Kampung Sabang Seteman, Engau Kampung Belayan kena alah dirintai ke Ditok, ke Ngelala Niang, Lindik Anak Betung, tau ke Minil, Udan Adai kena 12 hari bulan 8 tu tadi. Jadi kapal belayan diberita datai ngagai lot 6460 lorong 12 Kampung Sungai Apung Baru. Lalu ya dikubur di SDNU Kampung Siul Kandis Kuching. Jadi penerang ti silik tau bertelepon ngagai Inai Niangpo. Ini tuai rumah lunta anak lindik berkusung 18-394-0403. Tau ke anak laki ya. Inya Andy anak Linde berkusung 19-874-6923. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat megak. Datai hari James Jimmy anak Linggi. Hari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah. Madah ke Linggi anak Lakum. Ianya Linggi anak Lakum udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Bebala Mayu kena 12 hari bulan 8 serta di Anjung kena 13 hari bulan 8 ianya sehari tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Tamin Inggu Baru, Tamin Inggu Atas, Tamin Batu 36, Piamagak Menyan, Piamagak Rumah Sebeli, Rumah Seli, Rumah Jabu, Rumah Jinggang, Rumah Jamban, Rumah Dingai, Piamagak Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Rumah Senabung, Piamagak Rumah Sampai, Piamagak Rumah Jantang, Rumah Judan, Piamagak Bala Kaman Belayan, Di Ulu Sebauh, Piamagak Bintulu, Sibu Ngau Sebakung, Piamagak Tuai Rumah Medan Berbatang Oya, Rumah Das Tapang Ngau Semua Kemelayan Kenglala Niang. Yanya Niang Linggi Anak Lakum, Yanya Linggi Anak Lakum udah nandai kena 11 hari bulan 8 tu tadi. Jadi penerang ti silik tau bertanya ngagai ke ngempu arus lipun tu yanya 03-302-7481. Jadi anaknya dulu pesan ke bisik diterima kami bakal ke tengah hari tu balap dengar. Jadi tu lagi kita dekat merenang sitik lagu. Sebelum kita merenang sitik lagu, kita dekat ninga ke sitik program. Ini program kempen iklan radio YFM Miri atau pelabak aku sigi dua mengau sehiran eh. Okay, oh, kira ke orang muka. Okay, nak kacau. Jadi terus bila kami bawa ngelah tengah hari bawa YFM Miri.
1: Ada tu bos. Ya kelut-kelut nak pembilun. Pelabak aku muncul dagang kuda.
2: Rumah ya agaknya kia. Ninjek dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti Miri Subah. Eh nyampau eh insur dan spek ku.
1: Ni, uji tari Subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni. Eh, ini buat itu ah. Lu kan ngau orang bilun dia nah. Betul baru ilah ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia deh.
2: Ingat ke KL kena bisik projek besar tu dia.
3: saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisik 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM Click bayar cukup murah efektif. Sige na ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumer 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Jam Y Minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, temuan minggu tu Pak YFM Miri dan ninting hari 4 Mei hari tu jam kami bisa ngundang temuan datang ke studio kelebih lagi hari UPS pengerai di Miri. Jadi sudah bergulai dengan kami dua Brenda ba studio hanya Tuan Lawrence.
2: Tuan Lawrence.
1: Mawan
2: Betul. Ya. Nasibnya Mawan tadi ne.
1: Tuan Lawrence bad anak Mawan dari UPS pengerai di Miri ya. Sudah ngatai ke diri ba studio. Tidak berkongsi ke sebengkah penyakit ke jarang di dinga kita itu hanya Japanese encephalitis. Encephalitis betulnya betul tuan. Jadi nama berita selamat tengah hari tuan.
3: Selamat ngalih hari mana?
1: Lama nak bertemu.
2: Nasib pagi pak menua Miri ne.
1: Jadi bala peninggal kita pelabak aku. Kak gan nemu nama penyakit tu sebenarnya Brenda nanya ke tai bukai tu nama. Tai ke nama tu lek kenuan nerang ke direk madah ke direk ngagai bala peningah tu dulu tu tuan eh.
3: Okey. Terima kasih kenuan DJ. Jadi beri bahasa tapi bahasa ke saya lah. Okey semua peningah keningah program kita ke ngale hari tu. Jadi aku Lawrence Bad anak Mawan penolong pegawai kesihatan persekitaran lah. Bawa upis pengerai bawa pelilih menonggiri itu. Lalu terus kau berjurai ke pasal penyakit Japanese encephalitis tu atau kena sebut ringkas ya kerja kami hari tu JI lah.
2: Awalnya di ngarap ke balap dinga kita terus mulai ke kami tiga me laban penyakit tu munyi ko DJ mana tadi jarang di dinga penyakit tu ne. Laban sebenarnya yang nerang ke bisik kami nanya nama tu ya madah ke ya bakal nyamuk. Nyai penyakit Japanese encephalitis. Nanti ringkas ke ya JI ne. Awalnya di atok tadi tuan oleh nuan minta nuan nerang ke ngagai peninga sarito bekau ngapo penyakit tu ngau nama sebenar penyakit tu ngagai bala peninga kita.
3: Okey, Japanese encephalitis tu sebenarnya tu kena sebut orang yang cukup pandai ya tadi NJI. Disebabkan atau kena tahu ke dibaik oleh virus Japanese encephalitis pun. Jadi virus tu tadi boleh disebarkan dengan gigitan nyamuk lah. Tu ke nyamuk spesies Culex ke udah dijangkit virus lah. Dalam kitaran virus tu tadi nyamuk ke atau ke sekedar jelur beka babi atau ke burung air atau ke sebut bakal bangau ke boleh jadi sebagian dari sumber virus tu lah. Kita yang manusia ukai jadi sumber utama lah untuk terus ke kitaran virus tu lah. Laban ke lebih penting kalau peningal-ningal nemu penyakit tu yang tak nular antara manusia dengan manusia lah. Penyakit tu lebih nular dari nyamuk ke mudah virus mudah virus lah.
1: Nyamuk aku dah mantang jelau kabisai mai iki penyakit atau ke virusnya lalu mantang manusia lalu ngerampir kita ini apa atau nya reti penyakit debai debai jelau
2: lagi manusia
1: hari nyamuk lah tegah nyamuk tadi ya jadi bekeni kita boleh nemu tanda-tanda JI itu nama tanda-tanda atau ke symptom ke patut diperhati ke kita ada tuan.
3: Banyak orang ke kena sakit tukar virus JI itu yang tak tunjuk ke sebarang simptom ke besar lah atau ke simptom cuma keringan aja atau ke tanda gejala keringan aja. Banyak sekali orang ke kena penyakit tu boleh jadi menyebabkan rendang otak kita lalu keadaan tu boleh jadi amat serius lah. Jadi inti tanda ke antara tanda kepatut diperhati ke bakal demam, pedas kepala, muntah-muntah atau ke bingung kita atau ke tak tentu hati atau ke ngantuk serta perubahan buat tahap sedar lah serta sawan badan jadi keras atau ke jadi lemik engau bekas dia amat berat sakit tu boleh ngujung ke atau menjadi ke koma lah. Nanti boleh kita tidak boleh nentu ke seorang ke umuman JI itu sebenarnya hari simptom je lah dia bakal bisik bakal kena sawan ke bingung atau ke perubahan tak sedar sakit ke kena sakit kena rampit tu tadi mesti berubat ke doktor ke jempat lah.
2: Jadi tu tadi siapa ti patut menerima vaksin penyakit JE itu, lalu tu utai timayuh orang dekat demo. Jadi kati ke semua orang di Malaysia atau ke di Sarawak tu, kelebihan di Miri maka mesti menerima vaksin penyakit JE itu, tuan.
3: Okey, tak semestinya lah. Apa Malaysia tu kita visi vaksin JE kita beri lagi sebagian dari program imunisasi rutin bahawa anak med kita di Sarawak itu juga lah. Apa nama kita di Sarawak itu siti kuasan kesihatan ngembuan risiko untuk JE lah. Tini tiah ke jadual imunisasi vaksin JE itu diberi angkai umur 9 bulan gaul 21 bulan ungkup ngi orang bukai utai tidak kena untuk ke perlu atau kena vaksinnya bergantung ke risiko dari empu gaul tempat ke dua sudah diau atau ke dituntung sudah lah contohnya bakal sudah ke diau bakal santik ngembar risiko JE orang ke si suah berjalan ngagai menua ke si ngembar risiko JE mega atau ke pelancong ke dekat diau berkuasa risiko dalam tempoh tidak lama. Orang ketik suah bekerja atau ke beti-beti luar, lebih lagi berkuasa luar bandar, pemegak perlu ambil suntikan juga lah. Serta orang kegawak bahawa sektor ngembuan risiko lebih tinggi bakal sektor peternakan babi juga lah.
1: Jadi seberapa kita tiga nampak randau kujang kaget tuan mengawak kita yang lagu ke udah disedia ke dalam playlist kita tiga ketengah itu nginjau war rock dulu tu kaban sampai mati tu jadi nang mana ke topik kita tu nanti nak kaban berkongsi ke berita ke mana penemu ke mana siapa gitu apa ya tuan kita berpindah dulu.

0: hospital.
1: Lalu kena ngujung ke randau kita ke tengah hari itu, tuan. Nama pesan atau kelalau ngagai bala peningah ke mendiang ke randau kita ke lebih bekau ngau punya KJI itu.
0: Okey, jadi keterubah ya, aku kena rang ke pasal JI itu tadi lah. Lepas JI itu sikit penyakit keserius megak lah. Ke disebarkan dengan kita nyamuk jenis Q-Lag. Kuliah ke bisik udah guna virus. Kedua, anang remeh ke simptom atau ke tanda atau ke gejala. Bakal demam. Lalu jadi serta ngau sawan atau ke bingung. Atau ke perubahan tahap sedar lah. Ketiga tadi, ambil mah vaksin. Nitiah ke jadual administrasi ke sudah ditetap ke. Kita di Malaysia dia tahu, vaksin JI itu sudah jadi sebagian dari administrasi rutin anamid di Sarawak juga. Kalau tajapan sudah divaksin, kita mesti dekat nyeliah ke diri dari kita nyamuk lah. Kalau ngintu pembersih sekitar perumahan kita yang rumah-rumah lah. Jadi enggak jauh kutangkan juga, nyemak bisi kena penyakit Japanese encephalitis tu. Kita ada pintu berubat dengan jam 4, ngagai klinik atau ke hospital ke bisi semak kalau kita undur kita riau. Jika nyemak kita akan mu enggak lebih silik lagi pasal penyakit Japanese encephalitis tu juga. Serta penyakit one vector kebukai, bakal denggi. Kita tahu bertelepon terus ngagai kami dari UPS Pengerai di bagian Miri, Balumo telepon 085-410-722 lah.
2: Oh, jadi terima kasih tuan Lawrence ari yenya ari UPS Pengerai bagian Miri ati udah bejurai ke topik kita seritunya penyakit Japanese eclipse
0: Esklepsis.
2: Tau ke penyakit tau ke penyakit JI itu tadi. Jadi ngarap ke info dikongsi Tuan Sarito oleh mari penemu ngagai bala peningah kelebihan kita jarang dengar penyakit itu deh.
1: Terima kasih sekali lagi tuan.
2: Iya.
1: Jadi ngarap ke penderan tadi oleh nambah ke penemu ngagai bala peningah. Jadi kena ngujung ke randau ke tengah hari itu berperindang nginjau Stanley Pua Tawala kabano nari klinik pengerai ba jalan merbau ta minta lagu pengingat lama ta kena ya merindang dirimpu yang kau bisa pengingat lama na tu ana
2: wala
1: gaga misi kita ba klinik pengerai di jalan merbau di Miri.
2: Sebulai sejalan.

0: Ya, lagu ke dipinta bala peningah kita tadi ya, pengingat lama Arya Stanley Puah ngarap ke ini serit barumah nama atau Disloway terperindah meninggal lagunya nggak bala peningah kita ke Bukai. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peningah kita di Bukit Suang. Kalau ngagai Bukit Suang sedawai ngagai Taman Negara Lambia.
1: Mansa aja.
0: Mansa aja. Mansa
1: aja. Oh. Mansa aja.
0: Kagak Taman Negara Lambia Bedau.
1: Oh, Taman Negara Kalam. Hiking dia.
0: Nama teh ke mana dia dah, Dom?
1: Teh paling mana dia adalah yang punya air terjunnya.
0: Air terjunnya.
1: Nama ke jauhnya ke ngambil masa 6 jam apa mansa yang.
2: Oh. Ya ke semaknya.
0: Kalau kena Syara.
3: Nah,
2: empai ke.
0: Empai ni. Mesti ke kena lah.
2: Iya.
0: Uji nak berkongsi ke ngau Syara atau Dom ambil ya bisa hati bisa kaji berjalan ke Taman Negara Lampia
1: selalu ya orang kin te nyemak ke hiking man te nak lepas bisa mayu road ga mayu air terjun jadi paling selalu ya latak waterfall nak silap aku lepasnya pun nak makai setengah jam mungkin.
0: Oh, nak datang setengah jam.
1: Oh, datang setengah jam. Perlu manggang bawa mawar.
0: Nak makai.
2: Oh, jadi itu tadi Maya kukian nanti kepenuhi kukian sarinya. Ia semina empai bisa berdah buka Maya nya. Laban baik hari hujan ke. Udahnya utai dia agi berdah untuk mana naga ne Maya nya. Tang dia tu pada kuning tiang hari minggu penuh lama dia.
0: Penuh lama orang.
1: Natal lawan
0: kisi. Nama tu batisi jalai penbonyo.
2: Penbonyo, iya.
0: Mayu ha nama tu kemah orang pemalam. Kabalan ni biasa ku pelabak ku ya.
2: Iya.
0: Jadi nak jauh hari Taman Negara Lambia bisa pengerami dekat di atur ujung minggu tu. Ia pengerami pemesai begulai ngau rakyat serta menjadi projek RTP tengah laman rumah panjai rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung nanya babu Bukit Suang. Di dekat di atur 16/08 hari minggu pukul 10 pagi ngagai 12 tengah hari ya.
2: Iya, jadi pengalaminya dekat di penyadi yang berhormat Dato Dr. Penguang Manggil Nyasapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengurumah dengan perintah lokal Sarawak. Jadi kira ke nak kena jauhnya miri yeah. Ngagai Bukit Suang tu tadi deh.
0: Kira setengah jam. Okay pukul 12 nyentuk ngagai pukul 2.
2: Nyentuk pukul 12.
0: Jadi selamat tengah hari ngai bala peningah kita baru rumah Ugil, rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung ya. Jadi kelemparannya mega mai bala peningah berarti ke program Nai Nemuai Birami 2026.
2: Iya, jadi program tu Nai
0: kalau ngagai Sungai Asap Belaga geus doai.
1: Empai kalah.
0: Tahun tu tahun mulai ke Malaysia. Mai balap ningah. Rawan dulu macam kita tu. Tadi ngaji Taman Negara Lambia dia tu ngaji Sungai Asap Belaka.
2: Sungai Asap Belaka.
0: Oh, nama teka-teka dia tu Radian dah B.
2: Iya, jadi di Sungai Asap Belaka dekat tu program Nai Nemuai Birami atau ke NNB 2006 dekat diatur di Dewan Lamin Aden Bangun Kiman di Umar Bahar Sungai Asap Belaka ianya kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2006 hanya di uliah kini setuai berkongsi ke nama je aktiviti
0: nama pengerami
2: ke diatur
0: Syara dulu
3: mayu macam aktiviti di Kerindu Kati baka konsert Nai Nemuai Birami 2026 janya begulai ngau Rosiana Urai Jolly Jengan Rolina Bilong
0: Roslina.
3: Wat Rock Rosie Mila ngau Mawat Mega
2: bisik Mawat jadi nak sabar orang antenya
0: lemparnya Mega dong
1: Semua bisa ngayan ke diri ia, ianya pemain sampai berumur 12 tahun, ianya Adrian Anyi Robert.
2: 12 tahun.
1: 12 umur tahun.
0: Ini semua kita nak sempat datai. Program tu tahu di pada kita buat Facebook YFM Iban, YFM Bidayu. Di dekat di tabur ke kena 22 Ogos berengkah hari pukul 6 lebay.
2: Jadi, ianya program ke ni.
0: Dia tu YFM Iban YFM Bidayu,
2: Bidayu.
0: Jadi mayu penyanyi Rosiana Urai Juli Jengan Rosiana Roslina Bilong ngam ngawat rock serta mereka siapa nak nama Rosie Mila ya. Ya, semua penyanyi-penyanyi Dayak kita ya. Jadi ngam mega mawan. Jadi ngarap ke bala peningah kita ke dia di pilih menua Asap Belaga tahun natai ke diri ngagen lor ke udah dia sebut kitanya tadi. Jadi tadi Syahira berdau kalau kita menegara Lambia kita dia tahu terbaik ngagen taman negara Lambia nak lama.
4: Sekali itu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayo macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinggi lain. Kita ti rawun kia deka berasai alit ati serta tekenyet meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerinduk kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, bisi siti telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh ti nyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari, serta ngatur lumbak kasar baka Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawak ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu dari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Dom, kirunda na kita sarito. Tang ati gagaga, laban bulan to, bulan kebangsaan.
1: Nya, mesira. Tang anen na ingat. Bisi dua kebengkeh pengami besai tahun to. Ya nya, ari kebangsaan ngau ari Malaysia. Kitai patu belangin tu.
0: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan Bak Dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya neh.
1: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengerami ngintu hari Malaysia. Katanya nuan tu bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
0: Cukup temegah. Tok meutai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
1: Seira, kita tu bala nembak rebat baru. Kita nak ibu ngantai maya kita besai baru yang mereka bantu. Semina berbahasa ke menira, berbahasa ke penyelaku bangsa, serta ngetan ke penyelaku dalam penghidup kita bersari-sari.
0: Nyak meutai kamat. Laban ramai jakau tahun tu, ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati mengingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat. Nak ngira bangsa, pengarap, takkah hari ni penatai sidak?
1: Ya, betulnya. Ngantang kais mina ungkup sekedar bangsa aja. Tayang ungkup semua kita.
2: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
0: Malaysia madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Tabik segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.
3: Ya, terima kasih ngau kita ke sampai tak ke meruan mendiang ke ngelah tengah hari ngau kami ba YFM Miri. Jadi Syira ngau Dominic sebab kita berarti ke program ke dekat diatur Mayu program ujung bulan tu. Kan hanya dua nama reti merdeka ba rundeng nuan dolok dom.
4: Ba ko reti merdeka tu adalah kita bebas dari penjajah lah basically ya nak. Mm-hmm. Secara umum ya. Tapi dia tahu kita merdeka bagi kita merdeka tu kita bekal nyato kita pura dia tu segulas jalan ha. Segulas jalan aja kita.
3: Secara
5: merdeka itu yang samalah macam bebas dari mana-mana macam apanya kita hidup harmoni maksudnya ada nama-nama masalah.
3: Kira kita itu dari segi nama atau mentality harmony. Kita nak
4: harmoni
3: nak dijajah orang
5: nak dijajah bala
4: nak dijajah
3: ya tadi kita mayuh nyebut program ke bisa diatur ujung bola 8 tu sitia ge program ujung bola 8 tu nama Lex dua ada berkongsi dengan bala peninggal dulu nama nak program ke dekat diatur ujung bola 8 tu di Bandaraya Miri.
6: Ya.
4: Program ke dekat diatur tu adalah attack JTM Kampus Miri dekat ngatur pengalami conversion ke 29 begulai ngau City Sex Tax 2026 kena ke 28 ngagai 29 Ogos 2026.
5: Perkara ti pemado de kerindo ke mayanya ianya pengerami communication diatur kena ke 29 bulan Ogos tetadek ianya bak dewa interim ATEX GTM Campus Miri ti muka 719 iko graduate ari Campus Miri Kota Samarahan Ngau Bintulu.
4: Berbaik ngau ya si ATEX 2026 dekat diatur pengelamat 2 hari bak foyer bengkek ATEX GTM Campus Miri ngau rambai jako IR4.0 and Sustainable Energy.
3: Jadi ngotok kira mereka tapi puji mengagai 719 iko bala nembiak ke dekat graduate mayanya lah dari ATEX Miri Kota Semarahan Ngau Bintulu ya. Jadi nyak tak dekatnya di ba ATEX JTM Campus Miri Convocation ke 29 ngau mega sebengkak program City Tax 2026. Okey nyarinya sebengkak program ke dekat diatur kerimpah harinya atau bi kita ngagai forum Miri atau mayu angga program dekat diatur atau pun ujung bulan 8 menyung rampai bulan 9 tu nama tu tapi
6: jadi City program mega kena ujung bulan 8 tu ianya program pengerami main asal Kenyah Sarawak tau ke Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 kena 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2026 di Palan main asal Forum Miri. Jadi muka SKCF kena 31 hari bulan 8 bisa megap pekit main badminton ngau main a bowl. Jadi setuai boleh kongsi ke?
3: Kalau agai forum miris doai. Nah jauh hari kita di looping dia.
4: Sampai kalau
3: sampai kalau ya. Tes doa bisa mansa nyujo minggu tu bisa.
6: Iya.
3: Bangunan ke mana yang po design atau ke tuko bangunannya bisa ukir orang ulu.
6: Ukir ulu.
5: Yang ke tempat.
6: Bangunan barunya.
4: Bangunan baru.
6: Sudah tembok.
3: Sudah lama tembok. Sudah lama. Tahun sini yang kemarin mereka bisa program kesama dia tore dia jadi yeah. Nama program pemanyai SKCF atau dom Syara
5: mayu macam aktiviti to ianya ning kaun lumba engkau mai rakyat main gasing nyala nyumpit nyula mania demonstration nyumai pemakai asal bengkel sape engkau lutang bekit ngagak motif engkau ngagak craft asal.
3: Siang hari malam deh dom nama.
4: Muak ke malam enggak bisa showcase kebudayaan, lagu-lagu rakyat, ngau concert culture evolution.
3: Jadi ngarap kau lah peninga ingat mah satu ngagempat dari bulan September tu lah. Nanti bisa awak ane nak ngatai ke direk ngagai forum di Miri.
6: Iya, laban program tu masuk percuma aja, nadai berbayar.
3: Jadi kita sebut belalak dulu nama tu berperenang nginjau sebengkah band ke Mujo nyingkang agai final anugerah carta sapa juara kena 1 bulan 10 tu elak. Tahun sebenarnya kita ningak ke promo tu.
7: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece

0: Sari-sari roban tanah Bernyang. Jadi itu berita mana yang agak bala peninggal kita di Miri itu Padang Bilun Miri dekat digagak mana lagi ngena projek ti bergata keberungkus 445 juta ringgit. Jadi kemaya projek tu diperjalaikan tu?
1: Projek tu dekat diperjalaikan dalam bulan April 2027 lalu disanan tembok dalam tahun 2030 lah.
0: Jadi Syira, nama utai ti dekat berubah apa Padang Bilun Miri?
2: Kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Terminal megak dekat ditambah. Counter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24. Lalu jematan berlepas penumpang dekat megak ditambah hari 3 ngagai 9.
3: Iya, jadi tok megak perkara ti nariat ati megak. Ianya Padang Bilun kita dekat di sikap ngena sistem pengantar pintar engau mayu agi proses automatik engau pemega program tak ke proses digital. Jadi kebenar ya Miri nyadang mayu agi penerbai Bilun terus ngagai destination Asian baka menua di Jakarta pemega Ho Chi Minh City engau Bangkok.
0: Ya, artinya Miri nyau majak semak ngau menua bukai. Jadi Padang Bilun Miri ukai semina diangkat mana agi tang meka dekat diangkat ngagai tikas ti tinggi agi ya. Jadi nyau utai ke ngasuh hati kita itu megah tau ke gaga rakyat ke diau di Miri. Tau megah bisik berita mana tau sedua rindu ngau main taekwondo ke.
2: Medak-medak.
1: Kami Rina medak selalu. Sampai sukma.
0: Nama main ke Rina no anda dom.
1: Antai main ke Rina aku badminton.
0: Badminton aja.
1: Badminton.
0: Kalau ngari ke lima sana.
1: Nak ada. Medak aja. Nak ada.
3: Rina ati ne.
1: Sikit Rina mesu suka.
3: Iya.
0: Jadi ke dekat dikunci ke kita empat tu. Empat ikut atlet biar hari klub Rising High Tex High Taekwondo Retex Miri dia tu main nama Malaysia ngagai paket Taekwondo One World ke 7 2026 tau ke di Korea Selatan tau ya. Jadi siapa sih dah tau dia hadum?
1: Sidanya ialah Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus Muhammad Syafrizal Asfal Muhammad Faizal Alma Sazdani Muhammad Ali Ngau Kisha Ariana Muhammad Hasmadi.
0: Kemanya tu ada dom? Okay, dom Syahira. Kemanya pekit tu?
2: Pekit tu dekat diatur kena ke 15 ngau 16 hari bulan Ogos. Yang nyak bakku Kiwon Sol ti di ngempuruk ke pemain taekwondo hari mayu bengkel menua.
0: Oh, ujung minggu tu 15
3: ke 16 iya, kira ke minggu tu minyak. Oh, jadi yang peko atlet tu udah di perjalai ke latihan intensif kenyau hari bulan 4 tu tadi. Mungkul pengerai teknik pemega taktik pekit engau nyedia ke runding. Jadi pemandu berguna lagi penyerta pekit tu ukai seminat dekat ngulih ke medal aja tang peluang kena ngulih ke penelebak barengan antarabangsa. Jadi kira ke ngarap ke mujur ngagai sidang 4 ni nemu bisi manis-manis tu.
0: Sampai ke sidang 4 tu balai atlet biar retex Miri tu mujur main nama Malaysia ngas Sarawak.
3: Bisi info bapa umur sidang 4 tu kini di Jepana?
0: Nada seminar aku ini. Dari portal berita ATM seminar madah ke nama aja. Tapi sidang tu nang pemain KGB ya.
3: Iya.
0: Okey, nanti semua. Nada tanya apa ni mereka penelebak atau ke exposure ngagai sida empat ngambil ke dunia rela sida ya boleh masuk baru ubah pekit ke taekwondo ke
3: iya, buka, ya. Iya betul laban sida empat tu sigi penatai hari Miri hari ke Miri sida empat tu
1: hari Miri setang hari ke Malaysia
3: bega iya ukai nyamai hari ke Malaysia tu
1: ngagai sio Korea
3: iya
0: Okay, kita belalak nak lama dengar ke pesan tu udah tau lagi kita berperindang ngejau Kostilo Jawi ketik jari seribu ganti ngelah tengari
3: YFM Miri
4: Nuan udah nyitang jalur gemilang enti udah terima kasih enti pedau agi bisik masa beserimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk ke penalu ati nyadi anak Malaysia tuat ke bak rumah, bak kedai, bak upis, tok ke bak endur bukai ti patut. Laban Jalur Gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, siti menua, siti semangat. Selamat nyambut Hari Kebangsaan ngoh Hari Malaysia, hari aku biar isi begulai ngoh YFM Miri.

0: Ya, lagu ketik jari seribu ganti hari Costello Jawi. Jadi lagi meniang ke ngelah tengah hari buat wifi miri. Jadi kita cari tahu nadai temui baru kita ini apa ya.
1: Iya, betul.
0: Katanya pihak kita berkongsi ke Mayu berita pengerami ke diatur tunggak ke utara Sarawak. Jadi nama berita ke situ itu ya. Berkawa tahun temui ke Brunei. Siapa kita tiga kalah ke Brunei?
1: Kalah.
0: Nama tak ke mana dari Brunei?
2: Nak kalah. Nakalnya aja, bodohnya aja.
0: Agak sempadan aja.
1: Iya, nanti aku tu tadi ngagai sugar bun dia. Laban asai sugar bun tidak Brunei ngau di miri nak sama. Sina ya bisi paling tempat di kerino kaku nya mashed potato sina nak sebaka baka kita miri itu. Nanti dua ke Brunei yang nya kola belayat tadi mashed potato ya jauh beza nya ngau miri. Nak sama nak sebaka.
0: Jadi berkongsi ke sebengka berita kau antara miri ngau Brunei Darussalam aja ditegap ke dengan kerjasama dalam sektor dagang temui. Jadi perkaranya ada pansut ke MIA atau ke Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Seng, pengudah ngulo program Brunei Kopi Trail 2026 ngam mega roadshow nemui ke Brunei tahun 2027 ba bintang Mega Mall Miri api lama kuda.
1: Iya, jadi ia merangsang rakyat ngambiri ngambil awaknya nemuai ngagai Brunei lalu mansik palantik manah nua nemuai ngau penelebak TBC disedia ke jadi perempat kunya perintah Brunei mega ngelalu ke rakyat miri nemuai ngagai menuanya kelebih lagi berserimbai ke ngau tahun nemuai ke Brunei 2027 jadi kerjasama rakyat tu ukai semina dekat nyuka sektor dagang temuai tang megak meri penguntung ngagai ekonomi kedua-dua pihak. Jadi program tu tadi DJ Bana bisik aku mendak mayanya.
0: Sempat
1: aku mendak. Ya, minggu nyin tadi enti nak salah aku. Yeah. Jadi laban program tu diatur maya hujung minggu. Hanya ditentu yang orang hujung minggu ajiran kita di Brunei sigek nemuai ke miri. Nanti minggu tu jadi penuh tidak ada di bintang Mega Mall mayanya. Jadi mayanya program yang mayuh ngagai sidak ke begagak ke kopi.
2: Kopi level boleh kiat nak.
1: Iya betul. Nanti bakal orang kena oleh ambil kopinya nang kian meh. Tapi mayanya ukai seminat kopi aja bisik mega bakal education pembisik mega bisik dia mayanya.
0: Jadi nya bakal tahun nemoi ke
1: Brunei. Iya.
0: Bisik sebengkapalan ba nama aku nyonya ingat ke skala ekonomi kia subah. Nak ingat kaget namanya deh nang sikit mana ke tamannya Nur. Ngelantang kati itu bisa balap ninga minta lagu dari Gabriel
1: Virus Lewis tetap
0: jariku siapa minta tadi do? Kapan nak nambah titik?
1: Titik tadi hari ni kapanannya?
2: Ni nak nemu
1: lagu kira peminat warnanya mayu orang rindu minat dom cari tok di Jepang nak bujang sigat kita
0: orang rindu darah
1: wife miri
0: sekolah sejalan.

0: lengkap ke genggam jariku Ari Gabriel yang tadi itu projek pemungkaran padi perennial di Kuala Baramiri itu. Jadi Sarawak itu benung muka potensi baru dalam sektor bertanam tupi dengan projek pemungkaran nanam padi perennial di Kuala Baramiri. Pihak kebenaran ke dipansut ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke pemujur projeknya nyata ngayan ke teknologi moden oleh dikenal ngeremai ke pengawal nanam padi yang kawam bak kandang tanah kerapa.
1: Ya, jadi perkara ti narit ati inya padi ke meruan ulih terus mansut ke hasil pengudah di ketau ngau na ibuh di tanam baru. Jadi lalu ngau nya bisi potensi ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% anti dibanding ngau cara konvensional. Jadi perintah Sarawak mega berambu dekat ngerembai ke teknologi itu ngagai sekedar bidang potensial bukai kelimpah hari ngedegap ke pengawak mansia ngau University Yunan. Awalnya dia pengawak tu dikarap ke ulih nambah ke pemansut beras benua tu ngurang ke bepanggai berimport serta ngedegap ke penglikun pemakai Sarawak.
0: Jadi retiko premium tadi ngambil ke bala peningan namu padi itu anting lama tu diketahui ya, si genang dicabut sekali ngapun pun ada ngena missionnya. Tapi dia tahu ya bisa diketahui ngasmina ngetambah batangkai aja. Jadi udahnya padinya oleh tumbuh baru lalu berbuah baru. Oleh ngurang ke 50% nanti dibanding ke ngau cara konvensional. Dan si gama laban nak gak ingat nanya bala pengarang berita atau ke reporter kita ke bisa ngagak liputan atau ke ngambil berita din berapa kali padi itu boleh diketau nur ya boleh mansuk kasih nanya siti ubah ba innovation bertanam tupik ke baru ya. Jadi pukul 2:30 lagi kita nyingkang agak interactive way. Jadi bawa interactive way lebih kira 70% lagu ke ditebah dalam playlist kita nang dipinta bala peninga ke bisa nyapa kita bayar ke Bak Titi Bak Facebook Miri FM ya. Jadi tau peminat dua mega tau minta lagu Midam Belalai dari Alex Wan tu. Siapa minta tadi dua merindau itu?
1: Ya, mayo peminat dong sarito.
0: Magang tapi lagu jiwang magang lagu balai nak minta baru. Basyara bisa minta dari Syaran ada.
1: Kira ke bisa buat dom sarito ne ke baik lu tingginya me.
0: Oke, midang-midang enggak kita berinan dulu. Oh, hendak belalai dom.
1: Iya.

0: Midam Lalai Ari Lex Wan. Lagu ngantuk ngantuk lagi apa entah bala girlfriend nanti nado. Awaknya dia datang lagi kita ngubah singkang nega keranca agak tak doa mah. Awaknya dia ujung minggu tu, ujung sudah berkunci nama anda. Ujung bulan tu program berkawan ngau Miri International Bike Week.
1: Pengawal ngato Miri International Bike Week MIBW ke 13 di dekat di atau hari 28 ngagai 31 Ogos di sana ngulih ngarap kemiri nyari palan dagang temuai lumba main serta gaya penghidup ti berpengerai.
2: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak dan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tu ukai seminar ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau luar menua. Tak megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai ti di kerinduk.
1: Kuya miri ngembang pengelebih hari suku pemanah rampak menua, penyelai budaya, engau perengkagun hospitality ti uleh matak mayuh agi temuai domestik engau antarabangsa.
2: Ia ngarap ke MIBW 2026 tu terus nyadi pengawak ikonik ti ngangkat ke nama miri bak peringkat antarabangsa serta ngerampit ke kawal komuniti bermotosikal Ari Mayuh Mendua menua serta mata penyerta Ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia.
0: Jadi ngarap bala peninga oleh namuai yang benar Raya Miri dan nyeruma Miri International Bike Week ke 13 28 ke 31 bulan terus nyambut hari kebangsaan sekali mah di Bandar Raya Miri
1: nak doa kira ke ride punya bisa jam dalam bendera boleh motor ni
0: balas staff hari dapur Inai Boy tu minta lagu solo aku ambai orang ke hari Isali pemata kena berpindah kena merenang bala bala-bala orang kedatai mah.
3: Iya.
0: Ketawa doang lama doang tu Maya.
3: Iya. Tu tadi DJ Bana bisi program buka ke Maya Billy International Bike Week dikongsi sih tak ya. Iya bisi program Rock Fest tu. Jadi
0: Maya.
3: Iya Maya program yang mega kena 30 hari bulan 8 tu.
0: Penyanyi rock belaka.
3: Iya. Jadi band ke bisi Maya kita bisi The Lima. Yang mega Lost in Fidel. Ngau Night Dream Band ngau Pants on Fire pemega Dazzle Garden ngau Sufi Bon sidak ke sigi rindu ninga lagu ke metal mpo tau jadi program tu kena 30 hari bulan 8 2026
0: tu band lokal magan tau
3: iya ngau siti ge aku penu de tau inya pemega kena 29 hari bulan 30 ambil si paket ke tu paket ratu-ratu mayanya tapi tu
0: okay, ye, ratu rock
3: kena Ratu Rock ni tu sida ke berpaket tu lah ianya Superstar by Queen 2006 jadi ngagak kita ti bisi bakat dekat jadi kira ke juara buat Miri Superstar Bike Week 2006 kita kira kagi buka penyerta tu berumur ngagai 18 ke atas. Jadi terbuka ngagai sidak ke udah berkahwin atau ke bedau berkahwin.
0: Ngagai tau masuk aja.
3: Iya, betul. Jadi penanti silik kita terus begiga ngagai Christina berkusung 14689795. Kita ke bisi bakat ke landi ngau orang modeling ke kita tau terus register Miri Superstar Bike Queen 2006.
0: Janji agak ngancam aja tau masuk betul. Miri Bike Queen
3: Iya. Okay. Ngagai peminat dua tahun me register diri.
0: Nino Inai Boy tu lagu kan pintar bala tim Inai Boy tadi hari dapur Inai Boy solo aku amai orang.
3: YFM. Sekolah sejalan.

0: Udah tuh lagi kita nyingkang agak interaktif wah ya. Jadi udah tuh kita buka lain ngau Syahira, Dominic ngamaga Brenda lagi ya. Jadi ke penuh itu program ke dekat diatur tungak ke klinik pengerai Barrio tu nama program tu. Just dua berkongsi ke dom ngau tanya ngau Syahira. Program Kim Resa Pengerai Pendiang Iduang Ngaur
1: Jambatan Otorinolaringologi Spita Miri Engkau kerjasama Spita Besai Miri dekat ngatu Kim Resa Pengerai Pendiang Iduang Ngaur Rekung 26 Bak Klinik Pengerai Barrio
0: Yang berbalik dia lah Yang berbalik Kemanya program tu Syara
2: Program tu dekat diatur bakal ke Mbak Kem meresap pengerai pening hidung kau rekung kena ke 29 hari bulan Ogos 2026 ianya hari 6 jam 9 pagi ngagai 4.30 lemai palan tu diatur bak klinik pengerai Barrio
3: Oh, jadi Tok Mega dipinta mensia mayo kelebagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampah datai ngulih ke persa pengerai pending ido ngau rekung laban program tu nak berbayar jadi mensia mayo diperansang datai kena ngemujur kagi program tu kena 29 hari bulan 8 ujung bulan tu hari 6 jam 9 pagi hingga 4.30 di klinik pengerai Barrio.
0: Ya, nangkan ke lagu kada pinta bala pendinga bak dom tadi hari ini kita nyingkang agak interaktif wai.
4: Pendinga WFM, bisik berita mana? Dia tu nuan ulah mending ke radio anggo mudak TV titik rindut nuan sebarang maya dini di dindur. Dia tu semua bisik dalam siti application RTM Klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM Klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Klik, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Lagu Ari Wendy Anangan Sa Sesema. Lagu diminta Ari peminat sidak duum tu tadi. Ha ne sehira ne. Mayu mai peminat duum serito. Okey. Jadi tua sering nganti duum tu ngetek diri li kita nguyang ngagai Facebook rasmi kita di Mir FM pemaga dua ulah ke maca ba titi duum nyampung atau ke titi aku pendah ngetek ke pesan tu sehira. Betul ya sehira. Ha kat main sarok. Okey jadi pesan ke ke Trubato Ari uji nama chatu Syira.
1: Ari Jessica Ethan. Halo DJ G to be kesayangan kami.
0: Geng do be.
1: Geng do be kesayangan kami. Selamat tengah hari. Angat serta bersebun gaya hari kami di bau. Pak Simon pesan rindu ati to minta tebah ke lagu Nuan Bisi Intan di kemuan hari penyanyi Joannes Johnny Aman. Dikenak merindang peningah peminat setia Miri FM. Ia bisa mendak live engau ia ke benua mendingkar radio jam tau. Bak selumpur menua. Terima kasih ya DJ kesayang kami G2B.
0: Iya tu Ari. Sari tu kayak gino bi tu Jessica bisa empat ikut kami sari tu. Okey lah ban ya tumu dengan ju pesan tu ne. Oh, jadi ke Siti tu Ari Johnny Ben. Madah ke selamat tengah hari. DJ selamat berjalan ke pengawa. Angat kami di Desa Pujut. Di tu untuk penatai hari Miri tu Sehira. Iya, jadi itu hari ujuh cawang maca ke pesannya ke bisik ditinggal di Facebook rasmi kita itu Sehira.
1: Selamat tengah hari ngagai DJ geng-geng B. Selamat berjalan ke pengawak ngagai seduai. Panas kami buat sebawah. Jerebu kurang. Terima kasih.
0: Iya, bisik mana mimit ngap menua kita di miri leh. Bisik kurang mimit jerebu. Bakal ke jam ke dia tu. Okeynya ya duum kita udah datai. Okey duum kita macam Siti pesan tu Ari Jeffrey Jeff tu.
2: Hari betul kawa. Ku hen selamat ngali hari.
0: Kucing.
2: Kucing. Selamat ngali hari dan selamat bertugas di konti WF Mary DJ Bana ngau DJ Brenda geng. Dua B minta DJ dua B tu best lagu aku. Tetap saya Ari dunia dituju ngagai semua kabar FB ke ngelala mega. Agai nuan lema Thomas di Bayun Sari ke nama berita harap kenuan meruan ngante lau. Lalu agai semua mending ke radio Mira FM kang alih hari to alu agai sedoi DJ geng 2B mes mega pesan harap semua kita di perindang bakato hari 4 to. Namanya mega serta muju dalam semua pengawal kita mega terima kasih ngagai DJ geng 2B.
0: Okeynya pesan dari Jeffrey Jeff tu tadi. Jadi ku nguwe ngagai titi tu. Udahnya kita terus nguwe ngagai titi duom ne. Aku maca dua titi pesan. Jadi tu hari Tommy selamat. Madah keselamat ngali hari DJ B minta mutar ke mutas barang lagu. Cukup angat kami di SK Segenok Ulu Ibau. Udahnya ke Siti tu hari Lin 5016. Hai DJ 2 aku ya selamat ngali hari. Assalam hari seratu. Iya, dapat berita orang seratu. Ngarap kita terpinang mulai kami di WiFi Miri serito. Udahnya ke Siti to hari anak upi. Iya, madah ke selamat ngali hari DJ uli mutar ke lagu Lejuk hari Richa Rosana. Akah DJ awak nanti dari penanggul kita nebah ke lagu peminta kita bawa jam ke dia to. Okey Dom, kita minta no baca pesan dua titik pesan betitin wan.
2: Okay, hari nangat laus lubu antu minta lagu Isnanala terpejuh kena merindang bala peninga angat menua nama tu LA lubu antu. Hari Bella.
0: Hari Bella.
2: Hari Bella.
0: Jauh main Bella cerita ne di lubu antu din.
2: Lubu antu din ya.
0: Iya, okay Siti kipetan nadai.
2: Oh, nadai gede tu.
0: Nadai ne, okay nangacau, okay jadi ngagai kita ke dekat terus ninggal ke pesan rindu hati kita, tau terus ngagai Facebook rasmi kami di Mira FM, tau ke Titi Dom mampu, tau berkunci ke Titi Nuan Dom, Dominic ne, Dominic nama ya.
2: Atau type ya. RYUU.
0: RYUU. Nama kebuah RYUU semina ya jak nemu. Nama kebuah nama Titi yang bekerja. Okay, jadi kita terus minas di lagu. Lagu peminta hari peminat dua mega tu tadi udah tumbuh minta lagu hari Gwen sanggup aku.
3: 95.7 FM terus bubulan kami di YFM Miri. Sejalai.

0: Sanggup aku ari guen lagu peminta ari peminat dom gak megak tu tadi. Iya, nanemu di pagi ya, asai ku sikit indok minta lagu tau. Nama aku bahaya minta lagu Sanggup Aku. Kira ke pedak aja, memedak dom ari TikTok aja ni dom. Nane ku ngau megai nak guliah ni dom. Laban ni nama dahnya bisi orang ngempu, kena ngempu pe besi ku ya tadi. Oke, okay, jadi kita terus baca pesan tu Ari David Alok tu. Minta dong baca dong.
1: Hai, selamat tengah hari ngagai sedoi DJ. Selamat berjalan ke pengawak ke tengah hari tu. Abak Wan Ari jalan simpan semuanya balai ringin. Minta ditebah ke lagu Ari Rick Anderson. Lagu Bunga Pinang kena merindang kabantik ngelala serta kabar FB enggau grup WhatsApp. Enggau kabar TikTok. Ngagai sedoi DJ. Ni tadi ni. Nah, sudah di ketengah hari itu, terima kasih ya gaya hari bas menyang kemarau serta namanya bersembut sembun jam ke dia to.
0: Iya, pesan dari David Alok to hari simpang Simunjan orang Simunjan. Jadi biasanya apa kita di to inok kenawit. Jadi atau hari Ramli Li selamat berkonti setuai. Terima kasih Ramli Li. Okey, jadi Syahira minta nak baca pesan dari Chow Nuk.
2: Selamat tengah hari ngagai kita selamat berjalan ke pengawak. Bersebun hari kami di tok berjalan simpang Semunjan lebih lagu hari Sribia Banyi Diau ke Tegal Sayau kena kena merindang kaban FB engau bala petunggal pesan Arab ke terperindang.
0: Okey, terima kasih Richau Nup. Udahnya kita BC Lina Bugis. Okey, dong baca ke pesan hari Lina Bugis.
1: Hello DJ, selamat berjalan ke pengawak seduai bak konti WFM Iban Miri. Hari-hari kami di Johor sehari to DJ minta seduai nebah lagu Ari Deli Amera sambut salam engau pasan aku. Kena merindang kabar belayan aku di Sarawak, kami serumah di Nanga Ulin, Sungai Poi, Kenawit, Indo Kenawit, Dawat, Tungguling, Melaya Ugo di Kapit, ngau nama ni ne? Melatu ngau ucu aku di Sibu Jaya, Mary Ubung, Martin, Sindun, Eli lalu nuju ke seduai bakonti DJ-nya. Terima kasih aja.
0: Okey, Arilina Bugis. Okey, jadi aku nguyang ngagai titi ko dulu. Dah mayuh ninga ke pesan to. Sampai di to belan menagih ke lagu ya ne. Kini tu DJ mana nak buat titi dua menyembah ko di to ne tagih. Okey, bela nang guai. Jadi to ari semakau semun. Selamat tengah hari ko ya minta nuan nebak ke lagu ngenang nuan belama ari nai dynamic. Ngau ke Siti tu Ari Jeng. Aku yang selamat ngelih hari DJ minta mutar ke lagu Utai Orang Ari Idi. Ngau ke Siti tu Ari Lady Boss. Indai tu sebenarnya. Ni lagu Empai Kak Belaki. Nada nama ke buah Empai Kak Belaki tu Indai, Indai. Jadi ke Ari Lino, selamat tengah hari DJ. Selamat tengah hari megah ngagenuan. Okey, do minta nu baca sekedap pesan kira ketiga itu pesan sebelum kita ngujung ke program kita berawak ngelah tengah hari. Mbak Titi nang bisi nadai?
1: Nadai.
0: Nadai, okey. Okey, jadi baca tiga itu tu Ari Lana
1: Kangi Enju. Selamat tengah hari DJ. Panas mah hari berkapi tengah hari tu. DJ, boleh minta lagu DJ penguji bersuluh hari Ricky Ribut. Kena merindang bala anak, menantu ngau uco, ngau mak gisayang, mak nyawai, ngau mak muni, Arab ke semua belak terperindang ni ngau lagu DJ nya lagi. Terima kasih ya.
0: Okey, Syaira, terus ngau pesan hari James Anyau.
2: Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta nuan lebih lagu, menantu indai, kena merindang diri empu. Mary Ubon Martin, Emilia Sam, Serina Sandau Janang, Imbra Mat Akib, Ros Liao, Margaret Ucing, Siduan Idi, Boniface Ipiah, Catherine Robin, Rita Dua, Nancy Sembai, Agnes Lima, Maria Ngau Kaban, FB Ngau WhatsApp. Nama berita kita kaban. Terima kasih DJ. Padahal
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama ngalih hari ngalih sedua DJ. Aku Mami Rina hari muka dekat nebah lagu Buya Berpangan kau ya.
0: Okey. Oh, kira ke kepenuh itu Syira terus ke Ari Uka Beach.
2: Selamat berjalan ke pengawal DJ, minta putar lagu Makai Ari Kasmil, kena merindang semua kelebih agak dua anak aku yang nyat Jepper Jabun atau Mac Felixson Menggun atau Jang katnya Negeri Sembilan buat Terengganu
0: ya.
2: Pan suah seduai anang kurang hirup air
0: ya,
2: pada amat panas selalu asuah kami serumah rumah hujan rumah hujan best merayan harap kebahagiaan main dirempu anang kurang hirup air.
0: Okey, nya pesan ke penudi to hari kami wifi miri jadi terima kasih balap linga kelebih ngagai bala ke udah menian kami hari jam 12 nyentuh ke jam ke dia tu kelebih bagi peminat-peminat dum kita ya nang ngatu meri pesan ti nah salah aku tadi balap linga kelebih bagi playlist kita itu lebih ngagai peminat sida dum to sarito jadi anang nak meri game ngagai dum ne laban nak tebah lagu ke dipinta tadi. Okey, jadi sebenarnya kita ngujung program bisi lagu nyua kasut dua lagu aku bisi pesan ke penudi Aris dua kini dom ngau Syira
1: nadai ga
0: dia rasa nak patut nadai mesti ke bisi pesan nuju ke peminat nuan betiti tu
1: nuju kita ngarap ke gara-gara selalu menyaja au ngiro-iro bai mayo laban hari tu nyemajak panas
0: iya.
1: Kemarau
0: iya betul
1: kemarau ga jerbu
0: jerbu okey Syira pesan hari nuan
2: bagi semua terima kasih lah bandan dengar kami bawa YFM Miri nyajak meh.
0: Oh, nanti nanti penanggung kita tahu bergulai baru ngau Syira ngau dom minggu baru ni nemu aku kak nguji narik dom lagu bercata kenyalang rinam tu tine penanggung ne. Okey, jadi terima kasih hari kami doa geng nobi. Terima kasih lah kita dah bergulai kami hari jam 12 ngagai pukul 3 munyi ke dom tadi anang kurang hirup air laban kita di pilih mua Sarawak tu penuh ngau debu nanti oleh anang kurang hirup air ya. Jadi jam 3 tu lagi kita dah bergulai ngau DJ Eni Bunga. Nah, udah nganti kita di luar konti tu pengeluar program Bahasa Kenyah ngau Kayan ngau Piamaga kita terus pulai ngagai YFM Kuching tu lagi bergulai kaban kita di Kuching ne. Okey, jadi kena ngujung ke program kita aku merinang Siti lagu peminta mega atau hari lagu peminta hari seda nanti nak salah aku tu tadi laban bisi maca pesan tu tadi ianya lagu hari sibu tina salah aku DJ Bana hari Igu Anthony dekat mai lagu meligai pengrino mulai baru kita bawa minggu baru YFM
1: sebulan sejalai.

0: Sejalai YFM.
1: Selekau jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena ulian balas pemanah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringan. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita. Awak karya manah nyawak kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita semua.
0: Segulai, sejalai, YFM.
2: Rentak ngawi hari, YFM.
3: 101.3 MHz. Terus mulai program.
0: Rentak ngali hari.
4: Kami Nuri Bangkita Nintir Ngali bermacam lagu Nuri.

Ya, lagu ke di Baik Maxwell Franklin saran ke ngali hari tu meninggal ngau lagu mulut pulut hati keladi. Ya, lagu kena muka rentak ngali hari kita sari tu. Sari tu hari 4 13/8/2026. Nyalai tadi kita sudah ninggal ke ngelah tengah hari hari YFM di Miri. Jadi tu pulai baru ngagai kami ba Kuching berentak ngali hari kita merindang kita 24 jam sari. Jadi berentak ngali hari ke sekali tu kita gulai ngau aku melati badi. Hari pukul 3 ngali hari tu nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Ngarap ke bala peninggal kita sama gerai sama lantang megak ke sari tu laban kita nemu buat tiap bengkah pengawak ke di kerja kita dan berguna ke pengerai ke mana anda kita yang tadi mujur ngulih ke nama ajak utai ke dekat di kerja kita nyalain nyamih ke pemadu yang berguna kita yang tadi jaga pengerai lembu kita ke gerai nyamai anda kita yang tadi berjalan ke atau pengawak kita ninting hari ya. Ya, jadi bekas lama bak rentak ngali hari kita hari 4 untuk kita yang terima kunci ke berita pengawak ia ke bisik dekat di penyalai ke bak menua kita lalu kelimpah harinya untuk kita yang tadi merindang kita ngau lagu-lagu ia ke udah di tusun aku di tagak ke aku tau merindang bala kita ke bisik mendiang ke YFM jam ke dia tu bak rentak ngali hari kita jadi pukul 5 lemai kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur lalu udahnya lagi kita ningat ke program Plaza Jurai 6.35 sebedau kita yang tadi ingat ke Sada Lemai Sarito Ari YFM di Limbang yang lainnya tu sum program kita diungkup ke bak 3 jam kita bergulai bak rentak ngali hari Sarito ngali hari 4 13/8/2026.

0: Rentang
1: ngali hari.
2: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir, tenyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

Ya, lagu ke di Baya Bangga kaya ke ngali hari tu meninggal bisik undang ke selepak batu lagu kena merindam bala kita ke agit terus mendiang ke YFM gulai ngau kami ba rentak ngali hari. Jadi nanti kita berhati ke gayari kita lebih agit ba Bandar Raya Kuching di tu undang ke balat benar bersebun jadi menundur ke bukai pan sama jadi kas pengamah gayangin nanti kita berhati ke ba berita ke bisik dikeluarkan nakak pukul 12 tengah hari itu tadi dia Semarahan ngerikut ke 180 lalu Serian 179 Kuching 176 di Seri Aman 161 Serikai 158 lalu di Mukah 153 lalu di Sibu 152 jadinya nak manah ke pengerai nyalai kita sama berjimat gau ikas pengamah angin ke berkenyak tu nanti uliah kurang ke pengawak kita yang tadi buat luar rumah jadi kurang ke nama aja pengawak ke di perambu kita ikat di kerja kita buat luar rumah jadi nanti uliah buat rumah aja kita ini buah minah ini buah pansut dari rumah nanti nyemak meh bisi utai kena uliah nak di kerja kita buat luar rumah ke pendak pansut meh kita ini jadi nanti uliah diseliah ke seliah ke dikena kita yang tadi nyaga pengerai kita empu ya jadi nanti kita berhati kemegak dia bisik sekolah ke ditutup bagi menua serian berindik hari ikas atau ke indeks pengamangin atau ke API ke ngeluik 200 kemarin ya jadi ini tiah ke pelin atur pengawak sebuah nasional di sekolah tadika ngau palan nyaga nak mit patut ya ditutup semua baca API manggai 200 kalai pemutusnya anda ngari baru bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak jadi Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak atau ke JPBNS ini ada Datuk Amar Douglas Ugambas madah katur nutupnya jadi ke cara nuan tadi nyaga pengerai pihak megat ngau penglikun biar belajar serta raban sekolah nyalai pengawak ngajar ngau belajar di rumah tau ke disebut kita PDPR dekat terus di nyalai ke bak sepemanjai timpuah sekolah ke ditutup nyalainya meh setiap hari berita ke patut diperhati ke kita jadi bala anak kita ke lagi mungkin bersekolah ya ke lagi buka sekolahnya tadi jadi nanti kita uliah jadi ya kesidaknya tadi penutup hidung ngau nyawanya tadi tau sedia ke dia kena sidaknya tadi turun bersekolah jadinya setiap hari cara megak ya ke tau dikena kita ke apa indai hanya ke pengerai bala anak kita ke turun bersekolah nanti hari ya jadi lagi kita berkongsi ke berita-berita ke bukai jadi kita terus berperindang ke sekali itu setiap lagu ke di baik Nick Rapinski ke sekali itu nadai ngasuh pedis palak.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kitab dia tu belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Pak YFM Sekulai Sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ancau, riput ngagi pengajar, sekolah atau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, kuliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Master.

Ya, lagu ke di baik Jonas Joni Aman ke ngali hari tu berdengar ngau lagu nuan bisi intan di kemuan ya setiap lagu megak ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ya. Jadi ngau lagunya 12 minit dari jam kita dekat pukul 4 lemai kita lagi bergulai bak rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi tu ngenang berkawal ngau portal rakyat digital ke udah dilancarkan jadinya ngayan ke komitmen perintah medani ke dekat nentu ke rakyat Malaysia tu ambil ke sama oleh nyikap diri berpelasar ke AI ya. Jadi Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke tup guna benar dikena nentu ke tiap tiap ikut rakyat diberi peluang ngulih ke pengelandi pengerapati serta megak penau berkawal ngau teknologi. Jadi pengawak tu setipat ngau julu hati Malaysia ke dekat nyadi negara AI lebuh datai bak tahun 2030 ya. Jadi portal rakyat digital ke dikemansan ke upis Menteri Digital ngau kerjasama My Digital Corporation jadi hub belajar digital ngau mayu macam inisiatif ke digempuruk ke ngena Siti account. Jadi perkara tu ngemerat ke tiga cara ianya pemerhati hati akses serta nerima ngau guna ia kemungkul literasi digital pengelandi cemahila ngau ngena praktikal AI. Jadi inisiatif tu megak ditagak ke ngagai rakyat ke diau di menua pesisir Raban orang tua umur Raban biak Raban OKU ngau Raban dagang mikro mid ngau jalan pemesai dikena tentu ke nadai agi Raban ke di Kelawang. Jadi tu kena berkawal ngau utai ke disebutnya tadi rakyat digital. Jadi portal rakyat digital tu dah dilancarkan ya. Jadinya si Terry lansak kenang ayah ke dipkunsi ke aku bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi untuk bala peninga kita ke nyangka benung berantau jalai kini jam ke dia tu peninga bisik pengawak untuk kita yang tadi minda berbaik ke perengka pengangkut nak gira mas sekali ke bak bandaraya Kuching di tu kini tau ke benundur ke bukai harap ke sama berjimat harap ke kita yang tadi mujur likun datai bak palan ke dekat di tuju kita lemai tu ya. Jadi memang macam pengawak ke diatur kita memang macam aktiviti ya ke di kerja kita hautai kena tahu nak di kerja kita nya tadi ya meh hautai ke di kemerat ke kita ni tiang hari ambil ke bandi yang hanya di jam ke dia tu kita meda hari tu tadi bersebun kak pendak tuannya tadi ngerja hautai buat sebelah kebun buat sebelah umai kini buat hari ke bersebun kata hautai kena boleh di seliah ke kita nya tadi lebuah sawit kita lada kita dari mansau kak pendak ngelaban hari ke bersebunnya ambil kita ke berjalan ke pengawak kita sebelah luar rumah nama-nama pun kita ngarap ke kita yang tadi sama gerai ambil ke nyamai anda kita yang tadi berjalan ke pengawak ya. Jadi kita terus merinam bila peninggal kita ke ngali hari itu lagu ke di baik Ika ke sekali itu Nadai Agik Pengrindu.

0: beradak nyawa. Merdeka, trais nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
2: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
2: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayat penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagal, diri ke panji, menira bangsa, lambang mama. Perak ke berta, semesainya,
5: merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kegaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba, siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu, intu siru. Ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, ditegebang, ngajar janang sirih.

Ya, lagu ke di baik Melissa Francis ngali hari tu peninggal saya ugenuan. Ya, siti lagu ke bisik di pinta sikup peninggal kita hari sibu. Ya, ke bisik mendian ke YFM berentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi tu berarti ke siti hari berita ya ke bisik di pansut ke bak portal berita RTM bahas Sarawak. Ngenang ya siti hari pengawak. Ya, ke bisik nyadi di seratu kalai tiga ikut lelaki benua tu ke udah ditangkap ke di pelabak ke suspek encuri gas bak rumah panjai wiat seratu. Jadi hasil dari pansi kemiknya tadi ngayan ke sidak tiga tu bisik positif dadah. Jadi tiga ikut suspek tu ke berumur 21 gagai 28 tahun. Jadi kes tu di pansi nitih ke section 380 kanun keseksaan. Jadinya siti dari berita ke bisik di keluar ke bak portal berita RTM Sarawak. Ngedang tiga ikut orang ke ditangkap di pelabak ke bisik sangkut paut ngau kes curi tong kes lalu lebuah ke di perusahaan kemi sedak tiga tu ditemu positif dadah. Nyalainya siti dari berita ke bisik nyadi tungak ke seratu. Jadi buat berita ke bukai lagi kita sama ngelansa nama bagi utai ke nyadi. Jadi lagi terus merindang malah peninggal kita lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Watrok kaban sampai mati.

0: Rentang ngalihari.
1: Abisik penemu nyebut bunyi tok dah. Anak miat ti di besai ke bak ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
2: Betul.
1: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayuh macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pastor.
2: Nang amat. Aku selalu nal medak tetuk nyari dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu a spoil child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita bakal tu, orang tu bakal ti nada painai. Mugulai ngosida. Anak ti bakal tu dekat nuju disebut aku aku minjau jako reputih dolo a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah bak utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu dekat belajar bak utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh ya ngerjau ti tebesatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepan tu bak bandil. Nesal ati. Lalu nadai tiga lagi dah. So nya ke buah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat bak anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tuk kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu berik jakuk peransang ti munyi tuk ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukung Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nyak baru kita dekat meda asil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ya tadi nyak kumai ko espol cal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke aja.

Pasar Kapit dekat Richah lagi dengan pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengang waktu dekat berengkah diatur kena 14 menyentuh ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkawum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y. YFM. Sibu 87.6.

YFM Segulai Sejalan. Rabies boleh munuah tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Itu bisa hari peningga kita siku tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
3: Ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
2: Udahnya waduh dia puati nih.
3: Puati melawan dia udah nampak dia.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Jadi hanya lagu ke di by Nicole lemah itu peringat cerita tua lagu kena merindang ya kita kaget yeah. Terus gulai ngau kami bak rentak ngali hari kita ke sari itu jadi ungkup bala kita ke baru mendiang ke YFM nyangka tadi agak kiruah kini macam pengawak ke di kerja jadi tak sempat ke mendiang ke kami jadi ke dia tu baru gulai ngau kami selamat gulai ngau kami bak YFM bak rentak ngali hari kita gulai nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Jadi itu kenang setiap hari pengawak ke dekat diatur di kapit berujung minggu ke dekat data itu ialah ianya kapit Agrofest 2026 ke dekat berengkah 14 nyentuh 16.8 2026 ke dekat diatur bak kapit Town Square nyala kita ke dia di kapit pelabak kaku dah demo dah mah bagi atau pengawak ke bisik di berjalan ke nyerumbak Agrofest di kapit berengkari pergilah nyentuh ngagai hari minggu ke dekat datai nyak siti hari program besar ya ke dekat diatur di kapit nyalai bandundur ke bukai hau dah tentu memang macam pengawak megak ya ke bisik di perambu diatur baka program-program ke ya kenang tau ditapat ke kita kita berarti ke nama bagi atau pengawak ke bisik di perjalai ke seraya kita ke bertemu engkau mensiam ayuh lalu siti hari cara megaknya kena kita ngerapit ke kawa kita bergulai engkau orang bukai ya. Jadi kita okay, terus merindah pola peninggal kita ke lemah itu lagu ke di baik Ricky Anderson ke sekali itu pahit manis aku telan.

0: Logistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasib. Tinyendia ke prais di cukup mana. Bisik menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Aktiviti Y. YFM Segulai Sejalai.

0: Segulay sa Jalay, ngaw kami, ba YFM.
1: Nama kini tangkup pengawa laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawa bini ke nyadi penulung.
2: Ama tu mana nak? Nau tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai bisik, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi mengak aku nyebut, peranan ia, okay, seminat ketua ia jat di bisik-bisik. Peranan ia megak tik nyari pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau. Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu, nuan bertanggungjawab. Mai, bini, nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau. Anak, nuan jemah ilak. Lalu, bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak. Nadai hari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi di kumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan ya tinya di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak, runak. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
0: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menemui berjalai ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB kecukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mugah lalu digulu Pupu Raban Bangsa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ingat sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Udahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia, Dato' Amar Puan Sri Laila, ngemata ke Pekit Lumba Perahu, ke diatur bak Sungai Balingian. Kalau begitu menerima sambut di mana, ari orang bandurnya. Penemua itu, ukai seminat nangga pemenang kawal antara ketua ngobala rakyat, tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup, lalu nyukung semua pemansang, ngau pengelantang di Balingian.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, dutua selalu nyebut kita, Nuan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda Ayub dalam penguji tang, ya bisi semangat. Ba penghidup ya sehingga ya bisi pengering lawan pengujinya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endo bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Lebu betapi ngau mayu macam penguji, baik kenyak ketegah penyakit, atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup, ngetan ke semangat, ngambil ke semampai kering, ukai sitik perkara kemudah. Tajak biak, tang ukai retia, kita ndak boleh tetap bersemangat, bak maya-maya ketusah, pakato. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, bak topik semangat pun pengering. Terus bergulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Ketegah pemanah ngau pengasih ya, kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih. Terima kasih semua ngagai kita kesemampai bergulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai, ngarap ke semua kitai belak gerai serta penuh ngau pengelantang, ngau pengerindu hari apai kitai di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kitai berjurai ke topik semangat pun pengering, ke dekat di pejurai ke kitai ngau silik agi ungkup ke minggu tu. Kita ngelalu ke penatai Pastor Tony. Shalom Pastor, selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
0: Shalom, shalom. Terima kasih ya Puan Pini. Beritaku semampai manah labahan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawa.
3: Tuhan nak seminat ngarap ke tua ajak gerai ke Saritok Pastor tang kita munyuk aku bersampi ke semua bala peninga kita ke bisik begulai ngau kita ke Saritok megak ngebuan berita kemana lalu lantang-lantang megak.
0: Ya betul, laman kita nang harap ke semua berita bala peninga nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
3: Ya, okey bala peninga. Ya tadi munyi jaku pengelalu hari kami buat program Pelasa Jurai 635. Jadi Tok Pastor ngau tua ngepun kerana tua buat topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genteran dari jakut Tuhan ke bisik ditulis dalam jakut dalam 18 ayat ke-14 ke munyitok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup, ulih ngasuh nuan tan, lebuh nuan sakit. Tang, entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti jakut tok ngau dalam agi pastor.
0: Ya, oke. Jadi hati ku berarti ke utai ke disebut nuan Pak Jaku dalamnya tadi, kita mesti bisa pengeras hati laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya. Jaku dalam madah mega ti kita meda orang ti ngebuan pengeras hati oleh betapi ngau semua penusah, ngau semua pemedis, ngau semua penyakit, ngau semua penanggul bak penghidup ya. Laban kita kehidup badunya tu nak boleh lari. Ari utai ke disebut akunya tadi, kita mesti bertapik ngote tu. Nyak kebuah kita mesti bisi semangat tik selalu baru. Dan banyak mepun pengering kita. Semangat tu ke pengeras hati tu ianya siti ari kunci kena kita nempuah penghidup tik penuh ngau pemal. Nah ya, indah pakai kita ke agi sekolah, nama-nama pun kita sigi diajar di dalam olahraga kita nang ngagak warming up dulu. Nama kebah kita ngagak warming up awak kakitanya tadi bisi semangat, nak kesal, nak teguran hati lebuah kitanya tadi Belanda kini, lebuah kitanya tadi bisi pertandingan badminton kini, kita dah seorang warming up awak kan kita bisi semangat ti baru, pengering ti baru. Jadi nyak sitik pemun utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, dutua selalu nyebut kita, Tuhan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita benda Ayub dalam penguji tang ya bisi semangat. Bak penghidup ya sehingga ya bisi pengeriang lawan pengujinya. Dia kita berarti kau jadi semangat ti baru ianya pun pengeriang. Kita orang Kristian mesti bisi semangat, mesti bisi pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
3: Ya, nyak tadi bunyi saud pastor habak tanya kita ke terubah bala peningah, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tok de pastor nanti kita berarti ke bawa penghidup kita mensia tok tadi penghidup kita tok nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metok de. Jadi utai ke jadi bawa penghidup kita suah jauh ari peragam bak dalam hati kita dien. Ya, tajak pihak kita mengkang uli betapi ngau perkara kebaka tu laban kita abisi ngemuan semangat. Entik bak ajar kita metode deh. Nama kini pengawak tak ke utai kepatut dikerja ngamik kesemangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapak tak ke kulap-kulap.
0: Ya, nama teka patut dikerja kita awak ke kita nak kulap-kulap baka api ke ambis minyak ko kita lah. Ti kita lagi kelihatannya selalu kita kena api kelitanya. Ti gasnya udah ambil ya. Bula kulap ni ada.
3: Laban subak kita nadai karan ni korang dah.
0: Ya, nadai karan lalu kita ingat tadi kan nyampai terbeli ke generator. Lalu kita kena api pelitanya. Lepas kita kena api pelitanya. Ti ya ambis minyak artinya apinya kulap-kulap lalu ujung ke padam ni ya.
3: Ya amat.
0: Jadi tu jadi ke contoh megak bab penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita Allah. Tama kebah kita Allah, laba kita nade semangat. Tapi kita bisi semangat, kita boleh menang laban semua utai kada tempuh kita badunya tu. Laban kita nak nemu nama utai ke depan dia. Kita sim nak nemu hari bulan. Kita sim nak nemu hari bulan kita ada. Kita sim nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Tang dalam perjalanan kita kenuju hari bulannya, dalam perjalanan kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya. Semina kita bapangai belempai bak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi bak John bagi keenam genteran ke-63 mega nyebut roh ajak kamrek penghidup kuasa mensia nak oleh ngerja taito nama kebuah kuasa mensia nak oleh ngerja taito laban tubuh kita itu penuh ngau pengalami dia kita berda lebuah bala murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani dia Tuhan ingat kesedak ya roh kita amat kak tang tubuh kita lemik artinya kita nak tahu nak bisi roh tau ke semangat dalam setiap utai tidak kerja kita tapi kita nak ada semangat kita deka lemik roh ke bisi munyi ke dalam John tadi kenyebut roh ke bisi dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semoga madah pak 1 John 4:4 yang madah roh kebisi kita, kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang jadi kita perlu bisi roh ti kuat semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita lihat kita dekat jadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini lebuah kita bertapik ngau pemedias kini lebuah kita bertapik ngau pemal kini dia kita dekat meda penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai laban tubuh mensia tetap hidup serta kering tang pengering roh na uliah dialah ke gaya peniau fizikal tubuh kita ambil ke banding kita meda bala atlet para ya tajak pun tidak kurang agi dari segi fizikal sedak ya dari segi tubuh sedak ya tang lebuah sedak berpekit sedak boleh menang nama kebuah segi amat siti dari faktor pemuju sedak laban bisik training kecukup bisik latih kecukup bisik ajar kecukup tang kelimpah hari trainingnya pemuju sedak tu mereka disungkak ke semangat tikuat tipun semua pengering dalam tubuh te ngujul ke pengurang bak batang tubuh sida nak boleh ngalah ke semangat juang dalam diri sida ya. Nah ya?
3: Mm-mm, ya.
0: Lalu dia mah teka patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh. Kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya. Ianya menyadik kita Master Boni Bunya Agustin. Kita medak ya. Dia ya bisi semangat. Dia cukup kena ya bertapik ngangkat ke. Angkat berat tu tadi ya uliah ngangkat kena laban semangat ya cukup kuat. Ati ya cukup kering ya. Lalu pihak mereka mayuah pemuju aku dah diulih ya. Tiga-tiga medak bakal pemenang medal emas bak kategori 72 kg maya lumba Paralimpik bak Paris 2024 mayanya subah. Udah ya kemuju ngangkat ke pemerat 232 kg untuk menyadik kita medak oh. Kemegak mecah ke rekod dunia. Nama kebuah laban ya bisik semangat tik keriang. Semangat pun semua pengering. Oh. Pihak megak sebenar tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menyadik kita Boni tu megak boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke semangat ya kuatnya kebuah ya muncul ngangkat ke nyak tadi oh. Ko Boni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Ko ya madah pemuju ya bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nantu berpengerai tang ya mujul. Kita meda semangat ngau pengeras hati bak tubuh ya tinggu juang kia tulih ke pemujuanya menyadai oh. Ukai pengurang bak batang tubuh tau ke pemedis tidak saya ke Boni tu tadi tang ya bisi semangat kena yang nangkup kena yang laban semua penguji tinggu ngasuh ya boleh pemenang maka bak angkat berat tu bak Paralimpik. Kebenar ya tiga-tiga perhatikah mayuh agak contoh kebukai boleh jadi teladan ngagai balak kita ukai semina bak main ngau lumba dan megak bak perkara-perkara kebukai setiap agak contoh kau boleh megak diperhatikah kita ianya Eric Wehenemaya hari menua Amerika megak orang buta keterubah timujo nikik gunung Everest kena ke 25,005 tahun 2001 ya tu megak nyadi keteladan nyadi kecuan nyadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat dan japa nere ukai buta maya ada ia nak ulih medak maya umurnya 13 tahun ketegal penyakit ti ketem medak maca sejarah atlet tu tadi tang tu nak nekua ya hidup bahka orang menyana kebukai megak ngai kaya megak ia sukses dalam ia bak pemujual ya Nike Gunung Everest. Oh, jadinya cintai kepatut daripada kita. Menjadi dalam Tuhan kita patut nemu tajak pun tubuh nuan daripada gerai serta kering dan ti roh bak dalam tubuh kita dan kulap-kulap tau kepadam bakal api kelita kena di minyak kita nya bakal ke tamak ngagai pemetang tajak pun kita agi sebut. So anang ngasuh api semangat bak nuanya kulap-kulap tau kepada mau
3: ya okey hanya tadi kita sudah ninga dua itik contoh ke di breakfaster nya tadi nya keterubah atlet para menua kita Boni Bunya Agustin ngau sikok gi nya Eric Wehenmeyer ari Amerika Syarikat nya di cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi pastor kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya diperansang ngagai kita ke bukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh ingat tiap ikut kita nak ngira sapa nuan kita bisik tangkup pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai jadi bala peningat semua agik mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.35.

0: Ngarap ke kita agi begulai ngau kami ba Plaza Jurai 635 berjurai ke topik semangat pun pengering. Agi begulai ngau aku di studio kedeto Reverend Pastor Tony. Jadi Pastor tua pulai baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh beri semangat hidup serta ngering ke kita bak penusah tok ke pemal ke di tapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari anyak pastor nama lagi utai kepatut di kerja awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti agi utai kepatut diperhati ke kita. Ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke safe peti la sama ngosino ke dirimpu tau ke safe confession. Oh, berarti kemana-mananya. Safe confession tu itu ianya arti ya kita nerima serta bebasa ke nama utai kabisi tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab ngubah utai kan untung tak kenyadi bak tirimpu. Ambil kebanding. Nanti kita sakit, tang sengaja nak belalak, lalu ngujung ke luput kini, serta tau ditaban ke spital kini kita, tu erti ya nuan nak sinu ke dirimpu. Nyak, sep compassion. Lalu kedua titip hati ketika sebut akunya tadi, ianya tang sep peti tu ianya erti ya nuan selalu dekat terus minta di kesino, minta disukung ya, tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuah nuan minta di kesino, otomatik nuan tu sah dekat ngayan ke pengaga nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino, serta orang tik pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lah, malam nyadik, namun tak kepatut di kerja kita. Namo teti patut di kerja nuan ngawaku. Ngetu ari ngemuan ati ti minta di kesino. Tam berunding ke berkat berkat ke diberi Tuhan ngage nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngage nuan ke beniliahnya. Munyi ke bak Luk 6 genteran ke 38. Ngaunya nuan dekat gagati. Lantang ati. Nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup nuan. Ya. Ingat. Jako dalam 15 genteran ke 13 bisa nyebut mega. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak nak lantang mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah mega. Bak jako dalam hati ti gaga enya ubat ti bisa mai pengelantang ngaga kita. Nah ya. Jadi nyak mereka patut diperhati kita menjadi.
0: Okey, sigi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngemuan kemungkinan besar ya ko kita high possibility deh kena kita ngau nak ulih ngelaban penyakit.
1: Ya, betul.
0: Ya, okey, jadi aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tok de pastor, semangat hidup kebisik bak kita ulih ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemal ngau penekua bak dalam penghidup. Lebuh tua lemi semangat hidup dekat merik kita pengering. Kelebih lagi semangat ke dipinta kita hari Tuhan. Bekeni bak penemu nuan pastor.
1: Sigi amat munyi ke nuannya Puan Penny oh. Tiketi berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Tenyebut munyi tu. Nyalai ketika Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemik, aku kering. Pihak ku rasa pol. Jadi itu kita berarti ke. Nama kita kadasai dalam penghidup kita. Kita nak tahu nak kering. Tajak pun kita di keduaan kini. Bakal Rasul Paul kada sebut ya tadi. Bak 2 Korinto. Kita nak tahu sekali-kali. Nak ngembuan semangat di kering dalam Tuhan. Aku sekali lagi maca ayat di penudinya. Laban lebuh aku lemik aku kering. Nah, Nama arti jako Tuhan tu menyadi aku dah nyebut tadi. Lebuah kita nya tadi, ngasai ke kita nya tadi, nadai pengering agai. Ngasai ke nempu lemi, minta semangat Pak Tuhan, lalu kita kering munyi ke Rasopol tu tadi, kita uliah. Betapa, ngesemua utai ti, biasai ke kita. Lepas kita mensia tu, kita Kristian tu, nadai kalak dijanji ke dalam bub kudus, yanya semua utai berjalai semua magang, nadai kita dijanji ke bintang ngobulan, kita akan betapa, ngau macam-macam bakal mensia kebiasanya mega. Tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita betapa ngote tu ianya pun semua pengering kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor kebenarannya tadi. Ngami ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita buat program pelasa jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Tang ngami ku tanya tadi nyadi ke pemakai buat penghidup kita deh. Nyadi tu kira tanya aku ke penudi meto Pastor sekali tu deh. Nyadi nanti buat ajar kita itu Pastor orang ke bernama Moses ku kita. Ya tu tadi siko ari orang ti ngemuan semangat ti kering alaban ia nak patah semangat lebuh ia ditagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi prabak ku pastor yang kan wan ulih nerang ke ngau sili agi bekawo ngau Moses tu.
1: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia megak dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Ijip. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lebuah pejalai pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir, pengelama 40 tahun kita medau pengelama Musa mai bangsa Judah tu pepusian naniang bak padang gurun sehingga ngujung ke kita medak lebuah sida ia nadai pemakai dia Tuhan merek sidaya mana tau ke ruti dari surga. Lebuah sidaya nadai tedempa dia Tuhan maga merik sidaya burung pitu utai kedempa sidaya. Lebuah sidaya nadai air ruap dia Tuhan merik sidaya sungai awak ke sidaya ulih ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat. Lebuah ia ngiring bala bangsa Judah mayuah majaku jai bala bangsa Judah tu ngagai ia ngumai yang nama kebuah nuan mai kami merisak, nama kebuah nuan mai kami pansut. Dan tujuh, Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi itu kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan abak Gunung Sinai. Ia megak bisik semangat nyampai ke pesan tu, pesan ke terubah ianya ngagai bangsa Judah ianya anda yang bisik petara bukai, anda yang nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda yang agak patung, lalu anda yang nyembah yang keramba. Ketiga, anda yang berjaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus kari sahabat. Biar aku pesan, lalu kelima, berbasa kapai naik kita. Dia Musa tadi ngau semangat yang nimak jaku Tuhan tu. Dia lalu nyak diajar dia, ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda yang munuh dirimpu, lalu anda yang megak munuh orang. Lah banyak ditagang Allah Ta'ala. Pesan ke tujuh mega anang kitai butang, anang kerja utai kena betul. Pesan ke lapan anang curi, pesan ke sembilan anang bola, pesan ke sepuluh anang ingin kota orang. Jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat ia mai bangsa Judah au ngagai menua tanah dia sudah dijanji ke ngagai akini sedaya. Tang tajap ya Musa mati berumur 120 tahun dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
0: Ya hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering utai ke udah di terang ke pastornya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bala menyadi kelebih lagi kita ke hidup bakal ke sarito nyadi bakal selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah dipejurai ketua ari pun tadi.
1: Terima kasih ya kena ngerawap ke utai kau dah dipejurai ke kita ba plasa jurai 635 tu dinga bela peninga kita hidup ba dunia tu anang kering ba tubuh aja tang kita mesti bisi semangat ti keriang labannya pun pengeriang penghidup kita. Laban pengeriang ba penghidup kita hanya ukai diukur atau keukai di pada hari penegak tubuh kita. Tang semangat kita nya nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut dikerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua, kita nak tahu sekali ngebuan ati ti begede. Ketiga, kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita. Nya mang tai ka dituai kita. Jadi tu sekena ngau ajal alus kena ngau utai ka di pansak kita, utai ka di pejurai kita bakal kesari tu ianya nanti kita lagi ngebuan tu bekeni ke kita bisi semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu korang bukai semangat pun pengeriang kita.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan nuannya tadi yang harap ke udah meri penampak udah meri penerang ya, kayak bala kita. Jadi bab pengujungnya tadi Pastor bisa nyebut anak kepapas menyekoya tadi anyangka topik kepapas tu dekat di pejurai ke kita yang dalam lagi bab maya-maya kebukai bala peningah terus ke pengerinduk kita boleh ngau kami kemayu lagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya kebukai sebelum kami ngelekat ke program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu minta nuan ngirang kita bak sampai Pastor.
1: Okey, bersampai kita. Apai kami ti di surga, Tuhan ti dekala kami dalam Jesus Kristus. Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa. Terima kasih ya Tuhan laban no dah ngajal kami bakal ke sarito. Tuhan Yesus ngenang ke penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat, semangat ti kering labannya mepun pengering dalam semua kami ti betapi semua penguji. Tuhan berkat ke semua bala peninga, berkat ke semua kami kabisi ninga program tu lalu awak kekuasaan Tuhan terus ngiring kami, lalu kuasa Tuhan terus ngibuan kami, kuasa Tuhan Tuhan ti selalu ngau kami. Kami percaya Tuhan Tuhan sumber semua pengering, Tuhan Tuhan sumber semua berkat. Nyalai terima kasih hapai, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami, jadi pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus Kristus, kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau untuk bala peningannya nak program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu, tetap kesemayang kita mengulangi kami baru, bak minggu tik dekat datang.

0: 私家来。
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita mulai kami di Sadari Limbang.

Ya, selamat lah. Selamat kita bergulai baru di YFM. Limbang hari itu hari 4, 13 hari bulan 8, 2026. Bergulai aku baru. Belabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bin dulu. Udahnya bakal selama pukul 7 lemai kita bisi program jaku sempama lupia mega pukul 7.30 lemai kita bisi ninga ke berita lemai ke ditabut terus dari YFM di Kuching. Udahnya ditangkan ke pukul 8 malam kita bisi program main asal hari Limbang. Begini ketusun program kita di Sada hari Limbang hari 4.13.8.2026.

0: Yang lagi kita ke Benung, mulai ke Diri Arindo, kerja ngarap ke berjimat di Rantau Jalai. Laban kita sama nemu menua kita ke dia tu Benung dituntung penusah sebun asap atau ke jerbu. Bala kita ke bangat benar atau ke bangat jerbu atau ke pegam angin. Ianya di menua Semerahan, Kuching, IPD Serian, Ngau Serikai, Sibu, Ngau Mukah dalam 100 lebih baginya. Jadi ngarapkan kita sama berhati ke pengerai kita. Jadi lagi aku dekat Nampung berkawal Ngau indeks pengamah angin di menua kita Sarawak urut pukul tengah hari itu tadi ya. Jadi ngarap kita nyasa tadi jaga pengerai kita impo ya. Jadi sebenarnya peningat semua aku ke lemai itu terus ngemai kita ingat ke berita kelebih lagi bah Hello Y Bin dulu kita bergulai ngau DJ Yon atau Keseron di Bin dulu. Kita terus ke Bin dulu bah Hello Y Bin dulu.
1: Di merik selamat lemai ngagai semua peningat ke benar bergulai ngau kita bawa ke sekali itu. Tentu yang ninti yang hari 4 dia gintir kami hari Bin dulu berkongsi ke berita bah awak Hello Y ke sekali itu. Jadi berita keterubah ke dipekunsi kaku yang nyak berkawal ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 kediatur sida ari upis pelajar Pelilia Bin Tulu ngau tema ya yangnya sehari bersama rakyat. Jadi aku ngelasa atur pengawak yangnya pergila 14 hari bulan 8 hari 5 dia pengawak tu diatur ba SMK Kemena dimun ke ngau solat subuh Madani ngau kuliah subuh. Udahnya bisi megak pengawak ba Pantai Tanjung Batu Bin Tulu. Ianya senam robik keluarga Madani, tarian Madani, bisi megak aktiviti plogging tau ke Guturuyung ngau brisk walk. Nya ungkup ke pegila lalu kena 15 hari bulan 8 hari 6 ba SK1 Garden City Bin Tulu. Dia diatur pengawak tekad RPM pakat kurikulum prasekolah si megak diatur bicara nadi negara polisi sekolah selamat si megak tribunal anti buli Jen Cilik Madani pameran pendidikan dan kerjaya ngau cabut tiket betua. Jadinya berkawul ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 kediatur sida ari upis pelajar Pelilih Bin Tulu. Jadi hinangkan kenyak berita kedua. Sebengkah pengerami dekat diatur bak Dewan Suara Bin Tulu kena hari 6 minggu baru tu 22/8 berpalan bak Dewan Suara Bin Tulu ianya program kedikumbai Aging with Grace tau ke meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia. Lalu tu diatur sida di Hospital Bin Tulu begulai ngau ahli lembaga pelawat Hospital Bin Tulu kediadaan dipenyadi ke Uliah Yang Berhormat Datuk Sri Tiong King Sing, Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Malaysia. Aku ngelansak sekedar atur pengawal nyombak pengarminya, dia bisik ceramah pemakanan sehat, bisik megak minda sehat pengesanan awal Alzheimer dan brand game, bisik megak C aerobik, radio tiso, dia lica berkawal ngau ortopedik ngau osteoporosis, habis ini menggak tai chi ngau buff pameran kesihatan. Hanya berkawal ngau program kediatur minggu baru hari 6 bak Dewan Suara Bin Tulu 22/8 tahun 2026 ianya program Aging with Grace. Lalu peningah berita kepenudi ke dipengusia kaku ianya berkawal ngau uji bakat terbuka kediatur kami hari upis penabur Bin Tulu RTM Bin Tulu. Uji bakat terbuka penyampai radio part-time dengan wartawan penyiaran part-time. Ke dekat diatur kena 19 hari bulan 8 ianya hari 3 minggu baru berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai bak upis kami dituk. Lalu syarat ngau kelayakan ianya tentu kaya peranak menua Malaysia berumur 18 ngagai 35 tahun induk atau lelaki ngembuan pelajar baktikas SPM, STPM, diploma ngau staraf ke diktiraf, hari perintah ngau institut, pengajian tinggi awam tau ke swasta, landiak berjakuk Melayu, ngembuan kepujian sekurang-kurang grade C dalam subjek bahasa Melayu di

0: Ji bakat tu kita dipinta mai resume, sijil-sijil ngau gambar berukuran pasport. Yang tadi dom berita hari kami di Bintulu bawa hello ai ke sekali tu. Beri selamat jalan ke pengawal genuan boleh baru ngagai konti Limbang FM.
1: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Jadi kita mulai baru mulai ngaku di Sada Ari Limbang.
2: Dina meh sadari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Ya, begini sampai tadi pendengar semua, kita sudah dengar ke Hello White Bin Tulu, kelebih lagi gagai kita ke Benuang bagi gak ke pengawak di Bin Tulu. Jam ke dia tu sidak di ATM Bin Tulu bisi ngigak part time DJ Melayu atau ke pemberita ya. Jadi ngarap ke kita tau datai munyi ke disebut ya tadi ba maya ke ditetap ke. Jadi ngarap ke kita mujur kita ke dekat bagi gak ke pengawak part time nyambil ya. Kita tau datai mayanya ilah. Jadi program Sadari Limbang tu boleh di pedak kita live Facebook Limbang FM pasti di hati. Aku dah gagal live hari pun program tu tadi. Jadi terima kasih Mama Yong gaya bala pendengar ke BC Meda Live atau ke ninga ke radio kita ke lemai tu. Banyak kena diau di rumah menung ninga berumah benung bak kereta kini. Selamat lemai semua. Kita ke benung berdedat berjalan luan benung jam kini ngarap ke bersabar. Okey. Terus ke bulan aku jentok ke pukul 9 malam tu lagi.

Ya, makanya Man City lagu hari Ronti, lagu ke diberi nama Kumang Ati. Ngekita ke baru jam layu kami di Sadari Limbang. Sari tuari 4/13/2008/2026. Ke bisik kita tadi bisik berjanji atau ketemu janji appointment. Kau dutur pergilah. Tentu ke kita ingat kau ini. Okey, jadi aku dekat baca pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah tu peningah, pesan pemati datang dari Heleriana Singge dari kampung Ceria Sibu. Adakah ada ke pemati apa ya Singge bin Ruby atau kapai lai laki selin anak linguh niang tu udah nadai kena hari 3 12/8/2026 pukul 9.57 ba Hospital Sibu. Jadi ini yang dekat di Sungai Balamayu ba Sibu, Motari Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Jadi ini yang dianjung pagi 15 hari bulan 8 2026 hari 6 ba Tanah Perkuburan Kristian Kekan atau ke Liko Kampung Kekan. Jadi pesan menuju ke Bamlayan ke disebut itu ba Kampung Kekan Dalat, Bungai Besai Igan, Bungai Mid Igan, Sungai Kut Dalat, Kampung Medung Dalat, Kucing Miri Bintulu. Jadi pesan temegak dituju ke sida kelalan yang singgit tindak oleh dirintai ke ditu. Sebarang tanya atau ke kita tak telefon ngagai Hillary bin Singgit anak empung gawa anak ipar ya ba 0178045411 Hillary gawa 0179575634 sema. Lalu ke pesan kedua, pesan datang Winnie Ludong anak angkul ngari ke sida sebilik ada ke Indai sedaya siah anak Jap atau ke Jep atau ke Indai Bintang udah nadai 11/8/2026 hari 2. Lalu dekat di Sungai Barumah 1 Melisa bilik nombor 3 Kapit kena 12/8/2026 hari 3 ngau 13/8/2026 hari 4. Jadi Indai sedaya dekat di Anjung, jadi niang tu dekat di Anjung 14/8/2026 hari 5 bak pendam SDNU Kapit. Jadi pesan dituju ke Kabar Melayan Kenglala ianya hari Sekayuk Gad, hari Sekayuk Baliah, Tiau Ilik, Tiaulu, hari Kucing, hari Bintulu, hari Miri, hari Brunei, hari Sibu, hari Song, hari Kapit. Kalau ke Bamlayan kenalan yang tu kena ulih disebut itu. Sebarang tanya kita tahu telefon ke gai balana ya balumur bak dumur 011218968 ngagai Winnie Ludung anak angkul, ngau Remy Nyuling anak angkul 0178962092. Jadi ke Siti tu dia pesan pemati datang dari John anak Andiang atau ke apa Inyam sebilik menuju ke Abang Melayan berantau limau sepanjang batang air kenawit dan nilau batang mujuk Sibu Bintulu Miri gak ke Abang Melayan ke anda boleh disebut itu. Jadi pesan tu dekat madah ke Anjangi anak Kumbung, madah ke Anjangi anak Kumbung atau ke Indi John udah nadai 7/8/2026. Jadi niang dekat di Sengai ba Bukit 5 Sibu kena hari 3 12/8/2026 lalu dekat di kubur kena hari 4 13/8/2026 kebenarnya ba pendam Bukit Aup Sibu. Jadi dikarapkan semua kabar Melayan enggak kaban sepekat ulih latai mayat tu ya udah di kubur ke kebenarnya. Jadi nak tu dulu pesan ke ulih dibaca aku ungkup ke sekali itu. Jadi aku terus merindang kita ngau Siti lagu ke bisi disediakan aku kelemah itu.

0: dinya meh sadari limbang nyentangan rimpat pukul 6 lemai nyentuak ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat berkunci ke indeks pengamah angin pukul 12 tengah hari tu tadi. Jadi abak Kuching 176 indeks pengamah angin atau ke IPO. Ianya status ya nak berpengerai atau kena mana. Jadi bersemerahan 180, IPD Serian 179, Seri Aman 161, Seri Kai 158, Sibu 152, Mukah 153, Kapit 67, Bintulu 93, Semelaju 83, Miri 89, ILP Miri 71, Limbang 65, Lunduk 111, Tebeduk 174. Luban tu 91, Lawas 67, Ngau Berio 53. Hanya tadi indeks pengamah angin di menua kita Sarawak. Tengah hari tadi tu aku nak muka kelemai tu. Hanya tadi ngarap ke kita semampai bunyi kedegerah kami beradio atau ke upis pengerai. Ngarap ke kita hanya tadi semampai jaga pengerai ngiru air mayu-mayu. Ngiru air amat ke aku tu? Ngiru air amat. Nanti nadai perkara keberat anak kita pansut ngerja pengawak di luar rumah. Okay. Jadi ingat tadi berkawal dengan indeks pengamah angin. Bisik kaban aku jauh hari menua Kuching dan minta berdebah ke lagu Ari Merlin bersumpah masuk neraka nama kebuah aku penanu tanya impo. Sembilan lagu ajak aku ya kena merindang dirimpo ke benung mendiang ke YFM di Limbang baka kelemai tau lagu Ari Merlin ke dikena merindang kita ke malam tu ke bisik bergulai aku di sadah hari Limbang.

Ya, lagu dari Marilyn Bersumpah Masuk Neraka dipinta peninggal kita Valentina Paul kebenarnya minta lagu tu tadi. Ya, tadi ngai nak sebut nama. Hari kita ke agi mengkang gulai ngaku agi gulai ngaku di sada hari Limbang belabari pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus berperindang lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu peninggal semua.

Ya, lagu Hari Lily Stephen penampat di Lindung Muari ngujung ke jam kita pukul 6.49 minit malam. Jadi, maya musim kebesebuan tu tadi tentu ke kita ini tadi anang nunu sengapa ya, lebih lagi sampah uras kita ya. Lebihnya tadi nambah ke pengamah angin kita ya. Jadi sebarang pengawak ti betunu ke baba sampah tadi nak dikemendarkan ya. Jadi berita ke dekat dikunci ke aku peningai nya berkawal engkau berpersa pengerai engkau nadai bayar percuma ungkup orang kan rima STR engkau tahu yang ya ke umur 40 tahun ke atas bagi menua di Limbang hanya peka B40. Jadi di Limbang kita tahu ngagai KKIA Limbang, klinik kesihatan penganan, klinik kesihatan Batu Danau, Nangga Merit, Nangga Menamit, ngau klinik pengerai Kuala Mendalam. Lalu di Lawas kita tahu datai ngagai klinik pengerai di Terusan, di Lawas Sundar Merapuak. Jadi cara kita ngecek kita ti boleh boleh percuma tu tadi tau kesaringan kesihatan tu berpesa pengerai ngau dah berbayar kita tau ngelawat www.pkb40.com.my ya tadi BC4 IT utai ke mana berpeka tu inya berpesa pengerai ngau dah berbayar bantu alat perubatan insentif melengkapkan rawatan kanser ngau insentif tambang pengangkutan kita tentu ke kitanya tadi ke boleh atau ke layak boleh nama tu merasa ba b atau ke www.pkb40.com.my.

0: nyako sempama tu ne. Ni, ni mana ke tu pula pak kau? Ah, mana nyako sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah korang lebuh kita pula yari mindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematak agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Tiun ke didinga kita tadi nanda ke program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu bertemu baru kita ke minggu tu hari 4/13/2026. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peninga ianya Jaku Sempama ke Bakato. Baka terempas di batu. Nama kita medak utainya terempas tadi. Pedih mainnya kini. Okey, kini sikit pedih. Okey, mandi yang ngagai Jaku Sempama tu reti ya, mandi yang ngagai kita ke makai engau berjual utai. Ambil ke bandi yang lebuah buliah buah lalu dituang kita habis-habis bertikai atau ke di sebarang alai kita ngengkah ke buahnya tadi. Udahnya datai siku ngambil lalu datai ke siku ngambil buahnya pedaknya lesap nadai seleka gi tinggal. Bakanya gak lebuah kita berjual bakas sayur atau ke sebarang utai dia orang mayuh nyau berbuat bebeli ke utai ke dijual kita nya tadi pedak ambil sekejap mata atau ke sekelip mata. Ajalai ngena Jaku Sempama tu bakal ke terempas di batu utai ke dijual aku tadi nak bermaya-maya pedaknya ambil. Nanti bakal tu lama nak lebu berkebun sayur bisik amat untung. Betul. Hanya tadi salah sagam aku reti tu tadi. Nah, reti ya tadi utai ke dijual kitanya tadi laku. Laku. Bakal terempas batu. Dah lama lembih ya. Ya. Okey, jadi kita bertemu baru udah tu lagi bertusun ti kedua bergulai ngaku ke lemai tu. Jadi aku dekat merinang kita ngas lagu ke Benung Barrel jam gede tu. Laban lagu tu pun dikerinduk ke kumpul. Aku kalah ngemai lagu tu serta kenyalang minggu nyin subak. Aku dah nemu mana kena. Okay, kita dengar ke lagu Hari Igu Anthony.

0: ke nyaku sempamo to ne ni ni menang ke to lepak ko mana nyaku sempamo to nak murid aku reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo andai menung maca bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemetek age nuan ninga program jaku sempamo
0: bisi programnya pia
1: au ah bisi. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Kitai batu sun ti kedua jakut sempama ungkup kitai ke minggu tu hari 4-13 bulan 8-2026 jakut sempama kitai kedua ke di pekunsi kaku peningah ianya ndak nyaut seleka mukut ndak nipas seleka beras. Reti sempama tu nyemak ngagai orang kendur alai kitai nibar ke leka jakuk bakeni pen pemalat jakuk kitai mantah setengah nuk ya. Nyau munyi kenadai ya dia. Orang kebakanya dikutuk serta direnyuak kitai ngau jakuk jai nak meh nimbal. Bakal ke jakuk ngau ragak ngau timpak nadai meh kebut. Nadai merengut meh ya. Jalan yang nak tau ke contoh ayat. Bakeni ngau dik tu nyau nak nyawut seleka mukut. Nak nibar seleka meras. Bakal kenadai mulut nak nemu nyawut orang pedis ngapar ku aku kebjaku nak ditimbal nuan hanya tadi jaku sepama kita kedua nak nyawut seleka mukut nak nibar nak nibas seleka beras arti tadi orangnya tadi disebut jaku pandak di kepuntang kita kira kenalap punya begini dengan no jaku bersepuh dengan no yang nak me nyawut nanda mula mati ya me. Okay, nya tadi jaku sepama kedua ngujung ke program kita jaku sempama ungkup ke minggu tu. Jadi terima kasih gagai kita ke bisik medak live aku di Facebook ngau titu aku di titu aku mpo. Jadi ingka kita peningal ke bisik jaku sempama ke jarang didingang ke ditemu kita hari sebelah bob kini atau ke hari bertanya gagai orang tua gagai aki gagai ini tiagi hidup. Jadi ngarap kita boleh berkongsi dengan aku ngau ni cara meh gagai kita ke bisik Facebook berkabar dengan aku atau inbox aku kini aku dekat mantai ke jaku sempama ke engkau kita agak berkongsi dengan aku meh tin ngai nadai kunggau meh nah. Okey, kita terus berpindah ngau lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu peningan. Semua Siti lagu lama, lagu Ari Alfred Mawi bergulai ngau Swilin.

Hari Elpred Mawi begolang ke Swilin, nebang pisang, nebang lengki. Ngelara orang, ngelara diri. Jako gagai kita suba, agi kami miat suba. Selalu nyebut tau, tang tu mik lagu kurang dia tau ne. Nebang pesan nebang lengki. Maka si tege, jako sebama ke disebut kami agi miat suba. Ianya kedina. Kau nyo ingat lagi. Bepandam jadi pisak. Betundik jadi layak. Hanya jakut sempama. Jakut sempama kena nah. Kena agak-agak semua ke selalu nyebutnya nah. Okay. Jadi pemegang kita ke menung itu diri sambil ningak ke radio. Kita ngarap ke kita berjimat. Kita ke menung nyumai. Dalam semua pengawal kita mesti ke berjimat. Okay, berjimatnya tadi bisik cerita ke kalau didengar aku berjimat dia lagi korang nak adalah teningkap kini ya. Kayak jimatnya aku yang nyana. Okey, Femega. Pukul 7:30 lemai tu lagi bekas selama kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi bunyi kaku tadi bisik kaban aku live di tu atau tadi madah ke menua sida di dini-dini tu di Sarawak tu tadi. Sebun tentu ke kitanya tadi ngiro air mayo-mayo ayam mat ke kau tu ayam mat air nyilo kuku ke air celap ke nama ngambil ke kitanya tadi lebih lagi laban musim bersebuan tu tau ke musim jerebu tu tadi kurang ke tau ke ni buah kita bertunu ke uras bertunu ke sampah baluar ya gaya ke nambah kaki sebuan menua kita bunyi kaku tadi ngiru air mayo lah ngambil ke kitainya semampai gerai laban nanti kitainya nak ngiru air mayo tu tadi batar kuang kitainya rangkai biar ya kira-kira biar meh.

Selamat lemai peningat, dia tu kena borga berita lemai 13.08.2026 jadi terbatuk batang berita. Pengawal jalai ke projek perintah kemeran ke pemanasil ngau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menop sisir perintah jalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Nyedia kediri nangkup penusah sebut nasab KKM cakah gig mata ke penyakit nyedia kepalan ngintu pengerai. Nyedinya batang berita lalu Dato isi berita.

Projek tilubah berjalai utai mayuh terbasau ngawasil penyawak tina manah bak projek-projek perintah patut diperhati kari sukut integriti laban pasia dekat diasai ke rakyat. Perkara itu dipansut ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping bak pengawat dur ngerami Hari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Premier mada ketia bengkai projek perintah ndak boleh dikumai mujur semenda ketiga projeknya udah tembuk atau kagia belanja udah dikena tang patut diperhati kari sukut penglikun pemana hasil penyawak guna rakyat ngga sekali kepuntungnya nipak ke belanja tidak kena. Nyalai tiap upis perintah, upis nyo agensi, nyalai tiap upis menteri, upis nyo agensi patut nentu ketiap proses meli barang dibejalai ke ngoterang, kompetitif serta mai konsep nipak ke belanja. Upis menteri nyo upis serta agensi di Sarawak patut jampat kagi berarti setemutar ke risiko integriti ngambil ke penglami bab kara pengurusan dan ngerugak penglantang rakyat. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki bab pengawat dur ngerami Hari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Yang ada katur ti patut di kerja tu yang kaum nyernih baru proses pengawat kelimpah riti berarti ke sebarang penglemi lalu ditangkan ke ngawatur ti nyeliah. Atur nyeliah ti istipa setanda ngetu di pejalai ke. Sekedar risiko ti patut diperhati ke nyak conflicts of interest. Penglemi pengawak ngatur ari dalam agensi, servis ti lawan di pejalai ke ngau salah guna kuasa. Opis Penaga Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM udah nuku ke 8 isu baru tika dipansik pengudah sidak kenyernih riput Suruhanjaya Pemansik Diraja RCI ti bekau ngopis Tabung Haji. Tuai Komisioner SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mada ketegalnya pemayu kertas pansiak dibuka tu nambah ngagai 14 siti. Retinya nambah hari 6 iti isu munyi ke ditetap ke dalam RCI. 8 iti hari isu tu ianya isu pengawak meranak ke pokok ke bisi penanggul. Nyalai kontrak sempekat serta minit awam ti bekawal ngau tiap pemutus ngau perkara ti bisi kawal ngau pengawak meranak ke pokok ke bisi penanggulnya dekat disernih ngena saup orang kita bangkar. Pengawal tu disadang dekat guna ketimpo ke panjai. Dato' Sri Abdul Halim mansut ke jaktu bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Halim madah ke 3 hari 6 kertas pansiak ti berkawal ngeriputnya udah tembuk lalu 3 iti benung di berjalai. 3 iti benung berjalai serta nyaukat tembuk di pansiak kalai 7 iku orang udah ditanka. 5 iku hari sedatu udah ditan reman nyambik ke di pansiak lalu 2 iku lagi nyak dilepas ke ngau jamin ke tegal perkara pengerai. Semua sedatu nang bisi megai tanggup ngawak dalam upis Tabung Haji. Nyentuh ke dia tu SPRM udah muka 14 siti kertas pansiak serta berjalai ke sekedar operasi ti nyeng kaum pengawak nangkap, ngetan reman, ngau ngetan ke barang. Yang madai ke pansiak tu nyerangkum pengawak tim resa ngau nyerungkai 18 bengkah palan. Kira 2,500 siku orang kediau bak menuap sisir di Ulus Kerang dekat disedia kengau jalai darati manahagi lebur atai bak ujung tahun baru tila. Ianya projek Jalai Ulu Sekerang Fasa 2 dibagi benua Seriaman dibungkus RM20.51 juta. Ringgit. Sapiat Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madaka projek tu nyerangkum pengawak tinggagat dua jematan kemurakat Sungai Menguang ngau Sungai Penabun. Infrastruktur tu berguna benar ngagai mensia mayuh di Ulu Sekerang kediau baru rumah-rumah panjai kebisi 3 buah sekolah primary hingga sebuah klinik komuniti. Yang mansut ke Jakutu udaya kengabas tabak projeknya bab pengawak kediatur berserimbai dengan program Perjalai Nujah Menua 3.0 UPIS Kerja Raya Sarawak sehari itu tadi. Kita diatur berunding ke berita Hari YFM1 RTM Kuching.

Teruskan berita kita ke lembah itu. Opis Menteri Pengerai dia tu belum berarti kegaya penyakit ti berkawal enggak penusah sebuah nasab. Tubuhpun hari sekira stesen pengamata indeks pengamah angin atau ke IPU ting rekod ke baca IPU baikas tina manah ke Pengerai. Penerang Riupis Menteri itu mada kepalan ngintu Pengerai enggak pengeraja pengawak sida serta stok ubat mega udah disedia ke kena meri servis ti patut nanti semak kes penyakit ke berkawal dengan penusah sebuah nasab majak nyadi. Nyalai upis menteri itu ngingat ke mensia mayuah tak lebagi sidak ke dia ubat kerendur karena menua tiba sebuah ngambil kengurang ke pengawak bak luar rumah. Sida megak diperansang nguna sengkabung idung ngau nyawa. Berbangunnya nak pukul 4 lemai tadi, 7 stesen pengamata tikas pengamah angin di Sarawak mengkang rekod ke baca indeks pengamah angin IPU baikas tina manah ke Pengerai. Belalau ke sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, Serian rekod ke baca IPU 178, Semerahan 177, Kuching 174, Seriaman 162, Serikai 157, Muka 152 Anggau Sibu 151. 6 stesen kebukainya di Kapit, Bintulu, Semelaju, Miri, ILP Miri Anggau Limbang sama ngerikut kangen ke jalan pemersi ianya antara 61 ngagai 97. Pengawak nyerara api tingangus ke kampung ngimbai jalai ke Jatau, Lingga di Seriaman udah masuk hari keempat saritu. Perkara tidak kemeran ke itu, enyak pengawak nerap ke fire break. Kelimpah ritim jalai ke total flooding ba tanah kerapa dikena nyeliah ke api ritim majak nyerarai. Tuai zon 3 upis bomba Malaysia atau ke JBPM Sarawak Muhammad Rais Arham Rosalan madai ke pengawaknya dijalai ke 28 kurang rimayu bengkah agensi. Raban sedia tu megah betapi ngau sekedar penanggul yang kaum suntuk tempat dur ngambi air kelimpah di tanah kerapa tiagi bebara. Nyentuh ke kemari, kanan dua kangusnya dipelabak ke bisik 80 hektar pemesai kalai api bak 30 hektar tanah tu udah boleh dipadamka. Pengawal ngemata ke bak tabak projek Autonomous Rapid Transit ART patut cakagi di berjalai ke kena nyeliah ke projeknya ariting rosak ke perengka guna bakar payip air tali karan ngawarus penyambung. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Jolahin Rawi dekat ke Sarawak Metro penyanyi penemu projek ngau kontraktor sama cakap lagi berjalai ke pengawak ngemata. Tu perkara ke berguna benar laban pengurusak bak perengkah gunanya dekat merik penusah ngagai orang mayuah. Yang mansut kerja ketu lebuh ya ke berjalai ngabas pengawak ngadu ke payah pecah ngimbai jalai tun juga di Kuching. Program Tanggung Pengawal Sosial Korporat CSR YFM Bidayu hagi terus diatur balumpar ti ketiga tahun tu. Batang pengawal bak program tu, hanya nemuai ngusung orang tu dah pincin ari RTM, bala peminat YFM Bidayu, serta sidak kekala gawak nyambil ngorang ke udah tuai umur. Pengurus YFM Bidayu, Jud Juda, madah inisiatifnya endang pengawal tidipun ke sidak ke gawak bak YFM Bidayu, serta nerima sokong riraban ke meri pelanjar. Program tu diatur kena masa sidak tikala gawak ngau RTM tang kebagi ngau YFM Bijaya. Sari itu tadi Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim bisik ngulu keraban RTM Kuching nemuai ngagesi kurang ke udah pincin ari YFM Bijaya suin juses bak kampung atas Singai Bau. Berengkari 11-18 tu tadi programnya diatur bak kena mena Kuching, Padawan, Gau, Dibau. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Pengawal jalai ke projek perintah, kemeran ke pemana sil Gau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menopsisir, perintah jalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Nyedia kediri nangkup penusah sebuah nasab KKM cakagi mata ke penyakit, nyedia kepalan ngintu Pengerai.
Menyandakan berita kita ikhlamat itu, beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri, Hari Bila Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat malam berikutnya, terus ke program YFM ke lama itu, kita mulai baru ngau YFM Limbang.
1: Terima kasih Rajis booking di YFM di Tiudah Macam Berita Lemai ke di Tabut Terusari YFM di Kuciang. Dia tu kita mulai ngaku di Sada Ari Limbang.

Jam kita pukul 7.49 minit malam. Pukul 8 malam tu lagi bunyi ke aku pun program tu tadi. Kita dekat ninga ke program main asal. Okey, jadi ingatkan kita ke lama udah nganti main asal. Kita tahu ninga ke program main asal pukul 8 malam. Jadi minggunya kemarin aku udah ngeluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Ini yang ngeluar ke lagu-lagu lama. Jadi minggu tu aku ngeluar ke program nadai ke, program main asal ne. Jadi minggu baru aku udah ngeluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Ya ke tusun kita di sadar lima tajak pen bunyi ke aku ngelama tu tajak pen kami semina hari 4 aja sadar Limbang kelimpah hari 6 hari Minggu. Kami di Limbang semina hari 4 pukul 6 lemai jentuh ke pukul 9 malam. Okey. Bisi pendengar ke lemai tu minta lagu mayo sudah tadi ke lebih lagi bala pendengar di live ke benar muda aku live di TikTok kumpul ngau Facebook rasmi Limbang FM kita boleh minta lagu ngau kau boleh aku nebah lagu ke bisi dipinta kita lagu ke bisi dipinta peninggal kita lagu dari Elizabeth Sawai. Terima main lagu Pengerindu di Tujah. Seminar di YFM Limbang.

0: Ya, lagu Hari Pini McLean, Nuan Milih Pergi, tajak pen. Aku nebah lagunya laban bisi dipinta siku peninggal kita. Ngarap ke kita nak pergi laban lagi begulai dengan aku sejam lagi. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Bekas selama kita terus mendiang ke program Menasal Ari Limbang.
1: Kita kat ni ngato. Nanti kita kak dengar meh program Menasal Ari Limbang yang rempat
2: gelai nai tino tabah kau kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
0: Selamat begulai baru kita ke sekali itu peninggal semua dalam program Main Asal Ari Limbang. Bak program Main Asal Ari Limbang kita ke sekali itu. Aku dekang mic kita mendiang ke Siti Ramban, ke di Bayi Incan Anak Belitung, lalu disagu ke Bala Anak Muak. Ari Sepangah Benami Limbang ke bunyi itu.
3: Ipuah taga akaluang buluah tubuah kita ay mayo ngamo ngamo kita ay wedabaratur

sa buat menari utang Datuk Pilima utang amuah besi kuli ludah uluku mata jangka nah ngan yang ramah aku mesubaya king amuah sili ludah uluku baja bila tangga di tandang kia bumai

边，你大个什么人啊？你大个你大个什么？呀嘛呀，蛮牛啊！

Jarae tang bugao bi galang datae adian kita aga sama ninga kita ke kita ngumbang nyawa ya nyada tujuh kali.

bahwa ilam ranaka damai aku bukan aku kae laki amai

Ya, baginya beta di peningan semua Siti lagu Rira Masterpiece menyadi. Ngakai kita ke rindu ninga lagu menyadi ya. Jadi pemegang Siti berita ke cukup mana bagi rakyat Limbang. Rakyat Limbang tuan semak jako enti kita di luar Limbang pun boleh datai mainnya Siti perami ke cukup di anti-anti kita cukup mana cukup besar ianya Pesta Limbang 2026. Jadi lama udah Pesta Limbang tu enggak diatur di menua kita di Limbang ianya Siti program berkawal dengan lomba perahu powerboat racing 2026. Jadi kategori bisik dua kategori, kategori bidar ianya bidar 15 kuasa kuda dengan bidar 30 kuasa kuda. Jadi buat tunnel boat bisik tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda dengan mayu lagi ke bukai. Jadi program atau ke program itu dekat dia tu 17 yaitu 18 bulan 9 2026 buat waterfront di Limbang. Laban waterfront kita di Limbang pelabak aku dah tembuk, udah nama tu, udah tembuk beratur, udah mana, udah tembuk. Jadi program tu atau ke pengerami atau ke Pesta Limbang tu udah diatur, dekat diatur kebenar ya, bulan 9 tu. Jadi ngarap ke kita ke dia di Limbang ke nama tu bala kita ke Semak ngul Limbang, Brunei, Sabah, Miri, Mindulu ke dini-dini luar kau boleh datai, datai mainnya 17 ngau 18 bulan 9 2026. Di kedekat diatur bak waterfront di Limbang. Kita terus berperindang ngau Siti lagu ke bisi disediakan aku lagu Ari William Depa Nagih Semaya Pengerindau.

Ya, lagu Hari William Depa, Nagih Semaya Pengerindu. Hujung kejam kita pukul 8.34 minit malam. Tinggal laluh jam kita. Okey, laluh pengerindu. Laluh jam kita tinggal 26 minit lagi kita mengkang bergulai di Sada Hari Limbang. Terima kasih mai-mai yang kita ke mengkang bulai ngaku belabar di pukul 6 lemai untuk ke penghujung program tu lagi. Kita ke bisi bergulai ngaku live di Limbang FM Facebook rasmi. Jadi mai apa dengar tu tadi minta aku tebah ke lagu tang nak uli aku munyi ke aku tadi nebah ke kita lagu. Mayu lagu dah ditebah aku lalu pian megak bisik sikup pendengar kita minta aku tebah ke lagu Hari Nai di Damik. Okey, kita terus dengar ke lagu Hari Nai di Damik ke sekali tu pendengar.

Ya, mungkin yang tadi peningan semua Siti lagu lama Ari Mesue Franklin Saran. Baka perahu patah kemudi. Jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke bisi dianyu kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datang dari Simon anak rampai atau ke Franklin Amu anak rampai. Mada ke mati indai ya. Ianya meet anak Atom atau ke indai Simon bini ex tu rumah rampai anak Sigan. Jadi pesan menuju kabar melayan di Teban, Batang Kemena, Batang Sebawah, Silas di Bakung, di Jalan Bintulu Miri, Bintulu Miri ngau kabar melayan kengelala meet anak Atom. Kita di pinta datai ngagai rumah Januari Jalong, kilometer 50 Jalan Bintulu Miri. Jadi ni yang meet anak Atom dekat di kubur kena hari 5/14/18/2026 punya pergila. Jadi penerang ke sini kita tahu telefon ngagai Simon 019-805-3440 atau ke Franklin Amu 014-893-1581. Jadi ke Siti terpelingar yang pesan ngetas sulit serta main terbalu Niang David Mata Nana Ambang. Jadi pesan ngetas ulit serta muain terbalu tu datang dari Simon David Matan dekat Madaka Pengawak. Ngetas ulit serta muain terbalu niang apai sayangnya niang David Matan anak ambang tau kapai Simon ngena cara semayang kena 15/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah niang tau empu ba nombor 67 Taman Laki Gadan Jalai Belimbing Seri Aman. Jadi pesan menuju kabar melayan di Jukun Pakuk Sepawah, Kampung Sekera Seri Aman, kabar melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Betung, Seri Aman, Kuching, ngau semua kabar melayan tinggalan yang David Mata anak ambang, serta bala mayuh dipinta datai tumu, tumu ngulu pengawak ngetas ulit ngau muai anta balu. Jadi pian megak ke... Jadi nyak pelabak aku nak ke boleh dibaca aku ke sekali tu pesan berat. Jadi kita terus berperindang peningang kau lagu ke bisik di tusun aku ke malam tu.

Ya, nak kata aja kita bergulai di Sadari Limbang pukul 9 bekas lama kita bergulai ngau berita kadita berterus hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM diikuti di Kuching. Jadi nak kata dulu kita bergulai di Sadari Limbang maya kebukai kita bertemu baru. Bye bye semua.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu digulu Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Udahnya Kepala Menteri Sarawak Kedai Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila mengemata kepekin lomba perahu ke diatur bak Sungai Balingian. Kali begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemuan itu ukai seminat nangga pemenang kawal antara ketua ngobala rakyat tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngah pengelantang di Balingian.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nuno sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Trumpos Band kawan lagu tidak ya, Anba Antara. Okey, lagu ke terbahaya untuk malam tu ya, Pemerintang Malam 13 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan gini dengan kami. Terima kasih. Okey, Nampuang sada lemah kita sada hari limbang tadi ya, 6 pukul 9 malam kau dum kita. Terima kasih ya dum. Tentu ya di Bandar Kuching, kita ke Bandar Treba jam berita dengan kami. Terima kasih 101.3 FM. Jangan kat di Selampur benda kita itu belak besar.

nambah ke pengamah kualiti angin di menua kita. Ngaruh ke besi hujan dalam sehari dua tu ngambil ke besi kurang mimit pemalat sebun di menua kita. Okey, berjam ke terubah pemerindang malam kita, merindang kita engkau lagu-lagu kau dah disediakan. Hari lagu berantara, kita nginjau lagu Ranca Ari Lucy M, engkau lagu ya enggai tundik di. Kedua lagi, lagu Risada Fedelian, Fedeline Leo, nya ya tebak ansiban. Udinya kita berhati ke gayari di benua kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ya. Bila kita kena nyapa pangan diri tahu aja lawak ngagai Facebook kami lagi aku maca untuk akai penghujung program kita pukul 12:30 malam tu lagi.

Ya, bila kita ke Baru Muka Radio. Hai, terima kasih. Harapkan terus dengar kami tuan-tuan ya, penghujung program kita ini. Okey, pemerintah malam. Malam hari 4 dah berasa 13 hari bulan 8 hari tu ya. Okey, garis rumah kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Wih, nak ada cerita buka itu out. Sikit ya, cerita penanggul sebun asap. Malam tu agak bersebun di kandang menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang, Gaya Angin. Okey, di menua kita, tungak ke barat Sarawak berpuput dengan pelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Sebakan engkau tungak ke utara Sarawak. Pihak megak gaya tasik di menua kita, barat engkau utara Sarawak, bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, okey. Nanti nada ia aktiviti ke berbarat nyawai, kita kurang ke pengawak kita nyak bak luar rumah ni. Okey. Laban gaya hari ke balat bersebun. Okey. Anang kurang ngirup air. Jika berasa engkau lagu ya, bini ayah, aduh, bini ayah ke benung nipan garil kini, baru dah berkemas ke utai, pada dapur ke dewah yang dengan kami. Terima kasih, manyu-manyu. Kedua lagi, kelemayang band, Nuan Barulah. Sempat lagi aku maca sekedari peminta bala kita, sudah mending ke berita pukul 10 malam tu lagi. Ya, terus segulai sejalai, engkau kami, YFM.

Sekali finalis kita Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 Janus Joni Aman dengan lagu ya Nuan Bisi Intan di Kembuan ya. Nyapa dulu bala kita di FB kami Nita Sapit Kandau MA Angat malam tu di Seloi Sibuti ke Kiai minta lagu Anderson Ngalai akan merindang kabarnya Suri Enti Maria Bing menjadi ya Nora Piling ke terperindang meh malam tu out ke Kiai Moses A. Joseph ke Bisi nyapa untuk lihat kita mandi mega mesti kat bersabun ngambil ke bau wangi ke kia laban manja mega berita timadah ke sekedar kandang menua bakal kucing kau sibu nyap sibu tapi enggak penanggul pipe tip pantis ke kia segamai mandi anang tak bersabun anang lembau bersempu ke kita terima kasih kaban Yen Wilson nyapa minta lagu Josephine Jury MA Nuan Siku kena berindang di rimpu meh enggak peninggal kita malam tu Tucum anang kurang jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi mai terima kasih Nora Piling sinyapa batu niah angat malam tu MA pesan guys semua anang kurang hirup air jaga pengerai ke kia minta lagu data sakang hati akan berindang Nita Sapi Kandau Seri Enti di Seloi Sibuti engkau semua pria kita ke malam tu ngarep ke terperindang ok lagi aku nebah lagu ke dipinta bala kita ya Menikah lagu Mi Heli dulu, lagu Pelakon. Pukul 10, dah kami nak berita malam hari YFM.

Gurih Linggau, lagunya pelakon. Jam kita pukul 10 malam. Malam peningkat kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 sehari tu 13 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak komited ngenegap ke industri biodiversity dikena nentu ke bekal pemakai negeri tu. Premier Sarawak Datuk Bedinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah pemansang biodiversity oleh beri hasil utari tanam baru tanagi lalu harinya oleh ngurang ke pengawak ti ke lalu berpanggai berbekal ari luar. Ambil ke banding bangsa padi lawas enyak produk hasil ari pansik ngau pengawak ngemansang ti ngembuan potensial mantu mutar ke isu dalam rantaian bekal padi negeri tu. Ia madah ke padi perennialnya ulih tahun nyentuh ke 4 tahun lalu ulih diketahui 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 ngagai 14 tan metrik sehektar. Teknologi temega bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50%. Ia maksud ke jakutu buat pengerami nasih tanah Taman Bioperindustrian Sarawak ngga pengamat bersilih ke sempekat di Kota Semarahan. Gaya penanggul sebun asap tinuntung menua tu di pelabak mengkang nyadi dalam tempoh 3 ngagai 5 hari ti dekat datai. Perkaranya dipadah ke Direktur Kanan Palan Operation Gayari Ngau Tanah Berenyang Menua UPIS Meteorologi Malaysia Met Malaysia Macron Fazli Muhammad Fahmi. Kuih nerang hujan ti pelabak ke dekat nyadi bak sekedak kandang endur ndak tentu cukup dikena mulai ke pemanah kualiti angin ngau penuh. Gaya sebun ke dia tu balat lagi nyadi bak bagi menua tungak ke barat ngau selatan Sarawak. Fenomena tu bisi kawul ngau monsun barat daya mai gayari ti lebih rangkai serta kurang hujan lalu harinya nambah ke risiko penusah angus secara terbuka. Misa menyuh dilalau nyeliah ke pengawak bertunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti luar dikena ngurang ke risiko penanggul pengerai. Dua projek program transformation menua pesisir RTP 2026 diberungkus RM500,000 dipejalai ke di Kota Sentosa. Belanjanya dikena ngangkat ke pemanah sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah bak genturung dia. Kaban Kaunsel Negeri Kota Sentosa Wilfred Iyap madah projek keterubahnya mungkur pengawak ngemanah ke sistem parit bak sekadar jalai semebak Kuching Fasa 3 diperungkus RM350,000. Berbangganya sepenyampau RM150,000 lagi disediakan untuk pengawal ngangkat ke pemanah parit balorong setakan 3 Kuching. Ia maksud ke jaketuk pengudah nyuak ke surat setuju nerima kedua-dua projeknya sehari itu tadi ti dikemata ke pengari hari UPIS Council Menua Pedawan. Tiga ikut lelaki perana menua tu sudah ditangkap kemari ke Tegal di pelabak ke ngencuri tong gas LPG hari sebuah rumah panjai di Awik Seratu. Kepala Polis Pelilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ketiga-tiga suspek berumur antara 21 ngagai 28 tahunnya ditangkap di rumah panjainya pagi tadi. Hasil pemutus perasa air kemik tertemu ke semua suspek positif dadah kalau dua iku hari sidanya bisi rekod lama berkaul ngau penyalah dadah. Hari pansiak dia tong LPG-nya dicuri dari bilik menjadi kandung suspek ngau niatkan nyualnya dikena ngulih ke belanja berbeli ke dadah. Kes di pansiak hari baru Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Pengawak pemandang ejen dagang temuai ngau matau menua mata Pampang Sarawak 2026 dekat diatur kena 22 ngau 23 hari bulan 8 tu Bapalon Convention Borneo Kuching. Chairperson ya Dayang Azizah Abang Zaidan madah
Pengawat dua harinya ngempur ke ejen dagang temuai TBC Lisien Gau Kaban Industri. Pengawat tu ngembuan tuju dekat mantu Raban temuai merambu pemisi sedan itih ke bajet Gau Palan ke di kedekak di lawak sedak. Macam-macam prize di narit hati nengah buyers contest nyengkam tiket penerbai bilun. Ngulu pengawat tu endak berbayar lalu macam-macam package dagang temuai dalam benua Gau antarabangsa dekat disedia ke sepemanjai pengawak pemandangnya dibuka. Bagi ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4/13/2026 berita malam ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

0: Pergelan Sejarah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah kebalingan lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB kecukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingan. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu diguluk Pupu Raban Bangsa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ingat sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Udahnya Kepala Menteri Sarawak di Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila mengumata ke Pekin Lumbak Perahu ke diatur bak Sungai Balingan. Kala begitu menerima sambut di mana ada orang bandurnya. Penemuan itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara Ketua Ngobala Rakyat dan megak ngayan ke pembenar perintah lembut merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang dan penglantang di Balingan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9.12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau ani kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserima ngau ani kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Bulan 8 nang ya, kita ingin tu bulan kemerdekaan diperansang sama nuat ke jalur Gemilang, okey, bendera menua kita tau ke negeri ni, okey, untuk bala kita kagini dengan kami ke diau di Pelilih Menua Bintulu. Berita mana kalai Yayasan Sarawak Ngau kerjasama UPIS Pelajar Tatau sebawah singatur Expo Perkara Pelajar kena ke 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi jentuk ke 4 lemai Bad Dewan Seri Kemenah di SMK Sebawah. Antara aktiviti ke diatur menyata ialahnya pengawal pemandang Ripalan Pelajar Tinggi Bakal Kortin University ICATS College Laila Taib Centex Sarawak Skill Ngau Manyu Hagi penemu pasal biar siswa ngau bantu belanja nyambung pelajar kita. Penerang cara minta nampung pelajar ngai college tau ke university, motivasi yang biar pelajar ngau jaku penerang hari pemsai polis berkaul ngau sekolah zon selamat ya. Bisa juga cabut tiket bernasib merangsang semua nabi yang lebih lagi POM 5 apa indai menzamanyu sama datai ngeribut peluang ngau pengawal ke bisi diatur tu ngambil ke sama boleh manyu penemu senentang perkara dekat nyambung pelajar bala anak kita ya. Ya, kaki dengan kami, terima kasih Wan, dugau-dugau, bak rumah, bilik sewa, kini, kediri-kediri, anak tersahati, anang, silu-ilu, kami, habisnya di teman setia anda, neh, okey? Bagi kita dengar lagu Kedisa dan Data, Sakang Ati, kedua lagi, Elni Diana, Bujang Kaki Kelintuang.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

hari pemanyuh-manyuh-manyuh-manyuh kaban kita tentu bersisih ku dua ke jadi tukang kelintung atau ke tukang cuang maya kita ke bertemu ni. Macam-macam cerita meh ke bisi bak ya dengar kajak meh hau. Jonas Tulang MA selamat bertugas di konti yang minta lagu Stanley Bayang kena berindang kabannya Owen Gerasi Papa Joseph Jabu Rasputin Gawung Andrew Bang Jackson Abi Peter Limbau Andy Asan Edmund BJ Jelai Berindan Apa Emma Echi Tom Jetau Eman Sedau Kat Jason Wesley Amis David Bangsa Nick Lang Buyuk Manggai Charles Bernard Ampi Rumpang Linus Berangka Suduk Munau Simon Gau Kempiang Padingga Semua Kaban Kenalam Meh Ngarap Kereta Perindang Terima Kasih Catherine Robin Megang Minta Sebarang Lagu Kena Perindang Semua Pendengar Kita Gau Kaban Kaban FB Ngarap Kereta Perindang Okey Ringo Junior Minta Lagu Christy Ateng MA Baduk Begulai Bisik lagunya Lagi aku nebah ya Terima Kasih

Jam sepengiran MA minta lagu Ari Andri Arif atau ke lagu Kaban Sampai Mati What Rock dan berindang kabannya Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang Selagun Dani Lim Ukala James Roland Duet Stamos Divis To Love Induk Kenawit Eric Jang Daniel Pelimasing Alex Alberto Danielson Baru Dua Engkau semua peningkat kita mengharapkan tepa rindang. Okey, ke sekali tu Datayari D.E. Anson M.A. Benun dengan Nuan minta lagu kena rindang semua peningkat kita ke malam tu ya. Benun dengan kena frekuensi 97.5. Terima kasih. Lagu Intan Nuan bisi Intan di Kembuan ke kia. Ui, udah berlagu Jonas Johnny Aman tadi ni. Okey, ke sekali tu Datayari peningkat kita Juni Band M.A. di Mirip angat megak malam tu ya. Minta lagu Kunci Hati Bon Jovi kena merindah dirimu engkau kaban-kaban FB ya Madeline Exxon ngagai Bani Mandua Doria Cloney Shasha Manda Zorina Jantom ngagai Indo Kenawit Richard Unup engkau semua kaban-kaban kenglalameh anang kurang ngerbaik main musim angat tu kekian berjimat pulain lagi terima kasih ya nebah lagu ke dipintak peringat kita Krusi Ateng engkau lagu ya Badu Begulai kedua lagi mulai ke peringkat menikah lagu lama Ari Wilson Meringai Nuan Enda Aku Buaya terus merindah hati diri dengan kami Pemerintah Malam YFM.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: penguntung ari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di besmaya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan nona ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu? Hari kemari kan nunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tu no? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangkut ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan itu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500 ribu jil 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kai gagak nulung kui gat jempat nulung kungun saya pi ke mau tu jempat diga jempat puji dengan wak aikin jempat
0: pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati anang nganti semua utai rusak magang nu kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nada reti pesan tu di baik YFM Iban
2: Wopan Gangnam Style. Info Aktiviti Y.
3: Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak mit, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Aktiviti Y.
4: Ya, penanggul sebut nasab megak ya nuntung kandang menua di Pulau Pinang. Ianya jaku gerah sudah dikeluarkan sehari itu tadi berkaul ngau sekolah-sekolah ya kalai pelilih menua ke ngurikut ke baca IPU lebih hari 100 dan mana ke pengurai dia semua aktiviti bak luar kelas patut diketu ke dulu pihakku penerang hari Director JPNPP, okay, Upis Pelajar Menua Pulau Pinang, Muhammad Ziyuddin Matsat, abah penerang kira-kira taiki abah berita online ungkap ya sari tu tadi ya kalai baca abah stesen Minden lemai tu tadi ngerikut ke baca lebih hari 100 ya kalai semua rakyat mega udah dilalau ngambil ke sama berjaga hari penusah sebuah nasab ke nuntung sekedar sekolah tebal lagi 7 sekolah di wilayah Minden enya 14 sekolah primary ngau 3 buah sekolah secondary. Okey, di menua kita mega udah di beri jaga tangkan kalau ia baca ngelui hari 200 dia sekolah dekat ditutup ya. Kita terus berbintang lagu sana Josephine Jury dengan lagu yang nuansiku dipinta peninggal kita tadi ba FB kami. Kedua lagi May Franklin Kempang dalam pemerintang malam kita.
5: Sepemudah nuan sangka dalam penghidupku,

Ya, sehingga baru di FB kami, Putra Borneo MA minta seorang lagu di Sibu tu ya. Akan berindang kabarnya James Pengiran, Hukala James, Tamo, Stevie Stila, Foli Masing, Peter Tingkau Kujam, Indu Kenawit, Jilahani, Shasha Manda, Eric Jang, Daniel, Ngagai Ornel, Razali, Biah-Biah, Donny Lim, Di Asan, Gau semua kaban ngarap ke terperindang. Terima kasih. Pembiak ke sekali itu datari Shasha Amanda. Selamat bertugas MA di Sibu dengan Nuan minta lagu Nadai Guna Ngetan lagi. Kena berindang kaban FB ya, Mak Pink, Tau Kai Annie Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Sandy Ann, Mary Uban Martin, Adani Beatrice, Jarumah, Clarence Medan, Stamos, Stevie Stilov, CMS Fred, Bulan Pegari, Pak Jor Asidik, Dublin Kebajang, Peter Tingkau Kujam, Ujang, Entering Enter, Akim Muam, Indai Lobo, Bibiana Robin, Nanggau semua kaban-kaban FB, Nanggau Group, Peminat YFM Iban, Kekia, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Kesekali tu datari Sojo Soma Reno MAD tu Baulu Sebuyau yang minta lagu Ricky Anderson. Kena merindang Zilahani, Emilia M. Richard, Indu Kenawit, Mary Bon Martin, Richard Unup, Rosliau, Jepas Lagun, Stamo, Stevie Stella, Fari Jong, Daniel Poli Masing, Petrus Inchon, Morrison Langi di Kuala Lumpur, kaban FB, ngau semua kaban-kaban kengalam ngarap ke terperindang malam tu ya. Terima kasih. Di Sebuyau sini dengan kami dengan 101.3 ya. Gabriel Farus Luis dengan lagu ya 10 jari. Dan kita nyingkang dengan jam ketiga Romantika Wai hingga lagu keterbahaya Igu Anthony Meligai Pengerindu.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, jam ketiga pemerintah malam. Okey, malam hari 4, Romantika Y. Okey, kita berhati ke berita menular dulu di menua Jerman dedin ya. Kalau dalam tahun tu aja di report ke 12,500 ikut peranan menua Jerman lenyawa-nyawa tau ke bebadi setegal gaya ritik ke lalu angat ya. Dalam tahun tu aja ni tiah ke penerang ke diambil dari Institut Pengerai Mencia Manyuh ke dikeluarkan sehari tu tadi. Kalau itu ke pemadu ia Manyuh di rekod ke kenyau data berkaungau rakyat ke bebadi nyawa setegal gaya riti ekstrim tau ke kelalu angat direkod ke dalam tahun 2016 tapi aku benar-benar dikeluarkan agensi berita Anadolu ya. Kalau report ke dikeluarkan Institute Robert Kochnya RKI di berbalan bak Berlin madah ke gaya riti kelalu angat tu tau ke ekstrim direkod ke antara ya pun bulan 4 tu tadi nyentuk ke pun bulan 8 kalau dalam tempoh 10 tahun ke udah lalu megak dalam tahun 2018 hingga 2019 penyampau sidak ke bebadi nyawa megak bisi nambah ya. Ianya dalam tahun 2018 direkod ke 9,400 ikut bebadi nyawa, dalam tahun 2019 7,700 ikut gaya ritik kelalu angat tau ke ekstrim. Okey, tau megak ngujung ke strok haba nuntung tubuh kita. Kembali kita ke benua angat jam ke Datuk Y. Okey, sambil-sambil dengar kami angat tubuh dengan awak, anang je kita inya angat hati tak ke angat jiwa ni. Tusah kita Black Eyed Peas ngalgu zidah Where Is The Love. Kedua lagi ngejar lagu Yus Andrew Manggai ke hati Romantika Y.

Ya pukul 11.19 minit malam ya romantika wang kita pemerindang malam muka biar malam tu nyapa baru apalah kita di FB kami Sindon AD MA minta lagu Igu Anthony udah lagu tadi kena berindang dirimpu kabarnya Ricky Ribot Dublin K. Bounce, Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Mary Bon Martin, Stamos, Siwis Jelof, Ita Tingkau Kujam, Alina Bugis, Jeffrey Jeff, Jem Anyau, Polimasing kau semua, peningkat kita ke malam tu. Ngau bala peningkat hari grup YFM Ibal Station, pemerintah kita, terima kasih. Bundang Babih Y, minta lagu Peter John MA, kena merindang di Limpu Meh, berdating duk malam tu, kaki terima kasih. Donny Lim, di Tabuan, minta lagu kena merindang kabar Bania James Pengiran Putra Borneo Matthew Nyambung Stamos Steve Stelov Dolly Jumat Peter Tikau Kujam CMS Fred Cecilia Malone Hukala James Roland Tuat Induk Kenawit Stephen K. Undi Das Alexis Debbie Biju Alex Linang Gau semua kawan-kawan kesini ke program terima kasih Jessica Itan di Bau Megah Bersebun MA ngarak kesi hujan meh malam tu kekia minta lagu Ri Achan Ukai Penyangkai kena merindang semua peminat setia YFM nyaja terima kasih kekia Agnes Indah Robin selamat bertugas MA di Miri dengan Wan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang dirimpum kau semua peningkat kita kepada tim untuk malam tu ngarap ke terperindang Sundi and Megap Sinyapa terima kasih Syai Manchin selamat bertugas MA Mami Abah Nyaya minta lagu Marina Jara MA terkenang ke Nuan kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngagai Mary Uban Martin Margaret Uncing Intan Bakit Tunggak Encana Miss Charlotte Liu Durena Suwin ngagai Nuan Megap DJ selamat bertugas. Okey, David Buah Menim sebenarnya ke program kita. Minta lagu Perau Meet MA. Dara Halina akan berindang semua dengan kita ke malam tu. Harap kita berindang. Alexis, David B. juga. Bisinya apa? Minta lagu Lama Ari. Andrew Bandi James, Buah Hati Dirampas Orang. Kena berindang. Alice Spencer, Caroline Mead, Sylvia Andrew Bada, Cecilia Malone, Cindu Embuyau, Abby Mary, Dawa Tenggolim Bulan Pengerindu, Lini and Liang, Cillian Lin, Kanyuan Rojab, Emilia Sam, Mel Sally, Agnes, Debbie, Katerina, Corina, Mami Chan, Catherine, Robin. Enggak semua peningkat kita ngarok ke terperindang magang kekia. Okey, ke sekali itu. Margaret Uncing. Panas di Sibu MA minta lagu Gwen sanggup aku nak berindang kaban dari Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos Stevie Stilov Mary Bon Martin Mami Abah enggak nunggu selamat bertugas di Konti Richard Unup Bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu nak berindang kabarnya Juni Ben, Mami Abang, Sojo, Sana, Rino Roy Kuang, Wellington Imai Ngau kaban-kaban kebuka MA Balap Petunggau Ngerke terperindang malam tu kekia terima kasih ya Anthony Usan berindah kita ngau lagu yang anda boleh aku ambuk kedua lagi kita nginjau lagu Ari Sting Kusapu Air Mata Perpisahan dalam program kita Romantika Wai Pemerindang Malam.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami juga Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tayyip panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Ya, segulai sejalai kau, kami bakal selama 12 sampai pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Okey, kita kaki dengan kami. Terima kasih Y, romantika Y kita ya. Nyapa dulu dengan kita Iba Binson, Iba Sliben Teka Abad Dum di Semunjan, Jeffrey Jeff sebenarnya ke program kita. Terima kasih Boniface EP Hamaga Lengu Nai Nai dengan secara online. Terima kasih N. Lee Pemega Dundang Das. Okey, dipakan sebenarnya ke program kita di Kuching Stamos TV Still Love. Terima kasih Ngagai Bulan Pegari James Nui Omega udahnya kaban kita itu inya Mary Jalo Ujo Ros Liao Anita Nawai Piamega Bungai Cempaka Ngau Apai Lambai. Terima kasih Ngau semua peminta kau dah ditampiak kita di FB kami. Tak sempat dibaca. Okey, tanya pihak. Kita akan gini dengan kami di Selampur Muda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh nah. Okey, malam tu kita berdua langgar hati ke juga lantang wai tidur jenak boleh mimpi ke mana. Surat kita ke belalak ungkup malam tu 13 hari bulan 8. Dalam romantika wai kita mending ke tiga lagu disedia kaku. Lagu disada Rawi Syawri sengau lagu ya repak. Kedua lagi di Cranberries singgal lagu ya Out to My Family, lagu kebudia Jenna Reno Jeraki sempama siang di telan malam. Okey, agar ke semua lagu-lagu kau dah diperintai ke hungkup ya malam tu ya merindang hati bala kita wai. Kita bertemu baru kemayane. Okey, pagi hari minggunya ya. Pukul 9 pagi, okey. Terus dengar kami segulai sejalai. Ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Penyaga bala kita nuan ia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?
2: Hashtag

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliah.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu, ya tuning dirimpu, dan yang lama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu, isu menita tu.
3: Barbara. Hai Barbara.

0: budget ini. Okay. Tak ke budget?
1: Nah, tang mana kita tak ke.
0: Hashtag Lumpia Aktif.
2: But YFM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan.
3: YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pasti abikum siato. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engkau bisi kebuah menyakini. Kita nak nemu engkau tuanya tadi bakal ambil kebanding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua. Ambil kebanding rumah kini kereta. Nanti empai maya yang ketua. Engkau tuan nak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tuan nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu lebih arti kuya tu tadi. Jadi nama teka patut bila kerja kita. Terus bersampai. Nama kue kita terus bersampai, labannya cara tua nanya ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujaku Tuhan dia, tua dekat tertemu. Lebuah tua minta, tua dekat diberi. Ya kujaku Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tua semak ngegit Tuhan. Laban munyi kejaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisi bas sampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Artinya kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisi nyebut bak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita. Ya.
0: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketuk pan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payip serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Sekalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Arirumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel ngeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Tekeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, kaya ni. Eh, nak mau teka empat aku tau ni. Nak mau teka bising itu sih. Salung erot di tau dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mana untuk nginsap itu Sam?
1: Eh, nadai, nak awak, nadai orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumuhai lu sih. Kumpal luang kita dulu.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

ya tu dah bisa bantu kumai kita ya kenyalang golkat. Kenyalang golkat tu beri ngegai bala kita ya kudah cukup. Cukup 60 tahun. Lalu minta daftar tau ke register rempung ngegai upis kebijikan. Dalam program KGC tu, kenyalang golkat tu, kita bisa diberi diskaun. Maka apa mesin dokter beli ubat, ngegai klinik, dokter kita berubat, tau ke ngegai supermarket. Ya kudah suju sign tanda sempekat yang nyak kak beri diskaun. Ngagai bala orang tuai, kita ketuai udah cukup umur 60 tahun. Tapi ya keberat mantu tadi. Kita itu tadi ulih mantu pewaris. Ya nyak orang kengibun orang tua itu, di semua jaku ya udah nadai, ya kebisik megai golkat tuh, cita ya kak diberi 3.000 ringgit. Ya nyak kena ngintu pematian. Jadi itu meh siti bantu dari kementerian, udah dipilih, udah diserah, ya mak prof mak to menteri kita, ngagai kebijakan.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama agak di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nah patut. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Indian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: okay? YFM Segulai Sejalai.
1: Hai, aku Grace F. Kichwa. Pengang siang kata diri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat terjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nanti penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Selagi lagi, kita nama diri kita bu, ngempuan pengerang siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang tu diri lah. Pesan tu hari aku, Grace F. Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai tibetur. Ngenak jalai pansut ngau simpang.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang dekat dekat spon kah?
0: Au oh, nanainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri dekah?
0: Kediri, napa tu nak mesti ndak orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okey, nama tu kampo aku tu ne. Nama tu ke bisi itu si. Salung erok di tu le pia.
0: Kampo.
1: Kampo itu, nyamai kampo itu si.
0: Nyamai, kampo itu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampo merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Ini ngawak. Nada orang mendak, deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu, ndak. Salah nong insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nonton makai. Gaya nak sponsor aku, 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah, duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kamu hello sih, kamu palu aku terlalu.
0: Nih, kamu pun takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sarito off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sarito.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sarito Sam bos pun ada temu kini tu ngatarin ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Maya makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nada ini banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yuk. Amat kenung. Aram pupuk tu.
1: Adai, terberun yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: senerang sarita udah dibikin buah anyopiak ke kebak sigat maya ya senerang sarita ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih dan cok warna selum sigat maya bakar Ricky Andrewson
1: Siti Pink.
0: Ya sigat, ayah sendera, kangen teh indop ya.
2: Nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisi terpinta nantu nih. Nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli bilung kabang diri dekat lindi yang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terneh. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayah nyuci motor dulu lah. Sama ya, nanti ayahnya.
0: Anang kuai dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tempat kanyo.
2: Nanti ruang. Ujin dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya.

0: entik nitih ke pansiak di adik pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen wan pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke induk tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya nyudah peram-peram kita nyuman sawa ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyopansut ya udah.
1: Tau disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai tak bakal tahu. Kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang ini nak nadai postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia

0: ti na nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
1: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana. Udu bercai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mendak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Mukanya aku tengah gaji taruh pokoknya. Ih, pedih apalah aku lebang kita tuh anak-anak.
1: Sigi gaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi mayu, wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita gilai. Kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya. Ngajar, ngejalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut biari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mebebuan tu, hari kami, bawa wire.

0: udah kita ngubur tok tadi pastor, tu udah ngubur sitik ge pengawak ba raban bangsa kita itu deh. Ianya nguliat. Nah, nemu makan orang tadi kita nyebut nguliat tu deh. Bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliat, dua minggu kini, tau ke sebulan kini. Jadi pengelamaknya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggang penusah menyak tadi deh. Lalu maya kita nguliat tu. Mayu macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamaknya deh. Jadi enti bak orang Kristian tu deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini. Lalu bakeni cara kita nguliat. Enti nada ngetas uliat. Lalu bakeni cara kita nguliat. Reti ku aku tu tadi pasal nama pengawak tu ke utai di kerja kita maya timpuh nguliatnya meh.
1: Oh. Lalu bak leka jaku kita iban nguliat tu ertinya kita ngikat derempu kena ko bebasa kurang tu dah nadainya lah.
0: Ya aman.
1: Ya nadainya lah kita bebasa kurang na ya. Tang nanti kita nyu ngenaknya ngasuh ngikat derempu ngau penti pemali ngau nak tau ngerja tu nyu nak tau ngerjanya ya. Contoh kedua ya nak tahu bersabun kini, nak tahu nak simpu kini, nak tahu bersugu kini, nak tahu berminyak, mayuh macam nal. Lalu nanti kita mandi nak bersabun seminggu sebulannya, nama penyadi bila peninga berkini ke kutu dia kini. Ya. Oh, nombor dua, nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulannya, nama penyadi dakik nuan dah nak ginyak pulai ke penyakit. Meda utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat dari empuau, anang sekali ngikat dari empu ngau utai tik masanya. Leka jaku basa kita nyak nang patut dikena kita. Ya, bak kita Kristian kita cukup berbasa. Berbasa ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi. Leka jaku berbasa. Ngi kita iban pama udah ngulik sebulan, dua minggu kini kedua dia tu udah nyak nadai lagi penekak kita. Tambah kita Kristian nak bekanya aku ngambil leka jaku uliatnya tadi bisik dua minggu. Tambah kita Kristian laban kita nya turuna-runa nitih kurenyen kita ngena leka jaku basah lah oh. So pulai ngagai kita tadi kati kita Kristian bisik nguliat bak kita kita ngena leka jaku basah bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadainya tadi kini lalu bersemiang kesidak ya bersemayang ke kaban belayannya awak kesidaknya mengkang di perangsang ngau leka jakuk Tuhan laban jakuk Tuhan madah nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita hari pengirau kita hari semua utetik ngikat utetik ngemedias ke kita
2: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke My TV.
1: Info aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah ke uliah merik darah. Tai merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jang upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajap pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Dan ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.
2: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin lebih banyak batu atau kengkasih.
3: Jadi hatuk megak pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan nu kita gawak tu tadi orang ke begulai ngetua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngetua begulai deh pastor ukai sikok tu aja
4: betul.
3: Kelimba harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakal ni tua boleh nyadi saksi dah pastor.
4: Oh, mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
3: Ya.
4: Nah, nang amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkerap ke kita tang bak maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidakya, cara sidakya berjaku, cara sidakya bekerja. Nah, inah cara sidakya kagik berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidakya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada. Kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu. Ya. Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama terkepadah ke kita ari hasil penemu kita. Kita itik ngelala sapa Tuhan, ya itik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngagi orang utai ti aman.
5: Lasa jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Bisik penemu hanya buat bunyi tok dah. Anak mia ti di besai ke ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tok ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayu macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pasta?
1: Nang amat. Aku selalu nal medak utai tok nyari dah. Lalu aku nyebut utai munyi tok. Tok terkumai aku anak ti nak diajar tok a spoil child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita bakal tok. Orang tok bakal ti nadah painai. Mugulai ngusida. Anak ti bakal tok. Dekat nuju disebut aku minjau jako reputih dolo. A school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah bak utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu dekat belajar bak utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh ya ngerjau ti tebesatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepantu bak bandil. Nesal ati. Lalu nadai tiga lagi dah. So nyak kebuah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat bak anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tuk kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu berik jakuk peransang ti munyi tuk ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukuang Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nyak baru kita dekat meda hasil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ya tadi nyak kumai ku espol cal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku pesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan baka radio rabukai
5: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: tajak pun, duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau megak aku nyebut, semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tak ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang, ngerja pengawak kesalah, ngerja Sigama. Pengawak kena patut deh.
1: Sigama.
0: Jadi ambil ke contoh tu deh. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai itu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
1: Jadi utai ke disebut wanya tadi, mayuh nan utai ke nyadi, tau ke dulu supak, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya, puan, nak amat, duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah? Kebenar ya, duit ukai siti penanggul, tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul. Oh. Ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita. Tang lebih kita angkun ke duit, nyak kang asuh kita mayu macam ulah, kena ngasuh kita nyat tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nyat tadi ngerja utai ke disebut nuanya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep nyo prinsip. Orang Kristian tu nak tahu nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Biak ku Tuhan tanya biak bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin keduitnya pun semua penyanyi. Arti tu ah. Ingin tu, kelalu ingin, kelalu angkun berarti ya.
0: Pengangkun kita
1: ke pengangkunnya tadi, sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur, dia percaya ke kerja pengawak, atau ke kita yang ngurus pengawak, bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar, bak TV kini, atau ke bak dini nyalai bak postal berita kita selalu meda, mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi, mencuri ke Tegal, dekat angkun ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ke Tegal angkun ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti ko teto. Duit tu mana enti ia jadi panganti mana? Tanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit.

Dia ke Paris di cukup mana? Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke utai tanam? Pekir tuat pemaduk nyamai? Ngerjista itani? Ngau mayuh agi kebukai? Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari berlapan 2026. Batang Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, ati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang ati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tentang menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, enti kita seminak ngau, tang tak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu

Tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya rita. Bisa mulut, entik kita selalu bulih lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat orang engkai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngai nak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya telu manang waktu kuran besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana ya dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: pelabak ke aku, nanti bisa orang nemu merek terima kasih. Tentu bisa, maka orang kan nak nemu merek terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala, tak ke nemu karakter orang kan nak nemu merek terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakat tu dan sikit mayuh Puan Penny. Nak boleh ditusuk tuan itu.
0: Oh.
1: Tang aku seminat dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat program kita
1: sahaja. Abad sahaja tu lah. Aku tahu ke mayuh atau ke mimik yang jadi ke pedak kita ibat pelasa jurai bakal ke sahaja tu. Perubah yang tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tak selalu mut-mut dalam semua pengawak, dalam semua teka dikerja ya. Jadi buku dia sudah madah dengan kita. Kita nak tahu mut-mut, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai ti dikerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Ya arti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterimanya, udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan ka kita dito. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Taala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari itu dikena tu.
1: Mayu hari tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi itu itu nak patut. Laban engka mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engka ya bisi impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tu akan agak pembedahan plastik ngena buktok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua tu ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju kota tu. Ngai pengai petua tu hasil kita tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi hati tua. Alebuah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sihat.
0: Nak ibuah petua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibuah semua tanya
1: nak ibuah nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Lapanya bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tahu kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tahu ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu manis semua ne.
1: Tahu ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat dan nama kena bisi nak kena orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalau ni dengan puan batu buah maram.
0: Kalau ni dengan.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak maneh dikena labau tanya oke genuine. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: nemelejo.
1: Nemelejo bakat tua pakai buah maram. Sebetul tua pakai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16/8/2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16/8/2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14/15/2008, bah pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15/8/2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16/8/2026. Batang Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

0: sejalan.
1: Sekolah sejalan.
2: Pengerah Pagi YFM.

ambil bala peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 14 hari bulan 8 20-26 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin Allah talapai ke besai kuasa kami namu nuan rindu ke kami buka hati kami kering hati kami ke kami ulih nitih ke penekat nuan tajak dalam penusah tak dalam utai kenyadi nak disadang kami tak kami namu pejalai kami pengharap kami tu pepangai andal kenon ajak dengan Kristus Tuhan kami amin kumai kita ninga ke baca Injil ke dambik ku Injil Matthew bagi 19 ayat 3 ngagai 12. Sekedar orang Parisi lalu datai ngagaya dekat nguji aku sida. Kati laki tau muai bini atas sebarang tegal. Desau Jesus. Kati kita nadai udah kalak maca. Pasal la tala tingaga mensia lelaki ngau induk kenyau. Aripun keliak. Kuya berjaku. Ketegalnya lelaki dekat ninggal kapai ngau indaya. Lalu bergulai ngau bini ya. Lalu seduaya dekat nyadi setubuah. Sedua ya ukai dua ku agi tang siku. Nyalai nadai orang tau nyararak kutai tu dah ditampil ke Allah Ta'ala. Kurang perisi nanya ya nanti pia. Nama kebuah Moses ngasuh laki meri surat serak lalu muru bini ya. Di South Jesus. Moses ngemandar ke kita muai bini kita laban kita kia. Tang utai tu ukai bakanya kelia kenyau aripun. Nyalai aku madah ngagai kita. Barang siapa muai bini, kelimpah hari bini ya butang, lalu orangnya berbini baru ya butang. Ku sidak murid berjaku ngau ya. Nanti, nyak, ada antara laki ngau bini. Mana lagi nak berbini? Tangku Jesus berjaku ngai sidak. Ukai semua orang boleh nerima ajar tu. Tang semina orang kedeberi ajar tu. Laban sekedar orang ada nadai perengkat tubuh kena berbini. Bisa mega orang nadai perengkalnya hari asuh mensia. Bisa mega orang kesengaja muai perengkal tubuh diri ketegal perintah surga. Awak kurang kuliah nerima ajar tu nerima ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi kita boleh merati tu ke medak jaku Injil pagi tu bala menjadi Jesus Kristus pasal tikah. Tu ke kawin ti kudus tu. Inya kawul ti semina pemati aja nyarara lalu diciri oleh Allah Ta'ala. Lalu saraknya tadi ndak dikebendar ke semina. Ba pengawak nunda ku. Inya tadi kelimpah ari ti butang. Jadi kita nemu sekedak ba ayat 12 laban sekedak orang ada nadai perengka tubuh kena berbini. Kalau kita kalau nengah kes begitu meh. Bisa mega orang nadai perengka nya hari asuh mensia. Itu boleh diparati ke kita kalau begitu kita medak cerita hari munuh cina din kalau banyak. Mayu sekedak sedaya. Dibai perengkanya awak kesedak uliah. Mela raja sedak mayanya. Bisa sekedak orang kesengaja muai perengka tubuh ke Tegal perintah surga. Jadi baku muai tu, ukai muai bisi dia tang dikena retinya ndak berbini dalam perintah surga tu ternitiah ke Tuhan Yesus. Jadi itu Yesus nerang ke Moses ngasuh surat tu tadi tu ke syariat tu tadi laban kita kiah kuya tang tu ukai tuju asal kenyau aripun. Jadi aja tu ngingat ke kita. Berguna amat, dikemarat amat. Lalu pengudus tikah tu ke jadi melaki bini tu. Ngingat ke penalu ngau kawul sampai mati. Nyak meh. Runding tu ke nyak meh. Penemu hari Allah Ta'ala. Lalu sedap murid ngelala Jesus keri amat dalam ajar ya tu. Berat amat pasal ajar ya tu. Ngingat ke mana lagi nak pebini ke perintah Allah Ta'ala. Jadi kita meda utai tu nyadi dalam tikah. Jadi tikah tu tadi di segi aripun Allah Ta'ala ngingat ke orang ke. Jadi malaka bini nyak kawul ke nak uliah di serara sampai pemati. Lalu penalu
kawal tu antara siku lelaki ngau siku induk. Sara patut di kengai ke atau di iar ke tisi semena dalam kes di butang ni teh ke pesan injil tu tadi. Pernah luak, Jesus ngajar pasal komitmen ngau pernah luak dalam ruang bilik tu ke dalam jadi melaki bini tu tadi. Selebesi tu ke nak berbini. Sekadar orang dipilih awak kena berbini lalu nyerah ke derimpung penuh ngagai pengawal Allah Ta'ala. Ngingat ke tuk kangau spiritual ke tinggi amat. Jadi kita medak saat itu belum menyerah Jesus Kristus sama memalik dalam ruang bilik kita awak kita bersemayang. Tajak kita semua nemu mayuh tak ke ngacau ngerugak dalam ruang bilik. Ingat ke kawulnya kawul sampai mati. Utai kau dah ditampil ke Allah Ta'ala. Nada orang tahu nyararak ke utai tu dah ditampil ke Allah Ta'ala. Bersemayang agak sedak ke. Udah milih awak ke. Melah Allah Ta'ala tu nak berbini dalam ruang bilik tu ke dalam gereja kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonuan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus, inilah tala bersemayang ke kami. Ti berdosa dia tu, ngamaya kami parailah. Amin. Awak kalau tala ti mendu berkuasa berkat kita, apai ngawana ngaw roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nya menyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang Kitai talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap Kitai jimat anang kaki kena nebang Kitai ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagi lah.
3: Kami merimbang kita

Okey, lagu Ari Remjana ya, pulai ke sarang. Ada kena lalu ke kita mendiang kawak pengerak pagi hari 5 ke sehari itu ya. 14 hari bulan 8 2026. Selamat pagi, kita ke udah tumu angkat Dani. Pihak Mekah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Kalai ke pagi itu kita bergolai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Program kita boleh didengar kita hari frekuensi FM, hari stesen RTM ke Semayak ngau kita. Lalu pihak Mekah boleh didengar kita hari RTM Klik ngau Mekah channel Astro 871 ya. Okey, nah maka selamat tusun program kita ke pagi itu. Jam kedua atau lagi ya, pukul 7 pagi macam pesan beratau ke pesan ke berbatang, 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai program 2 pagi wai pakai selama. Kak nemu nama topik kita ke pagi tu, kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban. Okey, harap ke kita sama ngepun kari baru sarito ngau lantang. Atau jawapan kita sama nemu nanti cakup kawal ngau kayari menua kita ke benung bersebun jam ke dia tau anak-anaknya ke pengerai kita empu ya berindi hari kaya menua kita ke bersebun anak kurang ngiropai lebih lagi kita ke kawa di luar luar rumah ya. Okey, udah tu lagi aku berkongsi ke berkawal ngau IPU kita nakak pukul 6 pagi tu tadi.

Info Activity Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, visit dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Visit mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket penasir, tenyedia ke price di cukup mana. Visit mega fashion show anak min, tiba-tema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026.

Batang Kuih Kapit di Kabin. Info Aktiviti Y. Mai hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sembarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, lagu Aria Silvia G ya, Saplia. Maka lagu dikenal merenang kita ke pagi itu peninggal ya. Ya, jadi penerang ke di peda ba website APIM atau ke apa opis rampak menua ke pagi itu. Ya, tu berkawal ngau baca IPU atau ke ikas pemerasi angin di menua kita ini. Ya. Nakak pukul 6 pagi itu tadi ya. Kalai di Serian aging rekod ke baca IPU ke Mado Tinggi ianya 183 ya. Atau ditangkan ke di Kuching 173, di Kota Semarahan 171, di Seri Aman 164, di Serikai 158, di Mukah 151, di Bintulu 134, lalu di Sibu 121 IPU ya. Lalu bak kanan dor ke Bukai ngerikut ke IPU jalan ya pemersi ianya kurang hari 100 ya. Jadi berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke dia tu. Sama-sama kita nyaka pengerai di rimpu. Nanti ulihan tadi tau kena meh pemampul hidung ngam mulut. Lepas kita berjalan ke sebelah luar. Lalu tau seliah ke dulu ya. Hari ini ngerja pengawal di luar. Nanti ulih di seliah ke. Bakal kita ke suah jogging. Atau mega pengawal Bukai ya. Tinggal saya ke diri tak berpengerai tadi atau nganjung diri berubat ya. Okey, nyak tadi baca IPU nangka pukul 6 pagi tu. Kita tahu ngelawa website APIMS A Pollutant Index Management System. Nur kita boleh meda baca IPU ke dikeluarkan inti yang jam ya. Dr. Ricky Anderson, Bungai, Pinang.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

Maya ari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, hanya itu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari belau yang anak garit madah ke bini ya, ramau anak abiang ya, ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila 15 hari bulan 8 ba rumah sidampu nya ba rumah suntik nanga kakup entabai pakan lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang tabai entai puak ulu kakup munus peneba layar ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tu tadi madah ke ramau anak abiang, ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah suntik nanga kakup entabai pakan lalu niang tu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan kedua tu ianya hari Hillary anak singi jadi pesan tu madah ke apa ya singi bin Ruby atau ke apa lai udah nadai muka ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi pa Sibu Mochery Hall Jalai Bukit 5 lalu dekat dikubur ke pagi pergila aba pendam Christian Kekan. Jadi penerang ke sili lagi kaul ngau pesan narabatu kita tahu telepon ngagai Hillary 017-804-5411 tau ke nuju sema 017-957-5634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kekan dalat bungan besar ikan bungan mit sungai kot dalat meduang kucing miri bintulu ngau meka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke singik bin Ruby, singik bin Ruby tau ke apai lai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi Pak Sibu Mochery Hall Jalai Bukit 5 lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari lebas anak silang atau baki anak kandal madah ke ucuk ya Vaina Winnie Baxter anak Vincentio Weta Basil tahu ke dikang orang KB udah nadai. Lalu niang Vaina Winnie tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya 15 hari bulan 8 2026 ba Taman Desa Wira lot 20 A1 rumah lumur 1148. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ba pendam SDNU Siul Kandis. Jadi penerang ke Siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Katun anak Muni abah lumur kusung 111-192-9479 tau kenuju Tatin anak Baki ya kusung 12-804-1026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa sungai Tebelian Rayu Gayau Pantau Serudit Lubau Penyelanih Kiba Tebalau Munggu Sawak di melihah kucing ngau muka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Vaina Winnie Baxter anak Vincentio Weta Basil atau ke dikangau Ragibi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah pa rumah sidempu
Inya rumah lumur 1148 Taman Desa Wira Lot 20A1. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke buka itu inya hari ngadan anak gudum madah ke entua ya ubi anak jungan. Ubi anak jungan udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya ba rumah sedempu ianya ba rumah Fili Jalian Bukit Seri Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kenawit Entabai, Gemali, Layar, Sekerang, Sepak Layar, Batang Masjid, Engau Mega Kaban Belayan ke Buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ubi anak jungan ya. Ubi anak jungan udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah sedempu ianya pa rumah Felix Jalin Bukit Seri Julau. Lalu niang tu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya hari nyela nak sempurai madah ke anak ya Regina anak nyela. Regina anak nyela ya udah nadai mega. Lalu niang Regina anak nyela tu dekat di Sengai Palamayu malam tok lagi ya ngau buka malam pergila ba Chiang Chuan Sibu Mochery Hall Bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Rasau Batang Igan Sungai Tutus Sungai Sebedil Engkalat Awup Penasau Sungai Pinang, Rantau Panjai, Sungai Arif, Belengian, di Pasai, Siung, Batu Bura, Rumah Noliza, Sungai Menyan, di Sentosa, Sungai Las, Banyu, Sungai Salim, Similajau, Adit da Debak, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngakai nyela anak sempurai bal umur 013658 8048 atau kunucu lundat anak nayang ya kusung 13 800 6820 ya. Tadi pesan madah ke Regina anak nyela tau ke bini Hendra Kenawang udah nadai. Lalu dekat di Sengai apala Mayu malam tau lagi pak pak Ciang Cuan Sibu Mochery Hall Bukit 5 Sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya. Okey, ya, tadi pesan ke bisa diterima hari peninggal kita udah terlagi nampung maca pesan ke buka ya. Okey, merindang terdolong ngau lagu hari kelemayang pen.

Siti, lagu Ari Kelemayang Band ya, Nuan barulah. Jadi agi bawa pengerak pagi di YPM ke pagi tu, agi ngatai ke pesan bukai. Dan sebenarnya tu ngatai ke Jakuk Gerah Ari Upis Sarawak Energy, madah ke kuasa Karan dekat Terjanggal, kena 15 hari bulan 8 ya, berengkah dari pukul 8.30 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai. Ianya adba Lingga, Kampung Sembawah, Kampung Peruan CPS, Putat, Rirang, Terusan, Nangan Tulang, Tekalung, Greenery Tulang, Skait, SK Grand, Kampung Melayu Baur, Tanjung Bijat, Budung, SDEC, Melayu Baru SDEC, Stumbin Ilai, Kampung Melayu Lingga, SK Sungai Bakung, Seduku, SK Lela Palawan, ngamega Kanandur ngelinginya ya. Jadi penanggul Terjanggal Kuasa Karan tu ketegal pengawak nyerori arus tali Kuasa Karan, lalu nyangka dekat diinsur bahari kebukai nyema sarinya nak mana. Jadi penerang ke silia kita tahu bertelepon ngakai umur 1300 883 111. Hanya tadi gerah hari Upis Sarawak Energy ke pagi tu. Okey, jadi tu nampung pesan ke bukai ke sekali tu pesan dari Manyi anak abiang madah ke pengawal ngeta solid ni yang aki sida ianya ni yang abiang anak amba ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Munsang, Sungai Rama Sebuyau. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai lumur aslin 0139196829 tau kenuju Richard 0178099481. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke pengawak ngeta solid ni yang abiang ane amba ke dekat diatur malam pergilah pukul 8 malam ba rumah Sedempu inya ba rumah Munsang Sungai Rama Sebuyau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Ianya pesan madah ke ngetas uliat niang angking anak gegang ya ke dekat diatur. Ianya pagi hari Minggu tu ialah 16/8/2026 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Dangi ya. Atau ke X Tua Rumah Jamit, Sungai Pelata, Kuala Balingian. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur kena boleh disebut itu magang. Lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ujang Anak Angkiang ya. Balumur 019-891-4174 tahu kenuju Subang Anak Angkiang ya. 013-831-1544. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang angking anak gegang ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Dangi atau ke ba X Tua Rumah Jamit Sungai Pelata, Kuala Balingian. Okey, lalu ba pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu Arya Belista anak Sujang madah ngeta sulit anak ya, ianya niang Fredelina Melda anak Belista tahu ke ucu sapit anak angkum ke dekat diatur pergilah 15/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Rangga Sungai Tengah Atas, Kelasin, Undup, Sri Aman.
Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bawah Sungai Tengah, Menalang, Lubuk Ju, Guntung, Kelasin, Ngeramun, Bunggu, Radau, Ntawa, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepuang Peliau, Lepuang Simpai, Marup, Kumpang Pau, Ntajum, Tatau, Bidik, Sebuti, Pak Merakai, Indonesia, Sebuju, Batu Lintang, Kurai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Saih, di Sebangkui, ngamuka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Belista Empu bal umur 0101585377 atau kenuju gini anak sapit ya 0194538779. Ya tadi pesan madah ngeta sulit niang Fredelina Melda anak Belista ya, ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Rangga Sungai Tengah Atas Kelasin Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya Ari Juspin Dujung tau kainai jelua madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang inai sida inya niang jerabai anak sambang ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 ba rumah Sidampu inya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba DJ bau batang muka Nangga Wuh, Nangga Duat, Sungai Wuang, Nangga Lebai, Kenawit, Uya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 di Bintulu, Batu 8 di Sibu, Julau, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tok tadi madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang ya, ke dekat diatur pergilah ba rumah Sidampu nya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau. Jadi penerang ke Silik lagi kita tahu ba telepon ngagai Juspin tahu kena jelua ya ba umur 0112993 3770. Okey nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi 7:30 pagi terlebih peninga nabur ke berita pagi di YFM. Kita Siti lagi lagu bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi hari Winnie Albert ke pagi tau.

Rai sejalai engkau kita, merindang kita engkau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, sekulai sejalai.

Selamat pagi, Datuk Kamil Borkev. Berita pagi 14/8/2026 jadi terbatuk batang berita. Taman Bioperindustrian Sarawak termata pemeranak pokok bioteknologi. Opis Wilayah, Opis Menteri Luar Sarawak, negap kekawal terbangsa mansiak peluang kerjasama. Raban Nembia Asia diperansang jadi ketuai teknologi AI. Nyak batang berita lalu Datuk isi berita.

Taman Bioperindustrian Sarawak SBP tau nyadi pemata pengawal meranak ke pokok baru kelebagi dalam industri bioteknologi. Pemansang SBP di pedak nyadi singkang strategik dikenang negap ke ekonomi negeri dengan ekosistem pekarapan siak innovation ngemansang ke produk nyasil ngap pengawal komersil. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Mada, potensial market produk pengerai cimajak ngerembai patut diguna berpelasar ke pengeraja asal biodiversity negeri itu. Atur tu tentu ke pengawak nguna pengeraja asalnya ndak semutik berpanggai bak sumber pengeraja asal aja. Yang maksud ke Jakutu maya pengawak nasir tanah Taman Bioperindustrian Sarawak ngawatur pengawak bersilia ke sempekat di Kota Semerahan. Projek di Kota Semerahan pemesai 40.47 hektarnya di pelabak ke Tau Tembuk Gagak dalam tempoh 2 tahun. Bak perkara sebaga dia Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari dekat ke industri biodiversity di Randang dikena nyamin sumber bekal pemakai negeri itu. Pemansang biodiversity oleh meri hasil hutai tanam baru lebih tan lalu harinya ngurang ke pengawak kelalu berpanggai bak bekal ari luar. Ambil ke banding dia benih padi lawas senya hasil ari pengawak pansia dan memansang ketinggian potensial mantuk mutar ke isu dalam rentaian bekal beras negeri itu. Yang mada ke padi perennialnya oleh tan nyentuk ke 4 tahun lalu lih diketau 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 hingga 14 tan metrik sehektar. Teknologi temegak bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuk 50%. Upis wilayah, Upis Menteri Luar di Sarawak diatu bempu pangku pengawak terlebih luas dalam menegap ke kaul perintah Sarawak ngau menua-menua luar. Direktur Upis Wilayah Sarawak, Hendi Hassan, madah pangku pengawak upisnya ukai agis minat bab kara konselor raja tang nyadi ke penyambung antara perintah Sarawak ngau kedutaan ngau menua luar. Aturnya mungkur kaul ngau benua ASEAN, China, ngau kesatuan Eropah kebagi dalam mansiap peluang kerjasama tinyukung pemansang negeri itu. Yang madah ke benua ASEAN berarti ke Sarawak jadi model pemansang kebagi dalam sektor kuasa gadung ngau kuasa tau di Kinabaru. Yang maksud ke Jakutu, pengudah nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng bak kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Rabaan Nembia Asia patut nyali hari semina nyadi pengguna, nyingkang nyadi ketuai dalam teknologi pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dekat kemenua adab kitu ngembuan penau ke dirimpu dalam nentu ketungak kuyang teknologi jemahila. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian baru-baru, Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Hui Kian madah pengerembai AI ngau digitalization ti jampat ngujung ke pengawal ndur nguasa teknologi itu

majak berguna ke bagi baraban nembiak reba baru. Asia nak patut seminat berpanggai bak teknologi ngau algoritma tidak kemansang ke raban dari luar. Klaim parinya patut kemansang ke pengalaman dia iampu dalam pengawal mansia ngau ngemansang ke AI. Ia mansut kejak tu bak pengawal Asian Youth Learners Dialogue 2006 bak palan sains Sarawak di Kuching. Ranaunya diatur dikenanya dia ke ruang agar raban nembia bertukar ngebukunsi ke penemu serta nampak networking kerjasama antara menua ASEAN. Kita diatur benar-benar ke berita hari WFM Iban RTM Kuching.

Terus ke berita kita ke pagi itu. Pengawal nutup sementara sekolah ketegal penanggul sebuah nasab di Serian Sarawak dilanjar kenyentuk kesar itu. Opis Pelajar Negeri Sarawak JPNS madaka pemutusnya digagak berindi hari pengawal sesi libat urus ngau kepala pengajar sekolah Permri ngau Skendri hari baru opis pelajar pelilih menua PPD Serian. Nitya kebenaran dari JPNS atur tu ngembuan tujuh nyeliah ketatian pengawak ngekeraban petabir sekolah, pengajar apa indah ngembiak kebagi dembiak sekolah asrama. JPNS nambah sebarang ubah atau kebenaran tipu baru dekat dipadahkan. Berbangunnya, institusi pelajar dilalau ngambil seruran nemubah penerang tipu madu baru serta berarti ke sistem pengatur indeks pengamah angin dikena matau tikas kualiti pengamah angin bak kanan dur sidampu. Perintah terus ngeregap ke agenda pengelantang nembak mid. Pengawak tu dipejalai ke dengan kerjasama strategik ngau UNICEF Malaysia. Fokus keterubah hanya ungkup ke arah pengelantang, atur nyaga, nyerta serta pemansang sidak dalam perambu polisi negeri. Menteri Pemansang Orang Indo dan Pemiat Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah inisiatif tu ngembuan tujuh nentu ke hak nemiak mit belak dikemerat niti katur pemadu manah batika santara bangsa. Yang maksud ke jakutu bab ngawak nyain sempekat pemerhati hati MOU antara UNICEF Malaysia ngau pis Kunsil Pelilih Dalat ngau Mukah MDDM di Mukah. MOU-nya berkaul dengan pengawal berjalan ke inisiatif Bandar Mesra Namid di Mukah. Pengawal ngaul diri MDDM berguna amat dikenal ngeremai katur Mesra Namid ngagai kandang menua pesisir. Opis Menteri Perengkap Pengangkut Nengah JPJ diatur berjalan ke sistem meresa pengerai deriba nengah cara online. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Locke madah ke sistemnya digagak gulai ngegerempuang pengelikun rama Sokso ngau gerempuang perubat Malaysia. Atur tu ngembuan tujuh dekat nentu keriput perkara pengerai deriba ti lurus. Penerang hasil dari perusahaannya dekat disengkaum ke ngau sistem MySikap sebedau proses ngemaru ke lisin di pejalai. Berkau ngau Presiden Operation Standard SOP Bapak Padang Bilun ya madah ke proses scanning bak padang bilun dekat diangkat manah ke agi. Opis Menteri Dalam Menua dia tu benum merambu pengawak manah ke SOP tu ngambil ke dipantai ngagai kabinet minggu baru. Skop muatur guna mesin scanning padang bilun megak diperhati ke baru dikena tentu ke semua perengkah ke berkaul oleh diangkat ke agi pemanah. Atur tu dikarap oleh negap ke pengelikun serta ngenuku ke pemanah proses scanning. Peranak Seri Aman dilalau nyelih ke diri hari ngereja pengawak bertunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti bak luar ketegal gayari tiangat serta penanggul sebun nasab. Kaban Kursi Negeri Lingga Dayan Nur Razah Wang Sohor Madah sekedar penusangus sudah nyadi bak kena menua Seri Aman yang kaum penusangus kampung bak sepemanjai jalai ke jatau lingga tinyadi ke kebuah kesuah pengangat nambah kelimpah sebuah nasab. Yang lalu semua ngambil kesuruhan berjaga serta nyaga pengerai diri dikenang orang ke risiko pangka hari gaya hari ke dia tu. Yang maksud ke jakutu ngagai media, pengudah nyuak ke bantu ngagai siku mansa rumangus di kampung tengah Seri Aman. Sebelum ujung ke berita kita ke pagi itu, tu batang berita baru. Taman Bioperindustrian Sarawak atau Mata Pemeranak Pukul Bioteknologi. Opis Wilayah, Opis Menteri Luar Sarawak, negap ke kawal terbangsa mansiap peluang kerjasama. Raban Nembi Asia diperansang jadi ketua teknologi AI. Yang dekat berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun Gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayu bak palan alai mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Aerobik. Pengawak mandang ke kereta Bansa Tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 hingga 22 sen. Pengrami berjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup naga rakyat Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, rajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Mi Ban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat beregah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, beregah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir, tenyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak mit, tiba tema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.